di pantai barat dilanda cuaca panas yang melampau-lampau, cuaca panas terik termasuklah di Selangor. Jadi nak tanya dengan anda, bagaimana cara anda kekal selesa, kekal tenang ketika cuaca panas melanda? Okey, Hafiz dari Kajang katanya, cuaca saya kekal tenang ialah jangan paksa diri buat kerja berat pada, terutamanya pada waktu tengah hari. Kalau boleh kerja yang perlukan tenaga, saya buat awal pagi atau lewat petang sikit. Tengah hari saya cari tempat tidur dan rehat sekejap. Terima kasih. Siti dari Subang Jaya katanya, dalam kereta saya akan pastikan pendingin hawa ataupun aircon dah sejuk sebelum gerak. Kalau kereta panas, belum sempat sampai destinasi dah rasa marah dengan semua benda. Jadi saya bagi diri sendiri masa untuk bertenang. Liza dari Ampang katanya, saya banyakkan minum air dan makan buah yang tinggi kandungan air macam tembikai. Bila badan cukup air, rasa letih dan pening pun kurang. Cuaca panas ni jangan kita ambil mudah. Terima kasih Liza. Mira dari Pucung katanya, saya akan cari masa untuk mandi dan basahkan muka atau membasahkan muka. Kadang-kadang bila rasa terlalu panas dan penat, kita jadi mudah tersinggung. Jadi bila badan dah segar, emosi pun lebih terkawal. Terima kasih. Azman dari Gombak, saya jenis suka bulan kaki. Tapi kalau cuaca terlalu panas, saya ubah waktu. Jangan lawan cuaca, dan kalau panas sangat, kita duduklah dulu. Kesihatan lebih penting daripada nak kejar rutin. Kita lah breeze walk ke jogging kan. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak pada anda yang dah pun hantar komen. Belum lagi hantar komen, nak kongsikan komen anda, boleh kongsikan, hantarkan kiriman di WhatsApp 019-330-4425. 019-330-4425. Kau yang sedang menonton di TikTok Live, terima kasih. Dan jangan lupa sekejap lagi, insyaAllah, bila-bila masa dari sekarang sebenarnya, kita akan bersiaran secara langsung di Seleksi Pagi Selamat Pagi Malaysia. Anda boleh tonton secara langsung di saluran TV1, juga saluran berita RTM. Juga tentunya dalam aplikasi RTM Klik. Jadi untuk hari ini nak kongsi dengan anda mengenai Sukma Selangor 2026, apa program-program menarik yang akan disajikan oleh Selangor FM sempena penganjuran Sukma di Selangor tahun 2026. Tekan melekat bersama-sama kami 100.9 MHz Selangor FM, pilihan tepat.

0: 9 minit pagi waktu ini. Kita masih kita dah pun masuk jam yang ketiga segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Dan semestinya kita masih lagi dalam sembang-sembang santai untuk
1: Sembang Tu Sen.
0: Okey, Sembang Tu Sen hari ini nak tanya anda lah Memandangkan orang kata weekend ataupun cuti hujung minggu baru ni, Sabtu Ahad lepas, kita semua khususnya negeri-negeri

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temu bual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan sukan Malaysia Selangor dalam podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Okay, Backstreet Boys baru saja berlalu dengan Incomplete membawa kita sekarang ini 8.20 menghampiri 8.21 minit pagi. Okey, untuk Sembang Tu Sen hari ini, nak tanya anda bagaimana cara anda untuk kekal selesa dan tenang ketika cuaca panas. Tambah pula, ujung minggu baru ni cuaca panas melanda kebanyakan negeri di pantai barat termasuklah di negeri Selangor. Okey, Kak Ina dari Taman Ara Indah, Pulau Pinang katanya kurangkan aktiviti luar, keluar bila perlu je, banyak minum air. Terima kasih Kak Ina. Ada komen dari Pak Rashid dari nilai katanya bukan Selangor je panas, dinilai pun panas, teramat panas. Jadi kita duduk kat rumah je, tak keluar pun buka kipas, makan dan relax. Terima kasih banyak Pak Rashid dari nilai. Okey, Farah dari Saya Berjaya katanya saya akan kurangkan aktiviti media sosial bila cuaca panas. Bunyi macam pelik, tapi bila badan penat dan panas, tengok pula terlalu banyak benda negatif dekat media sosial pun boleh buat mood makin tak baik. Jadi saya pilih muzik dan berehat. Terima kasih Farah. Umar dari Kelang, saya suka buka lagu yang tenang dalam kereta sambil minum air sejuk. Cuaca mungkin panas tapi kita jangan biarkan hati pun ikut panas. Kalau ada benda yang buat rasa kita rasa marah, tarik nafas dulu sebelum bertindak. Terima kasih banyak Kumar dari Kelang. Jadi anda nak komen berkomen mengenai topik Sembang Tu Sen hari ini. Apa yang anda lakukan untuk kekal selesa dan tenang bila cuaca panas melanda? Katakan kiriman WhatsApp 019-330-4425. Dan insyaAllah bila-bila masa saja dari sekarang kita akan bersiaran secara langsung di Seleksi Pagi Selamat Pagi Malaysia. Anda boleh saksikan secara langsung di saluran TV1, saluran berita RTM, juga di aplikasi RTM Klik. InsyaAllah saya akan kongsi dengan anda mengenai Sukma Selangor 2026 dan apa program-program pengisian-pengisian menarik yang akan Selangor FM sajikan untuk anda sepanjang berlangsungnya Sukma Selangor 2026. Akan melekat bersama-sama kami 0.9 MHz Selangor FM. Pilihan tepat.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Stangon FM, pilihan tepat.
1: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: 80-an.

0: dari Sungai Buaya ke Rawang Lorong Kanan ditutup, trafik terkawal di lokasi. Satu lagi lokasi kerja penyelenggaraan di Lebuh Rayu Teras Selatan E1 di persimpangan Bukit Taga dari Bukit Beruntung ke Bukit Taga. Lorong Kanan ditutup, trafik terkawal di lokasi. Selain itu, trafik bergerak pelan dan juga akan kelewatan di lokasi-lokasi berikut di LDP pelan dari Kampung Baru Puchong ke Puchong Intan, Taman Perindustrian Puchong ke IOI Puchong, Plaza 2 PJS ke Jambatan Kabel, Taman Megah ke Damansara Utama, Kelana Jaya ke SS2 juga pencala ke TTDI. Beralih ke LKSA pelan dari Persiaran Anggrek Mokara ke Persimpangan Kota Kemuning, Alam Impian ke Pusat Bandar Shah Alam, juga Plaza 2 Seri Muda ke Sesuai Lebuh Raya Kesas. Di Kajang Sip pelan dari Country Heights ke Unit 10, manakala di Lebuh Raya Max pelan dari Putrajaya ke Seri Kembangan, Seri Kembangan ke Bukit Jalil, juga Bukit Jalil ke Kucai Lama. Rancang perjalanan dengan bijak, pastikan anda berada di lorong yang betul. Sila beri isyarat tukar arah sekiranya ingin mengubah laluan. Pandu dengan cermat.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

tepat 8.50 minit pagi waktu ini. Cat's Eye baru saja berlalu dengan Gabriella. Okay? Kita dah pun di hujung-hujung sembang tu sen. Dah habiskan baca komen kawan-kawan, sahabat-sahabat pendengar Selangor FM yang sudi hantarkan kiriman di WhatsApp. Terima kasih. Ada Kak Zaini dari Puchong katanya, cuaca panas, betapa dalam rumah diam-diam. Baik, terima kasih banyak Kak Zaini dari Puchong. Tuan Wang Kajang katanya, kalau cuaca panas, keluar sebelah pagi je, iaitu lingkungan 9 pagi hingga 11 pagi ke kebun. Di sebelah petang duduk rumah atau keluar sekejap bila perlu. Terima kasih banyak Tuan Wang Kajang. Arvin dari Petaling Jaya katanya, saya selalu bawa botol air ke mana-mana. Dulu malas, sekarang memang wajib. Cuaca panas ni buat kita cepat hilang tenaga. Air kosong nampak biasa tapi sebenarnya penyelamat kita. Terima kasih. Johan dari Shah Alam katanya, cuaca panas ajar saya satu perkara. Kita tak mampu kawal cuaca tapi kita boleh kawal cara kita menjalaninya. Begitu juga dengan hidup, tak semua keadaan boleh kita ubah tapi cara kita bertindak balas masih dalam tangan kita. Fatin, terima kasih. Fatin dari Petaling Jaya, kadang-kadang kita ingat kita marah sebab orang lain, sebab kerja atau sebab masalah. Rupanya kita cuma terlalu penat dan badan terlalu panas. Sebab tu sebelum marah, saya cuba tanya diri sendiri, aku sebenarnya marah atau aku cuma perlukan rehat? Terima kasih. Akhir sekali. Oh, ada dua lagi. Farhana dari Setia Alam katanya, cuaca panas ajar kita tentang sabar. Kita tak boleh marah matahari sebab dia panas. Jadi kita cari teduh, begitu juga dengan masalah hidup. Kalau tak boleh ubah keadaan, kita cari cara untuk lindungi hati. Terima kasih. Akhir sekali, Hakim dari Sungai Buloh, saya kalau dah rasa terlalu panas dan mula rasa nak marah, saya akan diam dulu sebab saya takut nanti saya cakap sesuatu yang saya akan menyesal. Diam sekejap kadang-kadang lebih baik daripada menang dalam pertengkaran. Terima kasih. Okey, sedikit tips untuk anda, cara nak cegah atau kurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau. Minum air kosong dengan banyak tanpa kira atau aktiviti fizikal yang anda lakukan. Jangan tunggu sehingga anda dahaga. Sejauh mana yang boleh, anda perlu berada dalam rumah atau bangunan. Hadkan aktiviti luar, kerapkan rehat. Mandi atau gunakan kipas angin untuk sejukkan tubuh badan anda. Pakai pakaian yang ringan, warna terang dan longgar. Juga pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein, alkohol atau kandungan gula yang tinggi. Elakkan juga biarkan seseorang dalam kereta yang tertutup. Juga elakkan bersenam dalam cuaca panas. Jadi jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, jadi kita ingin ada tips yang dikongsikan. Keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat. Letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan. Gunakan kipas untuk sejukkan badan. Minum air setiap 15 minit. Dan dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Terima kasih banyak pada anda, pendengar Selangor FM, sudi berkongsi komen anda untuk Seman Tusen hari ini. Apa yang anda lakukan bila cuaca panas? Apa yang anda lakukan untuk selesakan diri dan juga tenangkan diri? Mungkin pagi ni kita cakap tentang cuaca panas, tapi sebenarnya ada satu perkara yang penting untuk kita ingat. Kita mungkin tak mampu nak kawal panasnya matahari, tapi kita masih mampu memilih untuk tidak biarkan panas itu membakar hati kita. Kalau hari ini anda, badan anda rasa letih, rehatlah. Kalau fikiran rasa penuh, berhentilah seketika. Kalau hati terasa mudah marah, tarik nafas dan berikan diri sendiri sedikit ruang. Sebab kita semua manusia, ada hari kita kuat, ada hari kita cuma mampu bertahan. Dan mungkin ketenangan bukan maksud kita tak mempunyai masalah. Tapi ketenangan adalah apabila kita belajar untuk tidak biarkan masalah menguasai diri kita. Jadi walau terik macam mana pun cuaca, semoga hati kita tetap teduh. Jaga diri, banyakkan minum air, cari tempat yang nyaman. Paling penting, jangan lupa untuk berbuat baik. Kerana dunia ni dah cukup panas, jadi jangan kita tambah panasnya dengan kata-kata dan kemarahan. Cuaca mungkin panas, tapi semoga hati kita sentiasa sejuk, tenang dan penuh kasih. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak pada anda yang sudi berkongsi, hantarkan kiriman. Terima kasih banyak anda semua sporting. Terima kasih. Dan di berikutan ada masalah teknikal tadi, tak dapat nak sertai seleksi pagi. Selamat pagi Malaysia. InsyaAllah semoga ada ruang dan peluang yang lain pula. InsyaAllah. Amin. Masalah teknikal lah pula kacau tadi. Ok,
Okey, selepas ini kita akan ikuti utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan jangan lupa pada jam yang terakhir nanti kita ada info trafik. Betul-betul selepas dalam 9.10, betul-betul selepas berita kita ada info trafik. Dan macam biasa kita ada mesyuarat rintang langsung siaran luar khas Teh Tarik Kopi O sempena sidang Dewan Undangan Negeri Selangor, Dun Selangor. Saya akan bersiaran, orang kata silang siaran bersama-sama APIS dari sana.

0: juga menyediakan kelengkapan persekolahan. Berita seterusnya, Borneo Convention Centre Kuching BCCK Sarawak dipilih sebagai lokasi sambutan Hari Malaysia 2026. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memaklumkan keputusan itu dicapai dalam mesyuarat pertama persiapan sambutan bersama Kerajaan Sarawak. Menurutnya, BCCK dipilih berdasarkan kesesuaian ruang bagi penganjuran sambutan berkenaan. Persiapan setakat ini berjalan lancar dengan mesyuarat seterusnya dijadualkan pada 24 Ogos bagi memperincikan pelaksanaannya. Datuk Sri Fahmi juga berkata bagi memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Perkhidmatan Pengangkutan Awam Kendalian Prasarana akan beroperasi 24 jam pada 30 hingga 31 Ogos. Katanya kemudahan itu merupakan antara penambahbaikan bagi melancarkan pergerakan pengunjung.
1: Pihak Prasarana telah memberi komitmen untuk menjadikan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena Hari Kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
0: Menurut beliau, keperluan menambahbaik kemudahan lain turut diberi perhatian supaya perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar. Palestin menghargai ketegasan Malaysia untuk tidak membenarkan wilayah negara digunakan sebagai laluan transit perdagangan menuju ke Israel. Kedutaan Palestin di Malaysia menyifatkan pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebagai bukti sokongan berterusan Malaysia terhadap perjuangan dan hak rakyat Palestin. Pendirian itu menyusuli tindakan Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia menyita sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas Johor yang disyaki bahawa barangan strategik untuk diekspor ke Israel. Sementara itu, solidariti terhadap Palestin turut bergema di Greece apabila ratusan orang berhimpun di Athens mendesak kerajaan negara itu menamatkan kerjasama ketenteraan dan politik dengan Israel. Menurut laporan media tempatan, penunjuk perasaan berarak dari dataran Monas Tiraki menuju ke dataran Sintagma. Mereka turut melaungkan slogan "Bebaskan Palestin" dan "Solidariti dengan Palestin, tiada kerjasama dengan Israel". Kebakaran hutan di Gunung Bromo, Jawa Timur kini merebak hingga menjejaskan kira-kira 520 hektar kawasan. Menurut Ketua Taman Negara Bromo, Tengger Semeru, Rudi Janta Tajata Nugraha, angin kencang menyebabkan api kembali marak dan merebak dengan pantas. Gunung Bromo kini ditutup kepada pelancong di semua pintu masuk bagi memudahkan operasi pemadaman serta menjamin keselamatan pengunjung. Sukan. Pelumba sensasi moto tiga negara Hakim Danish Ramli terpaksa menamatkan saingan Grand Prix GP Britain awal selepas terjatuh pada pusingan kelima di Litar Silverstone. Pelumba berusia 19 tahun itu yang memulakan perlumbaan dari petak ke-9 terlibat dalam kemalangan yang turut membabitkan pelumba Sepanyol Adrian Cruz sekaligus gagal mengutip sebarang mata pada pusingan ke-12 kejuaraan. Hakim Danish yang kini menduduki tangga ke-8 kejuaraan dengan 86 mata dijadual kembali beraksi pada GP Aragon Sepanyol 30 Ogos ini. Tenis terbuka Kanada, pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina dan pemain nombor 4 dunia Coco Gauff mara ke suku akhir. Rybakina dari Kazakhstan menewaskan pemain Rusia Lyudmila Samsonova 6-4, 4-6, 6-4. Beliau seterusnya akan berdepan Naomi Osaka dari Jepun. Gauff pula menundukkan pemain remaja Rusia Alina Koniva 6-3, 6-1 dan akan berdepan sama ada Belinda Bencic dari Switzerland atau pemain Filipina Alessandra Ella. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan Komprehensif Keselamatan KLIA dalam 2 minggu. Palestin hargai ketegasan Malaysia sekat transit dagangan ke Israel.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Hai, selamat pagi. Terdapat kerja-kerja penyelenggaraan di Lebuh Raya Utara Selatan E1 di persimpangan Bukit Beruntung dari Sungai Buaya ke Bukit Beruntung. Lorong kecemasan lorong kini ditutup. Trafik terkawal di lokasi. Selain itu, trafik bergerak pelan dan juga akan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Dikesas pelan dari Kajang Selatan ke Kajar Perdana. Didiuk pelan dari Bandar Dalam ke Sentul Pasar, manakala digatri pelan dari Bukit Jelutong Sentral ke persimpangan.

Podcast. Okay, 9.20, menghampiri 9.21 minit pagi waktu ini. Dah pun ni jam terakhir Teh Tarik Kopi O. Dan untuk makluman semua, siaran luar Teh Tarik Kopi O khas sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026 tidak dapat bersiaran pada waktu ini berikutan terdapat masalah teknikal. Ia lebih kurang macam siaran seleksi pagi tadilah. Ada masalah teknikal, yang ni pun ada masalah teknikal juga. Jadi jangan lupa untuk ikuti siaran temu buat eksklusif bersama-sama APIS dan juga YB Datuk Rizam B. Ismail, Esko Kemajuan Desa Perpaduan dan Pengguna Negeri Selangor. InsyaAllah akan bersiaran pada pukul 8.05 minit malam nanti. Okay. Jangan lupa untuk siaran temu buat eksklusif bersama-sama APIS dan juga YB Datuk Rizam B. Ismail, Esko Kemajuan Desa Perpaduan dan Pengguna Negeri Selangor. InsyaAllah pada pukul 8.05 minit malam nanti. Dan untuk jam ini, jam yang terakhir Teh Tarik Kopi O ni, memandangkan kita dapat bersilang siaran di sana, kita akan santai-santai layan lagu-lagu hiburan hingga pukul 10 pagi nanti. Yang sedang sarapan, selamat menyambut selera. Yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugasan anda dengan penuh dedikasi dan juga amanah. Yang sedang memandu walau ke mana jua destinasi anda, mungkin ada yang dalam perjalanan lagi ke tempat kerja, mohon pandu dengan berhati-hati dan juga berhemah. Moga dipermudahkan perjalanan anda dan moga selamat sampai ke destinasi. Atau mungkin juga dalam perjalanan, mungkin ada urusan-urusan kerja, dan mana tahu, moga dipermudahkan. Okey, kalau tersangkut dan kesesakan, bawa bersabar dan bertenang. Boleh kongsikan kesesakan di lokasi tempat anda, atau anda nak kongsi dengan saya apa yang anda tengah buat sekarang pun boleh juga. Hantar kini mana WhatsApp 019-330-4425, 019-330-4425. Juga saya sedang bersiaran secara langsung di TikTok Live. Boleh sembang-sembang santai di ruangan komen di situ. Kekal melekat bersama-sama kami, Teh Tarik Kopi O Selangor FM. On your mark, get set.

sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: energetik sepanjang hari. Stangon FM, pilihan tebal.
1: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: 80-an.

AA Datuk Jamal Abdillah baru saja berlalu dengan Sejalur Citra membawa kita sekarang ini 9.36 minit pagi. Sedikit perkongsian daripada Facebook rasmi Public Health Malaysia, perasan tak sekarang cuaca panas lik-lik, siang memang terik tapi ramai-ramai perasan sekarang malam pun masih ada rasa bahang lagi. Dah pukul 10 atau 11 malam matahari dah lama terbenam tapi dalam rumah masih rasa panas. Dinding rasa suam, bilik susah nak sejuk, kipas pula macam tiup angin panas. Kenapa jadi macam ni? Salah satu sebabnya ialah fenomena yang dikenali sebagai Urban Heat Island atau Pulau Haba Bandar. Sepanjang siang, permukaan macam jalan raya, tar, konkrit, bumbung dan juga bangunan serap serta simpan haba daripada matahari. Jadi bila malam tiba, haba yang terkumpul ni tak hilang serta-merta tapi dia dilepaskan semula secara perlahan-lahan ke persekitaran. Sebab tu kawasan yang banyak bangunan, okay, kawasan yang mempunyai banyak bangunan, jalan berturap dan kurang pokok boleh kekal panas walaupun matahari dah pun terbenam. Masalahnya, badan kita sebenarnya perlukan waktu malam untuk lepaskan haba dan pulih daripada pendedahan panas sepanjang hari. Jadi kalau malam pun masih terlalu panas, tidur boleh terganggu dan badan mungkin tak sempat nak menyejuk dengan baik. Jadi dalam cuaca panas begini, jangan tunggu dahaga baru minum air. Minum air dengan kerap, terutama jika banyak berada di luar, bekerja dalam persekitaran panas atau banyak berpeluh. Pastikan rumah mempunyai pengudaraan yang baik jika keadaan di luar mengizinkan. Kurangkan aktiviti fizikal berat ketika cuaca terlalu panas. Dan jangan lupa, beri perhatian lebih kepada warga emas, kanak-kanak kecil, wanita hamil serta mereka yang mempunyai penyakit kronik kerana golongan ini lebih mudah terjejas akibat haba. Kalau mula rasa pening, terlalu lemah, loya, sakit kepala atau badan terlalu panas, jangan paksa diri. Cari tempat yang lebih sejuk, rehat dan minum air. Cuaca panas ni bukan sekadar rasa tak selesa aja. Bila haba terkumpul dari siang sampai ke malam, badan kita juga yang tanggung bebannya. Okay, jangan tunggu dahaga baru minum air. Pastikan rumah mempunyai pengudaraan yang baik. Kurangkan aktiviti lasak ketika cuaca terik. Jangan lupa untuk beri perhatian kepada golongan yang berisiko tinggi macam warga emas, kanak-kanak kecil, wanita hamil, juga mereka yang mempunyai penyakit kronik. Kalau rasa pening, loya, sakit kepala atau badan terlalu panas, dapatkan tempat yang lebih sejuk, rehat dan minum air.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam, membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Azin baru saja berlalu dengan Aku Berjanji Karena Cinta. Membawa kita sekarang ni 92 minit pagi. Alhamdulillah dah pun di penghujung tugas saya untuk hari ini. Jadi saya mohon jutaan ampun dan maaf di atas segala kesalahan, kesilapan, kelemahan, kekurangan, juga ketidaksempurnaan saya. Saya mohon ampun dan maaf banyak-banyak. Jangan lupa insyaAllah esok siaran luar tertarik Kopi Ohas sempena mesyuarat kedua pegawai keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Esok insyaAllah akan bersama-sama dengan YB Tuan Muhammad Najwan bin Halimi, Exco Belia Sukan dan Keesawanan Negeri Selangor, insyaAllah esok. Dan macam biasa 5 jam yang berikutnya 10 pagi hingga 3 petang IDA Ida akan bersama-sama dengan anda dalam Hello Selangor. Macam biasalah, Hello Selangor ada intai dapur. Hello Selangor ada PPPP lama, pilih lagu mana yang anda nanti-nantikan tentunya. Jangan lupa lagu apa yang Ida nak anda pilih. Pilih satu antara dua kejap lagi. Yang sedang bersarapan, selamat menjamu selera. Yang sedang bertugas, selamat menjaga tugasan anda dengan penuh dedikasi dan juga amanah. Yang sedang memandu walau ke mana jua destinasi anda, mohon pandu dengan berhati-hati dan juga berhemah. Moga dipermudahkan perjalanan anda dan moga selamat sampai ke destinasi. Amin. Semoga urusan kehidupan kita dipermudahkan dan semoga kita semua sentiasa landing dengan Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Juga pada hati-hati yang diuji, bawa bersabar dan bertenang. Yakinlah Allah SWT sentiasa bersama-sama dengan kita. Dan insyaAllah mudah-mudahan semuanya akan baik-baik belaka. Amin. Kepada mereka yang dikhianati, jalani hidup macam biasa. Jangan lupa makan bila tiba waktu makan. Jaga diri baik-baik. Biarkan sahaja mereka yang mengkhianati kita itu. Apapun, jaga diri, jaga mental, jaga emosi, jaga hati. Diharapkan anda terus komunikat bersama-sama kami 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Terima kasih banyak-banyak di atas segala sokongan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahida Salim ataupun Ida. Seperti biasalah, Ida akan temankan anda menerusi Hello Selangor. Hari ini kita dah masuk 10 Ogos 2026. Okey, jadi terima kasih juga buat rakan penyampai DJ Awan yang telah pun menemani anda merusi teh tarik kopi. Oh, jadi 5 jam seterusnya ini dah temankan anda pula. Jangan tukar frekuensinya kerana ada yang ingin Ida kongsikan dengan anda, juga barisan lagu-lagu terbaik untuk hiburan halwa telinga anda. Ini dia, tersenyum lagi Alfa Hani.

0: Hai, kami dari kumpulan EYE. Anda suka lagu-lagu rock? Dengarkan hanya di Radio Malaysia Selangor FM. Ya.
1: Kemana nak ku bawa hati?
2: Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia Selangor FM, pilihan tepat.

0: Apa peribahasa kita hari ini ya?
1: Ranting rebut.
0: Maksudnya apa?
1: Sesuatu sudah tiada harapan.
0: Contohnya?
1: Selepas Hazrul terlibat dalam kemalangan itu, kakinya seperti ranting rebut dan dia tidak dapat berjalan lagi.
2: Dengarkan perkongsian satu hari satu peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Ya, itu dia daripada Amir Masdi Calar. Okey, baiklah. Ida nak kongsikan dengan anda ini mengenai PLKN 3.0 di mana semakan pelatih. PLKN 3.0 siri 4 bermula hari ini. Jadi anda dah boleh semak. Mungkin mana yang belum semak kan? Mungkin terlepas ke hari ini. Adalah harinya di mana Jabatan Latihan Khidmat Negara JLKN akan menggunakan perkhidmatan sistem pesanan rekas SMS sebagai antara saluran rasmi pemakluman pemilihan pelatih program latihan khidmat negara PLKN 3.0 siri 4 2026 yang dijadualkan dari 3 Oktober hingga 16 November ini. Dan Ketua Pengarah JLKN Major General Datuk Marzuki Mota berkata SMS dipilih sebagai satu lagi pendekatan tambahan bagi memperkukuh penyampaian maklumat pemilihan pelatih secara lebih pantas, terus dan juga berkesan. Dan SMS itu berfungsi sebagai pencetus tindakan dengan mengarahkan calon membuat semakan lanjut melalui laman sesawang EPLKN bagi mendapatkan maklumat lengkap mengenai arahan melapor diri, status pemilihan dan tindakan yang perlu diambil. Dan pendekatan ini mengambil kira cabaran sebelum ini apabila terdapat calon tidak menyedari status pemilihan atau terlepas pandang maklumat berkaitan tarikh dan juga keperluan berlapor diri menyebabkan sebagian calon tidak hadir seperti yang ditetapkan. Okey, dan calon akan menerima notifikasi menerusi nombor telefon bimbit yang direkodkan dalam sistem membolehkan JLKN menyampaikan maklumat secara serentak kepada calon yang ramai tanpa bergantung sepenuhnya kepada pencapaian hebahan setiap ada atau keperluan menyemak laman sesawang PLKN secara berkala. Okey, beliau juga berkata semakan terhadap bakal pelatih Siri 4 2026 khususnya bagi kelahiran 2008 boleh dibuat melalui sistem EPLKN 3.0 bermula 11 pagi ini. Jadi jangan lupa ya untuk semak mungkin nama anda yang naik. Okey, sekarang

0: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
1: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: FM di 100.9 di Lembaklang, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temu bual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan sukan Malaysia Selangor dalam podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
0: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
0: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.

baru saja berlalu Combi, cintaku sampai Uganda, kemarin jauh perginya. Okey, jadi sekarang ini 10.41 minit pagi. Di jam ini, selepas ini kita akan kongsikan dengan anda mengenai intai dapur. Apakah tipsnya, apa tuanya, sama-sama kita nantikan sebentar saja lagi. Ini dia Fauzan Latif, yang lebih kau cinta.

0: sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu berbahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat, selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini kita nak teruskan dengan
2: Intai Dapur.
1: Baiklah, untuk Intai Dapur, Ida nak kongsikan mengenai telur masin. Okey, di mana cara rebus telur masin yang betul. Rupanya rebus 15 minit je dah elok tak pecah langsung. Sebenarnya cara rebus telur masin lebih penting lah, kan. Kadang-kadang kita rasa macam alah telur masin je pun. Tapi kalau teknik merebus yang betul, boleh memastikan telur masak sekata tidak pecah dan menghasilkan tekstur putih serta kuning yang lebih enak apabila dihidangkan. Lagi-lagi untuk yang berniaga juga, pastinya kita nak hidangkan telur masin yang cantik lah dekat pelanggan kita, kan. Oh, janganlah cincai-cincai menjual tu, mesti pelanggan kita akan lebih orang kata lebih hargai lah. Betul tak? Okey, di mana cara rebus telur masin yang betul. Yang pertama, didihkan. Didihkan air terlebih dahulu. Isi air secukupnya ke dalam periuk dan panaskan sehingga benar-benar mendidih. Jangan masukkan telur ketika air masih sejuk, kerana cara ini membantu memastikan proses memasak menjadi lebih sekata. Yang kedua, cuci telur masin sementara menunggu air mendidih. Basuh telur masin sehingga bersih bagi menghilangkan sebarang kotoran pada kulit telur. Dan langkah ini juga menjadikan telur lebih bersih sebelum dihidangkan. Yang ketiga, masukkan telur secara perlahan. Apabila air sudah mendidih, masukkan telur masin satu demi satu secara perlahan. Gunakan sendok ketika memasukkan telur supaya ia tidak terhentak pada dasar periuk. Tips mudah ini boleh mengurangkan risiko kulit telur retak ataupun pecah. Yang keempat, rebus selama 15 minit. Biarkan telur masin direbus selama 15 minit. Apabila masa sudah cukup, terus tutup api dan buang air rebusan supaya proses memasak berhenti serta-merta. Yang kelima, toskan dan sejukkan. Toskan telur masin dan biarkan sejuk seketika. Dan selepas itu, telur sudah boleh sedia dikupas dan dihidangkan bersama hidangan kegemaran. Kenapa rebus selama 15 minit? Kerana ramai yang menyangka semakin lama direbus, semakin sedap hasilnya. Hakikatnya, tempoh sekitar 15 minit sudah memadai untuk memastikan telur masin masak dengan sempurna. Okey, jika direbus terlalu lama, putih telur boleh menjadi lebih keras dan teksturnya kurang menyelerakan. Okey? Dan Ida nak tambah juga, ada tips supaya telur masin tidak pecah. Okey, dan anda boleh ikut beberapa tip ini, boleh membantu mendapatkan hasil yang lebih baik lah. Pastikan air benar-benar mendidih sebelum memasukkan telur. Gunakan sendok ketika memasukkan telur ke dalam periuk. Elakkan menjatuhkan telur terus ke dasar periuk. Gunakan periuk yang bersesuaian supaya telur tidak bertindih terlalu rapat. Dan selepas cukup masa, terus buang air rebusan bagi menghentikan proses memasak. Semoga ada manfaatnya dalam Intai Dapur.

0: Premier FIFA 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek siaran langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
2: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
3: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua. Betul. Dalam satu acara bertaraf dunia.
4: Yeah.
3: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8.30 malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
6: Yeah. Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini ranca.

Ya, itu dia daripada Mojo Dahsyat. Sekarang ini tepat pukul 11 pagi. Kita sudah pun masuk di jam yang kedua. Seperti biasalah kalau di jam kedua ini, yang paling dinantikan pi lama bermula 11.30 pagi nanti. Sebelum tu, kita layan dulu lagu ini. Ada yang dah mengantuk ke? Mas Idayun Selangi.

0: minggu macam tu.
1: Apa? Lebih 2 minggu? Aku bukan apalah kan Lian. Baik kau pergi cek. Sebab aku pernah baca lah, batuk lebih dari 2 minggu ni salah satu simptom penyakit TB. Ha, tengok tu, cakap dengan aku pun batuk lagi.
0: Apa penyakit TB? Weh, harap-harap bukan lah.
2: Jika anda mengalami batuk lebih dari 2 minggu, muntah atau kahak berdarah, demam berpanjangan, berpeluh waktu malam, kurang selera makan, pengurangan berat badan yang mendadak, sakit dada apabila batuk atau semasa menarik nafas panjang, dan penat, letih serta lesu, dapatkan rawatan awal di klinik kesihatan yang berhampiran dengan anda sekiranya anda mengalami simptom-simptom di atas. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
3: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
4: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan, segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda, golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Sepanjang persidangan Dewan Negeri Selangor dan Sukma Selangor 2026, program Semangat Pagi yang kebiasaannya menemui anda pada setiap hari Selasa pukul 9.15 hingga 10 pagi, kini akan bersiaran pada pukul 10.30 pagi. Jangan risau, Dato' Dr. Budiman akan tetap berkongsi dengan kita ulasan buku-buku terpilih. Cuma waktunya sahaja berubah buat sementara waktu. Jadi jangan lupa, Semangat Pagi akan bersiaran pada 11 dan 18 Ogos 2026. 26 pukul 10.30 pagi dalam segmen Hello Selangor, hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
6: Hai, saya Zack Cool. Anda sedang mendengar Selangor FM 109. Bukan sebarang stesen.
7: Dunia menjadi saksi sucinya cinta salju.
8: Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, itu dia baru saja berlalu di Lemera Chalte. Okey. Sekarang ini membawa kita ke pukul 11.20 minit pagi. Sambil-sambil itu juga Ida nak kongsikan dengan anda ini mengenai jerebu. Yelah, sekarang ni pun cuaca panas sedang melanda negara kita. Jadi jerebu semakin membimbangkan. Sekolah tadika dan taska ditutup serta-merta jika IPU lebih 200. Sekolah tadika dan taska akan ditutup serta-merta sekiranya bacaan indeks pencemar udara ataupun IPU melebihi 200. Susulan keadaan jerebu yang semakin membimbangkan, dan ketetapan itu merupakan antara langkah pengurusan jerebu bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta kanak-kanak sentiasa menjadi keutamaan, terutama apabila kualiti udara berada pada tahap yang tidak sihat lah. Okey. Dan apabila bacaan IPU melebihi 100, keadaan udara dikategorikan sebagai tidak sihat dan tidak semua aktiviti luar bilik darjah yang melibatkan murid perlu dihentikan. Ini termasuklah aktiviti sukan, pendidikan jasmani, perhimpunan dan program yang dijalankan di luar bangunan sekolah. Okey, pihak sekolah juga disarankan mengambil langkah mengurangkan pendedahan murid kepada udara tercemar. Murid boleh dinasihatkan memakai pelitup muka yang sesuai serta minum air dengan kerap. Dan dalam keadaan ini, sekolah masih beroperasi seperti biasa, namun aktiviti yang melibatkan pendedahan di luar bangunan perlu dihentikan. Dan jika bacaan IPU melebihi 200, keadaan menjadi lebih serius apabila kualiti udara berada pada tahap sangat tidak sihat. Dan pada tahap ini, sekolah tadika dan taska perlu ditutup serta-merta bagi mengelakkan murid dan kanak-kanak terus terdedah kepada pencemaran udara. Dan pihak sekolah juga memaklumkan tindakan penutupan kepada pejabat pendidikan daerah PPD dan juga pendidikan dan Jabatan Pendidikan Negeri JPM. Dan ibu bapa juga perlu sentiasa mengikuti maklumat rasmi daripada pihak sekolah, khususnya ketika bacaan IPU menunjukkan trend peningkatan. Okey, jadi terus pantau juga keadaan anak anda, keselamatan anak anda, itu paling utama. Ini dia Imran Azmain, 1000 tahun lagi.

Hai, assalamualaikum. Saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke. Amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh!
1: Ikuti perkongsian terperinci sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Lagu Malar Segar 90-an.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temubual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah sekarang ni tiba masanya untuk kita nak, okey, kita nak perdengarkan kepada anda untuk Pilama. Lagu apa? Siapakah penyanyinya? Tak perlu berteka-teki dah. Terima kasih atas kesetiaan anda menantikan Pilama, ya. Lagu mana?

0: Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
2: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
3: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ya, itu dia daripada Tomok Berlari. Okey, membawa kita ke 11.53 minit pagi. Jadi, teruskan undi untuk Pilama. Terima kasih. Mana yang dah undi tu? Mana yang terlepas? Lagu apa tadi dah? Kita dah keluar kereta dah, kan? Aha, terlepas dengar. Bolehlah sekali lagi Ida perdengarkan.
1: Lagu mana? Pilama.

Yang mana satu pilihan hati anda, boleh lock pilihan satu ataupun pilihan dua. Hantarkan di nombor 019-330-4425. 019-330-4425. Baiklah. Terima kasih untuk Kak Liza kita. Yang undi pilihan nombor dua, kita ada Pak Rashid. Pilihan nombor satu, kita ada Abawan. Pilihan nombor satu, kita ada Haziq. Pilihan nombor satu, kita ada Hazwan. Pilihan nombor satu juga. Kita ada Intan. Pilihan nombor dua. Dan teruskan hantar undian anda. Okey, 12.30 tengah hari nanti. Baru kita umum lagu mana yang menang.

0: Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor. Sukan Malaysia terus melangkah,
2: rentak kita, aksi kita yang terbilang. Hello Selangor, di Selangor FM.

0: Iris, aku di dalam rumah yang tak berbunyi.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia Rosmah dan juga Haziq, Joget Cinta Sakti 12:08 tengah hari. Baiklah, ini yang mengenai Selangor, kekal negeri paling ramai dikunjungi 5 tahun berturut-turut. Wah, di mana Selangor mengekalkan status negeri paling ramai dikunjungi di Malaysia selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2021, dengan 36.4 juta pelawat domestik direkodkan pada 2025. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, pencapaian itu mengukuhkan kedudukan Selangor sebagai destinasi pilihan pelancong serta menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negeri. Dan beliau turut menegaskan kejayaan Selangor hari ini hasil komitmen berterusan seluruh ekosistem pelancongan yang berganding bahu membangunkan industri tersebut. Okey. Dan pada 2025, Selangor merekodkan 36.4 juta pelawat domestik, peningkatan sebanyak 5.5% berbanding tahun sebelumnya. Pencapaian ini mengukuhkan kedudukan Selangor sebagai destinasi pilihan pelancong serta menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dan kekuatan fiskal. Jadi itulah tahniahlah untuk orang kata seluruh jentera-jentera kan, kerajaan negeri Selangor yang menjadikan Selangor antara negeri yang paling maju, paling ramai pelancong-pelancong yang datang kan. Pastinya di Selangor semuanya ada. Selangor kan ada kan. Oh, kalau kita tengok dari daerah di Sabak Benam, Kuala Selangor, Sekincan, banyak juga tempat-tempat menarik, homestay-homestay menarik. Kita tak perlu pergi jauh pun. Biasanya kalau kita nak pergi, kita panggil, kalau orang kata apa, short vacay kan, ataupun kita nak bercuti yang dekat-dekat je, tapi kita nak tenang-tenang je, boleh cari homestay yang cantik di Selangor. Lepas tu banyak juga kedai-kedai makan yang menarik, tempat-tempat yang orang kata wajib dikunjungi kalau pergi Selangor kan. Pastinya nanti kalau anda belum lagi menjelajah negeri Selangor, sila-silakanlah sempena Tahun Melawat Malaysia 2026 juga ya. Kita sokong juga industri tempatan kita, produk tempatan, dan sambil-sambil tu juga kita membantu supaya ekonomi negeri Selangor terus maju. Okay, jadi jom

0: on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum. Hai, saya Adi Sikta. Semoga Selangor FM sukses terus dan maju jaya. Selangor FM.
3: Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temu bual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Cinnati salam, assalamu alaikum.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM Radio No. 1 Orang Selangor 12.30 minit tengah hari. Ya, tepat pukul 12.30 tengah hari. Jadi kita nak teruskan dengan mengetahui lagu mana yang menang untuk
3: lagu mana? Bilama.
2: Ya, jadi sekarang ini kita nak terus mainkan klip lagu yang menang untuk Bilama, hasil undian daripada

pertama, okey. Yang undi pilihan mara kedua pun tak apa. Yang kedua pun sedap juga, okey. Ada juga yang dah undi pertama, tiba-tiba jadi nombor dua. Dah dua jadi nombor satu. Tak apa, kita faham. Kita terima je. Kita paling ambil yang paling akhir tu kan. Yang paling terbarulah undian daripada anda. Jadi kita nak belanja anda lagu penuh. Daripada Kai dan Pak Antil.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
2: Boleh tolong tak?
1: Boleh.
2: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
1: Boleh, boleh.
2: Ini elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
1: 300 je? Makan, minum, mana sewa lagi... Tapi praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata? Pilih tempat yang bersesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Sepanjang percintaan.
4: Hai, saya Amir Pearl. Sebagai seorang artis, walaupun kesibukan dengan lakonan dan nyanyian, saya masih mengutamakan kesihatan diri. Walaupun saya rokes, tapi saya tak merokok. Apatah lagi melibatkan diri dengan najis dada dan arak. Jadilah rokes yang bersih, tanpa alkohol, tanpa dada. Kalau nak juga, siapa yang bersalah?
5: Sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah Hidayah nak kongsikan. Ini mengenai Perdana Menteri jalani pemeriksaan perubatan di Pantau Rapi 2 hari di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kini sedang menjalani pemeriksaan serta prosedur yang ditetapkan oleh pasukan pakar perubatan dan menurut kenyataan pejabat Perdana Menteri, beliau dijangka berada di bawah pemantauan rapi selama 2 hari bagi memastikan tahap kesihatannya berada dalam keadaan baik dan juga stabil, dan kenyataan itu turut memaklumkan segala prosedur yang dijalani adalah mengikut nasihat serta penilaian pakar perubatan yang mengendalikan rawatan beliau. Dan sehubungan itu, orang ramai diseru untuk bersama-sama mendoakan agar segala urusan pemeriksaan tersebut dipermudahkan dan Perdana Menteri dikurniakan keafiatan berpanjangan. Okey? Jadi marilah kita sama-sama mendoakan agar segala urusan pemeriksaan serta prosedur Perdana Menteri kita dipermudahkan dan dikurniakan keafiatan yang berpanjangan agar dapat kembali menjalankan tugasan seperti biasa dalam masa yang terdekat ini, insyaAllah. Dan kenyataan tersebut dikeluarkan oleh Setiausaha Akhbar Kanan kepada Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah hari ini. Okey, semoga segera sembuh seperti sedia kala kepada Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, jadi untuk anda terus kekal bersama dengan kami. Ini dia Faizah Tahir, sampai syurga.

0: Jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, Puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Oleh FM, pilihan tepat.
3: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
4: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan, segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda, golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik, serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat, selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Ikuti perkongsian terperinci sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam bulletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, seketika ini kita nak beri laluan untuk lapor terus mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor Darul Ihsan ke-15 2026. Yang pastinya kita bersama-sama dengan pelapor kita di lokasi, iaitu Hafiz Rizwan. Silakan Hafiz.
1: Terima kasih rakan setugas yang berada di Konti Selangor FM di Angka Sepuri Kota Media, iaitu anda bersama dengan DJ Ida dalam segmen Hello Selangor bermula jam 10 pagi hingga 3 petang. Harapnya DJ Ida okey lah tu eh.
0: Siapis, saya okey kat sini.
1: Okey, selamat 3 hari, selamat menjamu selera juga kepada anda dan salam Zuhur diucapkan kepada muslimin muslimat pendengar setia di Selangor FM. Anda kini boleh mendengarkan saya di frekuensi 100.9 MHz mahupun anda juga boleh menonton secara live di Facebook Selangor FM dengan kata cariannya Selangor FM 100.9 MHz. Seketika saya nak ambil perhatian anda, pinjamkan perhatian untuk saya kongsikan apa perkembangan terbaru di Dewan Negeri sempena mesyuarat kedua persidangan penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026 bagi hari yang ke-6 hari ini, di mana 1:30 jam 1 tengah hari tadi Dewan telah pun ditangguhkan sehingga petang ini sebelum Dewan Persidangan akan sambung semula pada jam 2:30 minit petang, di mana ahli-ahli Dewan Undangan Negeri sekarang ini pun sedang mengambil kesempatan untuk menjamu selera bagi makan tengah hari dan juga mendirikan solat fardu zuhur. Dan insyaAllah selepas ini kita akan ikuti di sesi petang pula. Tapi sebelum itu, ingin saya kongsikan yang berlaku di persidangan sesi pagi tadi. Ada persoalan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dan diteruskan lagi dengan sesi perbahasan bagi rancangan Selangor kedua yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Selangor pada hari Jumaat yang lalu. Yang boleh saya rumuskan kepada anda untuk tumpuan kita bersama, ada satu soalan yang menarik berkenaan dengan program Iltizam Selangor Sehat. Soalan yang telah diajukan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Sabak, iaitu Tuan Salihin bin Muki bertanya kepada Yang Berhormat Esko berkenaan dengan jumlah keseluruhan perbelanjaan program Iltizam Selangor Sihat sehingga Jun 2026. Seterusnya, adakah pembayaran kepada klinik panel program Iltizam Selangor Sihat dibuat mengikut jadual yang ditetapkan? Dan apakah tindakan kerajaan bagi memastikan pembayaran kepada klinik panel dibuat tepat pada masanya? Ada tiga soalan yang telah diajukan oleh Yang Berhormat Sabak, dan bagi menjawab persoalan ini ada satu jawapan yang telah dibentangkan oleh Esko Kesihatan Negeri Selangor, iaitu Yang Berhormat Puan Jamaliah Jamaluddin. Beliau berkata jumlah perbelanjaan program Iltizam Selangor Sihat bermula 1 Januari 2026 sehingga 30 Jun 2026 adalah sebanyak 17,148,959 17 sen. Itu dia jumlahnya. Dan pembayaran kepada klinik panel program Iltizam Selangor Sihat ISS dibuat mengikut tempoh yang telah ditetapkan di dalam prosedur operasi standard SOP dan perjanjian sedia ada. Tempoh pembayaran mengikut SOP dan perjanjian sedia ada adalah 60 sehingga 90 hari bekerja. Dan berikut adalah tindakan semasa kerajaan negeri bagi memastikan pembayaran kepada klinik panel dibuat mengikut masa yang ditetapkan. Yang pertama, pemantauan berkala terhadap status tuntutan dan pembayaran bagi memastikan setiap tuntutan diproses mengikut tempoh yang ditetapkan, juga memperkukuhkan penyelarasan antara sel care management, pentadbiran tuntutan dan jabatan kewangan bagi mempercepatkan proses semakan dan keluarkan dan pembayaran mengikut SOP dan perjanjian yang sedia ada. Dan terakhir, mengadakan platform komunikasi bagi tindakan susulan secara berterusan dengan agensi terlibat bagi menangani sebarang isu berkaitan tuntutan atau pembayaran dengan kadar yang segera. Jadi itu dia jawapan yang telah dibentangkan oleh Esko Kesihatan Negeri Selangor. Kita beralih ke satu lagi pertanyaan sesi soal jawab yang berlangsung pada sebelah petang ini. Ini melibatkan portfolio di bawah Esko Infrastruktur Negeri Selangor, iaitu Yang Berhormat Dato' Insinyur Izham bin Hashim. Yang bertanyakan adalah Adun dari Kuang, isu bekalan air di Dun Kuang. Air Selangor telah merancang pelan jangka pendek dan panjang bagi mengatasi isu bekalan air di Dun Kuang. Jadi apakah status terkini pelan-pelan tersebut? Dan Yang Berhormat Esko Infra Negeri Selangor telah menjawab kawasan Kuang menerima bekalan air dari kolam yang berada di Batu Arang dengan jarak melebihi 15 km dari loji rawatan air Sungai Rasa. Jajaran paip di kawasan Kuang adalah dari jenis Aptos Cement AC dan telah berusia lebih 30 tahun. Bagi pelan jangka pendek, Air Selangor telah menyiapkan penyambungan paip agihan sejauh agihan sebesar 300 mm ke paip pengepaman utama 1400 mm pada tahun 2024 yang telah meningkatkan tekanan bekalan air di kawasan tinggi sekitar Lorong Orkid, Kuang. Injap pengurangan tekanan pressure reducing valve PRV turut dipasang bagi mengurangkan risiko kebocoran dan kerosakan paip jenis Asbestos Cement AC. Bagi pelan jangka panjang pula, Air Selangor sedang melaksanakan kerja-kerja awalan program menaik taraf sistem retikulasi dan peningkatan kapasiti tanggungan air, kerja pemasangan paip baru di kawasan Lorong Rose hingga Lorong Orkid juga dijangka akan bermula pada tahun 2027 dan dijangka siap pada tahun 2028 pada bulan Jun. Dan selain itu juga, pihak Air Selangor turut merancang pembinaan tangki sedutan rumah pam dan tangki air menara di Lorong Orkid bagi meningkatkan tekanan bekalan air. Projek ini masih di peringkat awalan kerana melibatkan proses pengambilan balik tanah persendirian. Sekiranya semua proses berjalan dengan lancar, kerja-kerja pembinaan dijangka akan mengambil masa selama 15 bulan untuk disiapkan. Dan pihak Air Selangor juga sedang melaksanakan satu lagi projek pengaktifan semula kolam air imbangan Batu Arang yang berkapasiti 54 juta liter secara berperingkat, di mana keseluruhan kerja dijangka akan dapat disiapkan pada tahun 2028. Dan projek ini melibatkan kerja-kerja pembaikan kebocoran kolam, pemasangan paip agihan utama baru, penggantian injak-injak kawalan serta kerja-kerja lain yang berkaitan bagi membolehkan kolam tersebut beroperasi semula. Jadi itu dia jawapan yang telah dibincangkan, yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Dato' Insinyur Izham bin Hashim bagi menjawab persoalan daripada Yang Berhormat Tuan Muhammad Rafiq bin Muhammad Abdullah, Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Kuang. Jadi itu dia antara rumusan yang boleh saya rumuskan kepada anda untuk tumpuan kita bersama, pendengar juga penonton di Facebook Selangor FM, bagi update terkini bagi mesyuarat kedua persidangan pengarah keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 bagi hari yang ke-6 ini untuk sesi pagi. InsyaAllah selepas ini jangan lupa untuk ikuti laporan yang seterusnya menerusi Buletin Selangor FM jam 4 petang, dan juga saya juga akan berikan gambaran untuk di sebelah petang pula. Jadi sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada anda, dan kita kembali bersama dengan rakan tugas di Konti. Silakan Ida, terima kasih.
0: Ya, terima kasih diucapkan untuk Hafiz untuk lapor terus mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor Darul Ihsan ke-15 2026. Jadi untuk anda, anda boleh ikuti perkembangan terkini dari semasa ke semasa, dan pastinya kami akan bawakan secara terus kepada anda. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Selepas ini kita akan ikuti Mawaddah.

0: Mawaddah. Katalah kita balik kerja petang sekarang pukul 5 sampai di rumah. Katakanlah suami kita kerja cikgu, guru sekolah menengah. Katakanlah suami kita guru sekolah menengah. Dia balik sekolah, dia pun minta air kita. Yang teh se contoh. Okey, kita pergi ke dapur. Teng buat teh. Bila teh dah siap, panggil. Biasa kita panggil, bang, teh dah siap, marilah minum. Biasa gitu tak. Kita ubah sekali-sekala, panggil jawatan. Suami tadi cikgu sekolah menengah kan? Sebut jawatan. Wahai pegawai perkhidmatan siswaza, grade DG 44 mangku. Teh siap, sekolah siap. Sebab grade 44, kalau 41 terajang aja. Tak naik. Sekali-sekala jangan buat sama orang pelik. Wah, apa panggil suami dia panjang nama? Orang kampung bukannya faham gerik-gerik ni. Kau ada orang kerja polis, panggil jawatan suami. Wahai pegawai tanpa tauliah PTT rendah Lance Kopra. Contoh. Panggil saja. Kalau askar, wahai pegawai medan, major sekian-sekian. Sebut saja dia punya nama jawatan itu. Sekali-sekala. Kalau penceng ustaz, aku mana? Tak ada jawatan, tak ada benda, NGO tak jahit. Dia ada pingat, sebut pingat. Kalau ada AMZ, sebut dia punya AMZ. Dia apa-apa, hak patut, PJK, apa saja. Tapi sekali-sekala. Jangan buat semua-semua orang pelik, ya? Jadi ni hak pertama. Penuh dengan kasih sayang. Hak kedua, kita boleh ambil pelajaran rumah tangga Nabi. Nabi ni paling banyak sabar dengan kerenoh isteri. Sebab isterinya ada 12. Kerenoh itu memang banyak. Sebab kita barang perlu diingat dalam satu hadis daripada Bukhari Muslim, hadis daripada Aisyah, Nabi ni isteri dia ada geng-geng juga. Isteri dia ada geng. Aisyah cerita, dalam kalangan isteri Nabi ni dia ada dua puak. Satu puak Aisyah, Hafsah, Sofiah, Saudah. Empat orang. Yang ni semua yang 30-an, 40-an. Gang yang satu lagi, Ummu Salamah and the gang. Hak jenis 6 series ni. Jadi dia ada Ummu Salamah pun handal juga. Jadi dia jadi kapla pada yang tua-tua ini. Aisyah pun jadi kapla juga. Jadi dia ada dua puak. Puak Aisyah, Hafsah, Sofiah dengan Saudah. Dan satu puak lagi, puak Ummu Salamah and the gang. Itu dalam hadis sahih Muslim. Muslim dan Bukhari. Bukhari Muslim. Dalam puak Aisyah, Hafsah, Sofiah, Saudah pun ada komplit juga. Tapi hok ni dua puak hok terbesar. Jadi kerenoh itu memang banyak. Memang banyak. Kalau tuan-tuan di sini rasa isteri kita banyak kerenoh, Nabi pun pening kerenoh isteri. Kita isteri baru seorang, baru dua lah paling banyak. Nabi 12. Bayangkan kita tak yang ada 12 isteri lah, kita ada 4 handphone pun pening dah. Hok ni perapak nak habis, hok ni prepaid nak habis, hok ni nak bil nak kena potong, hok ni 3G rosak, hok ni charger tak boleh masuk. Bayang 4 telefon pun kita pening. Ini pula 12 isteri. Dan isteri-isteri Nabi ni pula sebab dia hidup bermadu, dia punya tahap cemburunya tinggi, tinggi. Dan itu normal, bukan kita merendahkan isteri-isteri Nabi tak, normal. Ada satu hadis. Hadis ni riwayat Imam At-Tabrani. Nabi pernah sebut, inna allaha kataba ghairata ala nisa wal jihadu ala rijal faman sabara minhunna imanan wahtisaban kana lahu mithlu ajri syahid. Allah, kata Nabi, dia telah letakkan dalam hati orang puan cemburu buta. Memang orang perempuan begitu. Baik tu tuan-tuan jangan pelik kalau isteri lebih cantik daripada suami. Sebab isteri dia tak suka suami dia handsome-handsome sangat.
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah. Suami kadang malam-malam balik masjid, sayang-sayang ajak minum air di luar, tengok bola, kedai kopi tiang. Balik rumah kita pun tukar kain plekat, balik masjid tukar pakai seluar. Abang nak pergi mana? Minum air luar. Rumah tak boleh minum air. Ah, member ajak tengok bola. Dah rumah tak boleh tengok bola. Buka balik. Tak jadi buka seluar balik. Pakailah kain plekat gini tengok bola rumah. Tidur begitu. Dan itu normal. Dan Nabi bersebut, Allah letakkan dalam hati wanita itu memang rasa cemburu. Dan itu normal. Tuan-tuan, kalau isteri dah tak cemburu, oh, itu masalah tu. Lagi dia cemburu, lagi tu tanda dia sehat dan normal. Biarkan dia cemburu. Wal jihadu ala rijal. Bagi orang lelaki pula, Nabi letakkan dia tak pernah duduk diam. Ada benda dia nak buat. Kadang dia dah outstation 3 hari. Pergi setiu, pergi besuk, pergi mana. Tak jumpa keluarga. Balik ke rumah, duduk sekejap, keluar pula. Gengai, pergi mancing, pergi candak sotong. Dia sentiasa ada kerjaan luar dia nak buat. Dia ada benda dia nak buat. Baik tu kalau hadis ni, orang perempuan fahamkan, dan orang laki-laki fahamkan, kan selesai banyak masalah. Tapi Nabi sebut, faman sabara min huna imana wahtisabah, kana lahu mislu ajri syahid. Tapi siapa yang bersabar dengan kerenah orang perempuan, dia dapat pahala seperti orang mati syahid. Imam Al-Baihaqi ada riwayatkan satu kisah tentang hadis ini. Ada satu kisah Aisyah, dia cemburu dengan Nabi. Satu hari Nabi balik ke rumah, ini Imam Baihaqi catatkan. Nabi balik ke rumah, Nabi balik pada program lah, program tengah malam sampai di rumah, Aisyah dah tidur. Nabi masuk ke dalam bilik, Nabi tengok Aisyah dah tidur. Rupa Aisyah bukannya tidur, pura-pura tidur. Nabi pun tukar pakaian nak tidur lah. Tiba kata Aisyah, saya nampak Nabi tengah tukar pakaian nak tidur. Tiba Nabi macam termenung. Lama termenung. Aisyah senyap aja. Nabi termenung lama. Tiba-tiba Nabi bangun, tukar semula pakaian yang dia pakai tadi. Keluar pula dari rumah. Aisyah marahnya lah. Baru sampai. Tak dan panas duduk, keluar semula. Kalau kita jadi isteri pun kita marah. Duduklah dulu. Tak dan panas, keluar semula. Aisyah tak puas hati, dia ikut Nabi. I follow lah, lebih kurang. I follow, katanya. Dia follow. Dia follow Nabi. Aisyah nak tahu Nabi ni pergi mana. Follow punya follow, rupanya Nabi pergi ke makam Baqi', perkuburan Baqi'. Dekat sajalah dengan rumah Nabi. Aisyah kita ku nangis balik. Sampai rumah nangis. Nangis. Berapa selama masa kemudian, Nabi pun balik. Nabi tengok Aisyah sedang menangis. Nabi bertanya, buat apa awak menangis ni? Aisyah berkata, balik pada keluar outstation bukannya nak... Macam ayat kita lah sebagai isteri, suami isteri. Bukannya nak keluar balik. Tak payah balik lah, duduk lah luar tu. Agakkan kita lah ayat-ayat suami isteri. Apa jawab Nabi? Ya Aisyah, akunti takhafina an yakhifallahu alaika wa rasuluh. Hadis panjang, Nabi nasihatkan Aisyah panjang. Nabi kata, wahai Aisyah, takkan awak tak percaya saya? Saya ni Allah percaya saya, beri wahyu untuk saya sebarkan. Allah percaya dengan saya, takkan awak tak boleh percaya dengan saya? Saya ni tadi balik rumah, saya terkenangkan arwah kawan-kawan sahabat yang dah meninggal. Saya mengenal umur saya sekarang, kalau sahabat ada yang masih hidup, manggali dia suka tengok Islam hari ni. Saya pergi sekejap ke makam Baqi', saya doakan mereka itu. Alhamdulillah, masalahnya awak nak nangis-nangis begini. Maknanya saya kira konflik tu sama je macam konflik rumah tangga kita. Tapi bagaimana perbezaannya adalah Nabi cukup sabar. Dan kita bertemu pada lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Anwar Zain, Kau Bunga Cintaku. Tepat sekarang ini pukul 2:02 petang. Jadi selamat petang untuk anda. Dan sekarang ini kita sudah pun masuk di jam yang kelima ataupun di jam terakhir. Baiklah, seperti biasa kalau hari Isnin, di jam ini kita ada Hello Selangor I Peduli. Jadi untuk anda mengetahui pengisiannya, siapakah tetamu kita, sama-sama kita nantikan sebentar saja lagi, tepat pukul 2:15 petang. Kita berhibur dulu dengan lagu ini, kesetiaan daripada Allahyarhamah Siti Sarah Raisuddin. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Assalamualaikum, saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang

Hikmah pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temubual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam, membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: Ya, yeah, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah, seperti yang Ida wawarkan, setiap hari Isnin seperti biasalah kan, kita ada Hello Selangor I Peduli, dan sekarang ini
1: kekal on point di I Peduli setiap Isnin bermula 2 petang. Selangor FM, lihat cepat.
0: Jadi sekarang ini kita nak perkenalkan tetamu kita di konti ketika ini, iaitu Tuan Muhammad Azrul bin Azmi, selaku Ketua Penolong Pengarah Seksyen Hal Ehwal Pengguna Data Jabatan Perlindungan Data Peribadi. Assalamualaikum Tuan.
2: Assalamualaikum Ida. Terima kasih kerana menjemput saya yang mewakili Jabatan Perlindungan Data Peribadi.
0: Selamat datang ke konti Selangor FM.
2: Okey, terima kasih.
0: Ya, Tuan pertama kali ke?
2: First time.
0: Okey, baiklah. Untuk petang ni, Tuan, kita nak berkongsi mengenai kesedaran terhadap privacy digital. Okey, jadi sekarang ini memang orang kita sangat dekatlah dengan kita topik ini. Jadi sebagai permulaan, Tuan, apakah yang dimaksudkan dengan privacy digital dan mengapa ia semakin penting pada masa kini?
2: Okey, dah. Saya nak simpulkanlah ya. Kaitan dengan privacy digital ni, ia adalah salah satu komponen lah dalam Akta Perlindungan Data Peribadi.
0: Okay.
2: Untuk maklumat Ida, di negara kita ni kita ada undang-undang. Undang-undang yang mengawal selia data peribadi.
0: Okey.
2: Ya, nama dia adalah Akta Perlindungan Data Peribadi. Akta ni telah dikuatkuasa pada dah 13 tahun dah, Ida. Di mana kalau contohlah Ida kan, seharian kita katalah awak check in hotel.
0: Okay.
2: Kan diminta data peribadi.
0: Betul.
2: Kan diminta IC kita,
0: IC, disuruh
2: titik orang kan. Jadi hotel tu dia bertanggungjawab terhadap data peribadi kita. Dia kena mematuhi tujuh prinsip, tujuh prinsip perlindungan data peribadi. Antaranya jaga keselamatan lah, memastikan data tu tak dibagi pada orang lain dan sebagainya lah. Itu peranan dia lah dalam melindungi data peribadi. Termasuklah dia ambil data peribadi tu secara macam kita tadi walk in. Kita walk in ataupun kita apply online. Kan, apply online melalui platform-platform lain.
0: Okay.
2: Walau macam mana pun Ida, dia kena pastikan data tu digunakan untuk tujuan kita check-in hotel sahaja. Jadi balik pada soalan Ida tadi tu, privacy digital. Memang betul, saya setuju. Sekarang ni more ke apa kata tu, kita ni yang kata dikelilingi oleh digital kan.
0: Betul.
2: Perkembangan digital. Kita nak beli kuih pun kita apply online kan,
0: QR
2: apa semua kan. Jadi memang betul lah, di privasi data kita tu di alam digital tu lebih lebih tinggi lah. Jadi kadang-kadang kita ni kata sedar tak sedar kan, memang kita tak sedar pun. Contohnya Wi-Fi. Pergi kedai mamak kan, kita tanya, kita tanya tu okey lagi. Kita pergi ambil je Wi-Fi tu, dia username password. Jadi kita pun tak sure dah, ini betul ke tak betul ni. Kita pun stream lah, tengok bola ke ataupun apa kan, anak main game apa semua kan. Rupanya Wi-Fi tu bukan kedai tu punya. Ada orang telah, orang kata insert je password, username password yang lain. Jadi itu memang Ida pun tahu kan, bila orang yang tak berkenaan tu di intrude, dia apa, kita menggunakan wifi yang tak betul tu, dia boleh access tau maklumat peribadi kita ni. Jadi itulah orang kata dari segi digital ni dia macam-macam lah. Saya akan jelaskan lah seberingkat lagi dah.
0: Okay. Baik Tuan, pada pandangan Tuan, sejauh manakah tahap kesedaran rakyat Malaysia terhadap kepentingan yang melindungi data peribadi mereka, dan apakah kesilapan paling biasa yang sering dilakukan oleh pengguna internet tanpa mereka sedarilah? Yalah, kadang-kadang kita gunakan internet ni Tuan kan, kita buka-buka pun kita tak sedar.
2: Jadi pada pandangan peribadi saya lah, tahap kesedaran rakyat Malaysia ni sebenarnya dah bertambah sebenarnya. Kan mereka dah tahu dah kan, yang ni boleh, yang ni tak boleh kan. Macam apa tu, cuma saya dekat sini saya nak menasihatilah kepada syarikat-syarikat pula. Asyik-asyik kita ni memberi kesedaran kepada pengguna saja kan. Tapi sebenarnya peranan syarikat tu yang paling utama. Bila syarikat tu dia mengabaikan data peribadi kita. Contoh tadi macam Wi-Fi tu. Kan dia tak peduli pun, bos dia tak peduli, yang penting ada wifi, password, username ataupun yang yang tampak di dinding tu dia dia pun tak check betul ke tidak, update ke tidak. Jadi sebenarnya peranan syarikat tu sendiri dia melalui pekerja-pekerja dia, melalui supervisor dia untuk memastikan betul wifi ni ada yang sah kan, memastikan data-data peribadi yang mereka terima tadi, contohnya macam hotel. Saya bukanlah kata nuduh hotel tu yang tak tak betul, taklah contohlah kan.
0: Contoh
2: yang mudah kan. Hotel ke ataupun yang penyewa kereta ke, kan dia kena bertanggungjawab dan. Saya ada satu nilah senario kan di mana kita cuci kereta. Kan? Cuci kereta kita nak bayar, dia minta pula nombor phone kita. Apa gunanya kan? Kita tak ada, kita tak nak kan. Tapi bila kita tanya dia untuk tujuan apa, dia kata bos suruh. Bos suruh untuk apa? Tak tahu. Ya, tapi encik, you mesti letak nombor telefon. Rupanya dia nak buat marketing ke, dia nak buat itu, dia nak buat ini. Jadi benda-benda yang berlebih-lebihan ni, majikan tu kena pastikan yang dia tak ambil data lebih-lebih daripada apa yang diperlukan lah. Sewa kereta misalnya. Ada juga sewa kereta yang minta IC. Minta IC. Jadi kita sebagai pengguna pun kita dah risau kan. Tadi kan saya sentuh tentang topik privasi kan, digital. Minta IC, photostat dah jarang dah, dia suruh WhatsApp IC. Sewa kereta WhatsApp IC. Jadi benda tu timbul soalan. Kita sebagai pengguna pula, Ida, kita kena tanya dia, saya tak maulah WhatsApp IC kan. Benda ni bahaya, PDPA bagi tahu. Cara lain tak boleh ke? Sebab ada juga syarikat-syarikat yang bila menyewa kereta, dia tak minta pun IC. Dia minta nama, nombor telefon dengan address, itu je. Lepas tu sewa lah kereta tu. Jadi kita, syarikat ni kena minimiskanlah permintaan data tu, Ida.
0: Okey, baik. Nah, tuan, kita nak tahu juga bentuk ancaman privasi digital yang paling kerap berlaku.
2: Okey, ni yang paling kerap berlaku ya. Yang paling kerap berlaku ni kalau dari segi pengguna tu dia phishing lah. Contohnya macam kita masuk phishing dalam grup, tiba-tiba kawan tu nakal kan, dia masuk link-link yang pelik-pelik. Kan itu? kita pun shock, kita pun tekan link, lepas tu mulalah. Jadi contohnya kita ni okey lagi. Saya risau macam golongan-golongan yang berusia lah. Yang kita kan. Yang dah pencen ke ataupun yang dah berumur kan. Mereka suka kan. Suka through phone kan. Tengok phone. Kadang-kadang mereka ni suka hati-hati yang, yalah kan, hati-hati yang popular. Jadi mereka tekan je link tu, mulalah. Dia bermula kontes kan. Tambah duit, tambah itu, tambah nilai lah. Memang kena scam. Walaupun itu bukan di bawah akta perkhidmatan pribadi, tapi dia menjuruh kepada kita sebagai pengguna, kita perlu tahulah link ni betul ke tidak. Jadi nak mengedukatkan apa, mendidikkan pengguna-pengguna ni, sebenarnya kita pun perlu kata ada, jangan tamak lah kan, itu kadang-kadang too good to be true kan, betul kata kan. Tekan link ni you dapat 500, tekan you forward ni you bagi ni, so benda tu tak betul lah. Semak dulu lah. Itu adalah salah satu lah daripada kata apa, kesalahan-kesalahan kan. Pada masa sekarang ni lah. Tapi saya pun nak pesan jugalah kepada syarikat. Tadi pengguna, yang ni syarikat. Syarikat mempunyai tanggungjawab yang besar apabila memproses data pelanggan dia. Sebabnya apabila syarikat tu dia salah guna data peribadi kita, masuk dalam grup ke, masuk dalam apa nama tu, WhatsApp group kan, business tu business ni, jadi dropship ke. Jadi kalau syarikat tu didapati menyalahgunakan data peribadi kita, syarikat tu boleh dihukum denda. Denda tu tinggi dah. Kalau tak patuh 7 prinsip tadi tu yang saya katakan, salah satunya dapat persetujuan, keselamatan, penzahiran, adalah 7 tu, syarikat tu boleh di, kalau sabit kesalahan, dia boleh kena denda sehingga RM1 juta ataupun 7 tahun ataupun 3 tahun penjara. Jadi balik kepada peranan syarikat tu sendiri untuk pastikan data yang dikolek tu, diambil tu selamat.
0: Okey. Baiklah, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor I Peduli. Okey, kita layan dulu lagu ini, permintaan dari tetamu kita istimewa tau. Jadi jom kita layan sama-sama. Dan kita baru saja tuan, kita selesai uji bakat Bintang Piramli hari tu, Zon Tengah. Dan kita dah dapat pemenang pun untuk ke peringkat seterusnya.
2: Okey, go Selangor.

0: lagi?
1: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini tepat pukul 2.37 minit petang. Baik, kita masih lagi dalam Hello Selangor I Peduli. Okey, Tuan. Jika seseorang menyedari akaunnya telah digodam atau maklumat peribadinya bocor, apakah tindakan pertama yang perlu dilakukan?
2: Okey, untuk jawab soalan tu, Ida, ada tiga senario sebenarnya. Yang pertama, kalau orang menyalahgunakan data peribadi kita, contohlah Ida sebagai DJ Selangor FM, tiba-tiba Ida tengok dalam social media ada pula muka Ida orang gunakan untuk melariskan jualan dia tanpa Ida punya persetujuan. Eh, tiba-tiba pula muka kau ada ni kan, jual sambal itulah sambal ni.
1: Tiba-tiba je kita jadi model kat situ kan, testimoni
2: kan. Testimoni kan, saya dulu gini. Jadi bila masa pula aku bagi kebenaran kan.
1: Betul.
2: Jadi itu, kita sebagai pengguna, kita boleh melapor kepada Jabatan Perlindungan Data Peribadi. Ya? Kenapa? Kerana company tersebut menggunakan image kita, menggunakan data peribadi kita untuk melariskan jualan dia untuk tujuan komersial. Jadi, itu satulah. Ada juga senario di mana orang mengejek kita kan dalam laman sosial. Orang kata kita ni tak itulah, tak inilah kan, menjengkelkan kan. Dia kata kita ni tak cukup tinggi lah, tak cukup rendah lah, tak cukup itulah, tak cukup ni kan. Jadi itu tak perlu lapor Jabatan Perlindungan Data Peribadi. Sebabnya Jabatan Perlindungan Data Peribadi ni, Akta PDPA ni, dia untuk tujuan komersial je. Kalau yang nak kutuk-kutuk tak cukup sifat ke apa ke, itu kita boleh mengadu dekat apa nama tu, MCMC. Kan, MCMC. Dan yang ketiga, kalau lah misalnya data kita ni telah di apa kata, telah di digunakan untuk tuju, apa, kedai akaun ke, ataupun duit kita dah habis lesap kan, itu pun tak perlu lapor Jabatan Perlindungan Data Peribadi ataupun MCMC. Itu kita lapor 997 tu yang scam tu kan. Jadi ada tiga senario yang berbeza. Dah, kalau untuk JPDP ni, dia menyalahgunakan data peribadi dalam transaksi komersial. Itu tiga channel yang berbeza lah, Ida. Kalau yang kedua, ini untuk syarikat pula. Sebab saya tekankan syarikat ni, sebab dia bertanggungjawab terhadap data peribadi kita. Kita dah jaga elok dah data peribadi kita. Kita bagi data kita dekat syarikat tu, syarikat tu kena jaga data peribadi. Misal katalah pagi besok, staff kan, biasalah dia orang check email kan. Check email, tiba-tiba kena ransom. Dah tahu kan, ransom ni maknanya kalau dia keluarlah satu pop-up, dia kata okay, you kena bayar beberapa bitcoin, 1-2 bitcoin untuk apa nama tu, kami tak ganggu you lah. Kalau you tak bayar bitcoin ni, duit-duit ni, kami akan dedahkan maklumat peribadi customer awak tu. Maklumat Syaz ke, Azrul ke, Ida ke, siapa pun yang pengunjung tu, di dalam dark web ke, di mana-mana lah. Jadi company tu risaulah. Bila company tu risau, dia pun bayar. Kan, sebab tadi yang syarikat apa nama tu, hackers tu, dia minta bayar, dia pun bayar. Bila dia bayar lagi, double trouble lagi. Jadi dia punya kata apa tu, kaedah yang sebenarnya adalah syarikat tersebut perlu melaporkan dekat Jabatan Perlindungan Data Peribadi. Tuan, saya dah pagi tadi saya check email saya, punya saya dah kena ransom. Mohon bantuan. Bukan kita berusaha direct dengan dia. Itu untuk pak syarikat lah.
1: Okey. Baik tuan, kita menghampiri sesi akhir sesi temu bual kita. Tapi sebelum itu, kita nak dengarkan harapan tuanlah agar rakyat Malaysia menjadi pengguna digital yang lebih bijak, beretika dan bertanggungjawab pada masa hadapan. Sedikit tuan.
2: Okay, harapan saya lah. Harapan saya khususnya kepada pengguna dan juga pekerja. Dan pekerja-pekerja, staf-staf yang tempat kita bekerja, supaya kita perlu cakna. Dan pengguna tadi, saya ingat banyak platform-platform yang mendidik pengguna. Tapi yang pekerja-pekerja staf ni, ya, tuan-tuan diberi tanggungjawab untuk menjaga data peribadi kami sebagai pengguna. Tuan-tuan perlu jagalah data peribadi tersebut berdasarkan 7 prinsip. Janganlah orang putih kata sharing is caring. Sharing kuih ke, sharing lagu ke, tak apa. Tapi sharing data tak boleh. Contohnya, senario contoh, macam saya lah pekerja kan. Dapat panggilan daripada NGO ke, persatuan ke, daripada syarikat-syarikat besar, minta data peribadi customer. Jadi dia menipu kan. Kita pun takut, ataupun kita tak semak, kita pun bagi, kita forward email tu dan dokumen tersebut tanpa kita semak, tanpa ikut polisi. Bos dah kata dah, jangan you bagi data peribadi kepada pihak yang saya tak benarkan. Mm-mm. You nak bagi data, kena dapat persetujuan saya sebagai bos dulu ataupun supervisor. Mm-mm. Kita pula tak kisah, kita main forward. Jadi itu adalah perkara yang paling kata tak betul lah. Sambil kesalahan staff tu sendiri dah, dia sendiri boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi. Jadi majikan dah buat kerja, dia dah ikut 7 prinsip, dia dah macam-macam kan. Tapi staff degil, staff tu sendiri boleh dikenakan tindakan. Ya, pesan saya, janganlah kita berkongsi data peribadi customer tanpa ya kita tengok SOP yang digariskan oleh syarikat tersebut. Walaupun you business kecil ke, niaga online ke, sampailah sebesar-besar ni, konsep dia tetap sama. Tidak boleh berzahirkan, mengkongsi data peribadi, menyalurkan data peribadi kepada pihak ketiga tanpa kebenaran. Itu adalah salah satu prinsip dalam 7 prinsip Akta Perlindungan Data Peribadi, Ida.
1: Okey. Baiklah, itu dia. Alhamdulillah selesailah sudah untuk Hello Selangor Air Peduli. Moga ada manfaatnya. Moga sama-sama kita dapat kesedaran. Okey. Bukan apa tuan, kadang-kadang kita pun yelah, bak kata tuan, kita terlalu teruja ke, kita pun tak sedar kadang-kadang kan. Tapi hari ini, mulai hari ini, mungkin sama-sama kita boleh belajar daripada kesilapan kita. Okay, jangan oversharing. Sharing is caring tu, ada pada perkara-perkara yang boleh kita gunakan. Sharing is caring tu, kalau untuk maklumat ni, jangan, kita jangan gunakan sharing is caring tu. Terima kasih tuan, banyak sangat pengisian ataupun input yang kita dapat daripada temubual kita hari ini. Sekali lagi, kepada Tuan Muhammad Azrul bin Azmi, selaku Ketua Penolong Pengarah Seksyen Hal Ehwal Pengguna Data daripada Jabatan Perlindungan Data Peribadi. Terima kasih Tuan. Okay. Ya, untuk anda terus kekal bersama dengan kami di frekuensi 100.4.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ya, sekarang ni tepat pukul 2.49 minit petang. Maka dengan ini, alhamdulillah selesailah sudah tugasan Ida untuk ruangan Hello Selangor. Selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Cempaka pula akan temankan anda menerusi PM lokal. Okey, jadi insyaAllah diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi esok hari dalam segmen yang sama. Dan untuk anda, seperti biasalah, jaga diri, jaga kesihatan. Sekarang ni musim panas, banyakkan minum air. Kalau ada kawasan-kawasan di tempat anda yang jerbu juga, kena pantau ya. Anak-anak, golongan-golongan berisiko lah, ibu mengandung, kanak-kanak kan. Jadi sama-sama kita jaga kesihatan, jaga orang sekeliling kita, okey. Dan Ida balik dulu. Selepas ini kita berhibur ditemani pula dengan DJ Cempaka. Okey, assalamualaikum, bye-bye.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: lokal di Selangor FM pilihan tepat.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM pilihan tepat.
0: 70 hai.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
0: 80 hai.

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Di mana anda berada, dengarkan Selangor FM. Ada hiburan, ada juga informasi. Isnin hingga Jumaat, 5

waktu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masak.

Hai, selamat petang. Kembali bersama saya Cempaka, temankan anda sampailah pukul 8 malam nanti, okay? Hari ini, hari Isnin 10 Ogos 2026, bersamaan 26 Safar 1448 Hijrah. Okay, semoga hari anda hari ini berjalan dengan lancar dan anda semua berada dalam keadaan baik-baik saja, okay? Ida dah pun selesai tadi, jom kita layan dahulu lagu dari Exist, Percayakan Siti. Sangat

0: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: Baik, kembali bertemankan Cempaka. Okey, dalam Pink Locker sampai lah pukul 8 malam nanti. Itu dia lagu dari Jika, Ari Lasso dan juga Melly baru saja berlalu. Okey, kita nak teruskan untuk
1: On Tak On.
0: Ya, On Tak On hari ini. Okey, kalau anda tengah cari nak buat pinjaman, kan mungkin pernah dengar ayat macam ni tau. Tak apa, saya ada kabel bank, nanti saya boleh tolong uruskan. Okey, yang macam ini, yang macam inilah kita kena berhati-hati. Okey, ada satu kisah yang dikongsikan oleh perunding keuangan Azim Muhammad Asri. Okey, katanya seorang klien beritahu seorang kerani swasta rugi RM2,500 selepas menyerahkan wang kepada seorang ejen yang kononnya boleh bantu memudahkan proses pinjaman. Okey, masalahnya ejen tersebut sebenarnya tak ada pun akses khas kepada sistem bank seperti yang didakwa. Malah ejen itu dikatakan hanya membuat permohonan secara manual berulang kali, akibatnya terlalu banyak semakan kredit ataupun hak inquiry direkodkan dalam si Chris klien tersebut dalam tempoh yang singkat. Bila terlalu banyak permohonan dibuat dalam masa yang dekat, ia boleh menimbulkan persoalan kepada pihak bank. Mungkin melihat keadaan bank mungkin melihat keadaan itu sebagai tanda pemohon sedang mencari banyak kemudahan kredit kepada satu-satu masa. Okey, jadi bukan setakat duit RM2,500 yang hilang, rekod semakan kredit pun turut terjejas. Akhirnya klien berkenaan yang hampir berputus asa datang mendapatkan bantuan Azim. Jadi kes itu kemudian diuruskan melalui saluran bank yang sah, termasuklah proses penyatuan hutang. Hasilnya, hutang lama berjaya disusun semula dalam tempoh 14 hari. Ansuran bulanan pula berjaya dikurangkan sebanyak 45%. Malah ada lebihan tunai untuk membantu melansaikan tunggakan sewa rumah. Jadi pengajarannya mudah. Kalau ada orang janji boleh confirm lulus katanya ni, ada kabel bank lah, atau suruh buat permohonan pinjaman berkali-kali, jangan terus percaya. Okey, semak dulu siapa ejen tu, semak saluran yang digunakan, dan yang paling penting, jangan mudah serahkan duit atau maklumat peribadi kita kepada orang yang kita tak pasti latar belakangnya. Okey, sebab kita melibatkan pinjaman, bila melibatkan pinjaman dan juga rekod kredit ni, silap langkah, kita juga yang kena tanggung akibatnya.
2: On Tak On bermula 3.15 petang, satu-satunya yang on di Selangor FM.

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temu bual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Assalamualaikum, saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita dapat dosa jemaah. Dengar tu.

0: 1.9.
1: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temubual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Itu dia lagu Spring eh. Cempaka di Rembulan. Cempaka di sini saja. Okey, tak ke mana-mana pun. Okey. Kita nak teruskan untuk
1: Muzik Berganda.
0: Ya, Muzik Berganda. Dan hari ini kan kita nak dengarkan lagu daripada Koprata Sahas untuk anda. Okey, lagu yang pertama.

Okey, lagu yang kedua Permata untuk Isteri. Okey, kita akan dengarkan kedua-dua lagu daripada Kopra Tasa. Okey, kita layan dahulu lagu yang pertama dalam Muzik Berganda. Masihkah kau ingat selanjutnya?

Perkanda. Muzik Perkanda Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokal. Anda on tak on bila Muzik Berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buleting di Panas Masa Air. Segmen PM Lokal setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat. Hidup ikat untuk bahagia, hidup anda akan bersama Hotpoint dan lebih energi.

Yusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026 eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor galak masyarakat terlibat pertanian bandar. Semakan pelatih PLKN 3.0 Siri 4 bermula esok. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlon. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Buletin 4 Petang dimulakan dengan perkembangan terkini sidang Dun Selangor yang memasuki hari ke-6. Laporannya bersama Zanariah Zainal Abidin.
2: Baiklah Nadia, sidang Dewan Negeri Selangor hari ini memasuki hari ke-6. Antara yang mendapat perhatian ialah mengenai Kerajaan Selangor merekodkan peningkatan ketara pelibatan masyarakat dalam pertanian bandar dengan jumlah kebun komuniti meningkat kepada hampir 400 lokasi setakat ini. Esko Pertanian Dato' Insinyur Izam Hashim berkata peningkatan itu turut menyumbang kepada pengeluaran hampir 50,000 kilogram sayur-sayuran dan buah-buahan. Katanya jumlah kebun komuniti di Selangor meningkat daripada 270 pada 2024 kepada 391 kebun ketika ini, menunjukkan sambutan menggalakkan masyarakat bandar terhadap aktiviti pertanian.
3: Sambutan yang memberangsangkan ini kita dapat lihat dalam pelaksanaan ataupun pengurusan kebun komuniti yang telah diuruskan oleh pihak berkuasa tempatan dengan kerjasama Jabatan Pertanian juga Kerajaan Negeri bagi kita membantu. Kalau kita lihat pada tahun 2024, 270 kebun komuniti yang telah daftar sehingga kini telah mencapai hampir 400, iaitu 391 kebun komuniti, menunjukkan peningkatan yang ketara dalam usaha ataupun binat daripada kawasan ni penduduk kawasan bandar, warga bandar untuk terlibat langsung dalam pertanian, terutama pertanian moden di dalam kebun komuniti. Sebab itu hasil pun meningkat daripada 33,640 kilogram hasil pengeluaran mereka sebelum ini tahun 2024, telah meningkat kepada hampir 50,000 kilogram pengeluaran sayur-sayuran dan juga buah-buahan di kawasan kebun komuniti. Jadi kita akan terus bekerjasama dengan pihak kuasa tempatan untuk kasakan lagi penyertaan masyarakat melalui komuniti, melalui kebun komuniti bagi pertanian-pertanian bernilai tinggi.
2: Antara inisiatif yang dilaksanakan termasuk projek tanaman melon bernilai tinggi di 11 lokasi dengan bantuan antara RM35 hingga RM50,000 bagi setiap lokasi bagi penyediaan sistem pelindungan hujan dan teknologi IoT. Kerajaan Negeri turut sedang meneliti projek rintis tanaman sayur daun secara fitigasi bagi memaksimumkan pengeluaran di kawasan bandar yang terhad. Sementara itu, beliau berkata bagi inisiatif pendapatan rakyat IPR, satu projek perintis masih dilaksanakan di Pelangi Damansara membabitkan 16 peserta dengan tanaman timun dan cili. Setakat ini projek berkenaan menghasilkan kira-kira 80 metrik tan hasil, namun Kerajaan Negeri belum bercadang memperluaskannya sehingga isu pelaksanaan di lokasi berkenaan diselesaikan. Sementara itu, Kerajaan Negeri Selangor merekodkan lebih 212,000 kekosongan jawatan bagi tempoh 1 Januari hingga 10 Julai lalu berdasarkan statistik perkeso. Esko Sumber Manusia V. Paparaidu berkata, dalam tempoh sama seramai 14,768 individu direkodkan berada dalam transisi kerjaya dengan 4,263 orang berjaya mendapat pekerjaan semula.
4: Antara program yang dan langkah khusus yang dilaksanakan bagi menyokong majikan serta mengurangkan bilangan individu yang kehilangan pekerjaan adalah seperti berikut. Pertama, mengukuhkan intervensi pasaran buruh melalui perkeso termasuk pelaksanaan sesi profiling dan padanan pekerjaan melalui portal My Future Jobs. Kedua, melaksanakan program peningkatan kemahiran upskilling dan latihan semula reskilling bagi membantu pekerja memperoleh kemahiran baru yang selaras dengan kehendak industri semasa. Ketiga, menyediakan perlindungan sosial melalui skim lindungan Akta Kerjaya Akta 800 yang menawarkan faedah allowance mencari pekerjaan, allowance pendapatan berkurangan, pembiayaan yuran latihan dan yuran latihan kepada individu yang layak bagi mengurangkan impak kewangan akibat kehilangan pekerjaan yang membantu mereka kembali memasuki pasaran buruh. Kerajaan Negeri akan terus memperkukuh kerjasama dengan perkeso, pihak industri, majikan dan agensi berkaitan bagi memastikan setiap individu yang terkesan dapat dibantu melalui peluang pekerjaan, latihan dan intervensi yang bersesuaian.
2: Kerajaan Negeri katanya turut memperluas Job Care Selangor dan program Kerjaya Selangor bagi mempertemukan majikan dengan pencari kerja PMKS dalam mengekalkan peluang pekerjaan. Dalam pada itu, Kerajaan Negeri Selangor merancang membangunkan satu super app sebagai mengintegrasikan perkhidmatan dan saluran aduan ke semua 12 pihak berkuasa tempatan PBT di negeri ini. Esko Kerajaan Tempatan Dato' Ng Swee Lim berkata, langkah berkenaan bagi memudahkan rakyat berurusan dengan pihak berkuasa tempatan PBT tanpa perlu menggunakan pelbagai aplikasi berbeza. Katanya cadangan itu sedang dibangunkan bagi mengintegrasikan perkhidmatan digital PBT selaras agenda Smart Selangor dan Smart City. Menerusi satu platform aduan dan perkhidmatan rakyat ya, boleh disalurkan terus kepada PBT berkaitan untuk tindakan dan maklum balas yang lebih pantas. Saya kira setakat ini dulu laporan saya di sidang Dewan Negeri Selangor. Kembali bersama Nadia untuk buletin selanjutnya.
1: Penubuhan syarikat pelaburan induk negeri dilihat sebagai langkah strategik untuk mengoptimumkan aset dan syarikat milik Kerajaan Negeri Selangor. Ketua Pegawai Eksekutif MBI Datuk Saipu Yazan Mat Yusof berkata, langkah itu selaras dengan hala tuju rancangan Selangor kedua. Katanya, penyusunan semula aset dan perniagaan berkenaan dapat mengurangkan pertindihan fungsi selain memaksimumkan nilai serta pulangan kepada negeri. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Jabatan Latihan Khidmat Negara JLKN akan menggunakan SMS sebagai antara saluran rasmi bagi memaklumkan pemilihan pelatih program Latihan Khidmat Negara PLKN 3.0 Siri 4. Ketua pengarahnya Major General Datuk Marzuki Mokhtar berkata penggunaan SMS dapat mempercepatkan penyampaian maklumat kepada calon yang terpilih. PLKN 3.0 Siri 4 2026 dijadualkan berlangsung dari 3 Oktober hingga 16 November ini. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dan malam dijangkakan tiada hujan. Sekian buletin pukul 4 petang, ikuti buletin selanjutnya pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 4 petang, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 440. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 442. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 441.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ikuti perkongsian terperinci sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026 pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
1: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
2: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang, hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
3: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
4: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasar raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
5: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. #kitajagakita.

kan ada urusan penting yang nak diuruskan kan. Ada juga yang sedang menuju ke tempat lain kan. Apapun perjalanan anda petang ini, pandu hati-hati. Okay, macam biasa, nanti Cepaka akan bawakan info trafik terkini untuk anda yang sedang berada di jalan raya. Okay, selepas ini jam 4.30 minit petang, kita nak ikuti lapor terus mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor Darul Ehsan ke-15 2026. Okay, lain dahulu senario cari tapak. Selamat menikmati.

0: Kurang mana ni?
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak select yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita

0: eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Radio nombor 1 orang Selangor, sekarang 4.30 minit petang. Kita nak ke Dewan Negeri Selangor untuk lapor terus mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor Darul Ehsan ke-15 2026 bersama Apis Rizwan di sana. Silakan.
2: Terima kasih rakan setugas di Konti Selangor FM bersama dengan Cempaka dalam segmen petang ini. Dan sekarang ini anda bersama dengan saya Muhammad Hafiz Rizwan ataupun Hafiz Rizwan yang anda boleh tonton secara live di Facebook rasmi Selangor FM dengan kata cariannya Selangor FM 100.9 MHz. Lintang langsung dari mesyuarat kedua persidangan penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026 bagi hari yang ke-6. Persidangan baru sahaja ditangguhkan pada 4.30 minit petang dan persidangan akan berlangsung ataupun disambung pada esok pagi bermula jam 10 pagi. Jadi terima kasih kepada anda kerana menonton secara live dan terima kasih juga kepada anda kerana meminjamkan perhatian sekarang ini untuk saya kongsikan apa perkembangan terkini dari Dewan Negeri Selangor untuk persidangan di sebelah petang yang telah pun dimulakan pada 2.30 minit petang yang telah diketuakan oleh Yang Berhormat Tuan Lau Ehsan selaku Tuan Speaker Dewan Negeri Selangor. Dan sesi di sebelah petang ini lebih memberikan tumpuan kepada sesi perbahasan berkenaan dengan rancangan Selangor kedua yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Selangor. Ketika saya ingin kongsikan tentang apa yang boleh kita berikan tumpuan yang menarik untuk saya kongsikan, ada satu soalan daripada Adun Kota Damansara Tuan Muhammad Izwan bin Ahmad Kasim berkenaan dengan isu pertanian bandar. Bagaimana kerajaan menggalakkan untuk masyarakat bandar bergiat aktif dalam bidang pertanian dan apakah perkembangan terkini berkenaan dengan projek IPR pertanian dan berapa ramai peserta yang telah berjaya dilahirkan? Seterusnya ada satu soalan berkenaan dengan adakah kerajaan Negeri Selangor akan meneruskan projek IPR pertanian untuk kelangsungan keterjaminan makanan di masa yang akan datang. Bagi menjawab persoalan ini, Yang Berhormat Datuk Insinyur Izham B. Hashim selaku Esko Pertanian Negeri Selangor menjawab, kerajaan Negeri Selangor sedang giat menggalakkan pertanian bandar melalui program pertanian bandar kebun komuniti dan pelbagai bantuan komuniti menerima sehingga RM20,000 Malaysia dan individu sebanyak RM500, manakala projek kebun komuniti turut disokong dengan bantuan input pertanian bernilai RM5,000. Program ini bukan hanya mengurangkan kos sara hidup malah meningkatkan kesedaran tentang keterjaminan makanan. Selain itu juga, projek tanaman melon bernilai tinggi di 11 lokasi yang disokong dengan pembinaan sistem pelindung hujan dan teknologi IoT, manakala projek fertigasi meja untuk sayuran daun sedang dirancangkan. Penyertaan masyarakat meningkat daripada 39 projek pada tahun 2024 kepada 66 projek pada tahun 2025 dengan hasil meningkatkan daripada 33,640 kilogram kepada 49,907 kilogram. Projek inisiatif pendapatan rakyat atau digelar sebagai IPR pertanian di Pelangi Damansara melibatkan 16 peserta yang kini menuai cili dengan jangkaan 80 metrik stan. Projek ini memberi peluang perjanaan pendapatan, latihan dan kemahiran dalam pertanian moden, dan kerajaan negeri turut akan meneruskan projek-projek ini di bawah pelan transformasi Agro Selangor PETA untuk memperkukuhkan pengeluaran makanan tempatan dan keterjaminan makanan di Negeri Selangor. Jadi itu dia saya kira rumusan yang boleh saya kongsikan tentang jawapan yang telah dibentangkan oleh Esko Pertanian Negeri Selangor Yang Berhormat Datuk Insinyur Izham bin Hashim. Kalau yang boleh saya kongsikan gambaran di Dewan Negeri Selangor sekarang ini, aduan-aduan Negeri Selangor telah pun mula keluar dari Dewan Negeri Selangor meninggalkan ini sebelum sidang berlangsung pada esok pagi. Okey, seterusnya saya ingin kongsikan ada satu pertanyaan Lisa yang telah diajukan oleh Yang Berhormat Puan Wong Siew Kee, Adun Seri Kembangan, berkenaan dengan Pusat Adaptasi Perubahan Iklim Selangor SCAC. Ini sempena dengan keadaan cuaca yang tidak menentu sekarang ini, beliau bertanya apakah peranan yang telah dimainkan oleh Pusat Adaptasi Perubahan Iklim Selangor ataupun SCAC sejak penubuhannya pada tahun 2025 yang lalu, serta apakah pencapaian utama yang telah direkodkan setakat ini, terutamanya dalam memperkukuhkan ketersediaan negeri Selangor dalam menghadapi ancaman perubahan iklim. Bagi menjawab soalan ini, Yang Berhormat Puan Jamaliah binti Jamaluddin selaku Exco Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Negeri Selangor menjawab, Pusat Adaptasi Perubahan Iklim Selangor SCAC yang dilancarkan pada 19 Mei 2025 adalah berfungsi sebagai pusat rujukan, penyelaras dasar dan pelaksana tindakan adaptasi perubahan iklim di Negeri Selangor. Peranan utamanya meliputi iaitu menentukan polisi, menjalankan kajian dan penyelidikan untuk menyokong pembangunan dasar, garis panduan dan instrumen pelaksanaan perubahan iklim di peringkat negeri. Seterusnya adalah pembangunan kapasiti, mengendalikan bengkel dan program latihan untuk sektor awam, swasta, industri serta masyarakat termasuk belia dan pelajar sekolah. Dan mereka juga bertanggungjawab untuk perkongsian strategik, menjalinkan kerjasama domestik dan antarabangsa bagi mendapatkan pembiayaan, kepakaran teknikal dan sokongan projek adaptasi iklim. Dan antara pencapaian utama SCAC ini ataupun Pusat Adaptasi Perubahan Iklim Negeri Selangor, Penterjemahan Dasar Perubahan Iklim Negeri Selangor, DPINS dan SDG melalui 4 siri bengkel bersama PBT dan agensi untuk membangunkan pelan tindakan iklim tempatan. Seterusnya, penyelarasan projek antarabangsa bernilai hampir 20 juta ringgit Malaysia termasuk Building Climate Resilient Communities antaranya, juga Selangor River Basin Nature Based Solution dibiayai Kesatuan Eropah sebanyak 1 juta ringgit dalam bentuk bantuan teknikal. Dan penyelarasan hubungan antarabangsa termasuk usaha pemeterai MOU dengan Kedutaan Belanda bagi kerjasama pengurusan air dan perubahan iklim. Dan akhir sekali, antara pencapaian utama SCAC ini juga adalah kajian inventory gas rumah kaca GHG Negeri Selangor yang dijangka akan siap sebelum hujung tahun 2026 ini juga. Kajian kerentanan risiko dan adaptasi iklim CVRA bermula sebelum Oktober 2026 dan program sel kita, kutipan kita semula rumah ke rumah dan sekolah rakan bumi termasuk pertandingan dan cabaran tindakan iklim yang selesai pada 4 Ogos 2026 yang lalu. Dan secara rumusannya, SCAC ini adalah menjadi pemacu utama usaha Selangor meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman perubahan iklim melalui dasar, kolaborasi dan program berskala negeri serta antarabangsa. Itu rumusan yang boleh saya lakukan untuk menceritakan ataupun boleh meringkaskan jawapan yang telah dibentangkan oleh Exco Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Negeri Selangor, iaitu Yang Berhormat Puan Jamaliah binti Jamaluddin. Jadi itu dia saya kira yang boleh saya kongsikan untuk tumpuan pendengar dan juga penonton di Selangor FM. Esok jangan lupa kami akan kembali lagi kongsikan apa yang terkini di Dewan Negeri Selangor ini. Dan esok juga, esok pagi bermula jam 9.15 pagi, siaran luar Tertarik Kopi O akan bersama dengan tetamu hebat, tetamu istimewa untuk menceritakan tentang Sukan Malaysia Negeri Selangor tahun 2026 yang akan berlangsung pada 15 Ogos 2026. 26 ini. InsyaAllah kita akan bersama dengan Yang Berhormat Tuan Najuan bin Halimi selaku Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Negeri Selangor merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Anggerek. Itu saja, sekian dahulu daripada saya, Hafiz Rizwan dan juga tim penerbitan di Dewan Negeri Selangor ini. Kami bawakan khas untuk anda pendengar setia di Konti Selangor FM. Kita kembali bersama dengan rakan setugas di Konti. Silakan Cempaka, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Hafiz. Di lokasi di Dewan Negeri Selangor, Bangunan Sultan Abdul Aziz Shah Shah Alam.

0: Welcome di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Patutlah hidup aku berselera, aku tak berkena.
2: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
1: Patutlah hidup aku jadi kelam kampung tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
2: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Dengarkan Selangor FM di 100.9 Lembah Kelam. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor
2: sekarang
0: FM,
2: telah masuk tempat. Waktu solat fardu asar bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Pelaksanaan syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH perlu disusuli audit semula serta laporan berskala yang telus dan berintegriti bertujuan memastikan setiap syur benar-benar dilaksana secara berkesan dan menyeluruh. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan, Universiti Islam Antarabangsa, Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri berpendapat. Langkah itu penting bagi menilai secara terperinci pelaksanaan kira-kira 70% syur RCI yang telah dilaksana.
1: Saya tengok kalau tengok kepada peningkatan pendapatan pelaburan kan daripada 4.64 bilion, lepas tu dividen, hibah ataupun hibah lah, 3.5% ni memang nampak makin baik lah. Tapi saya rasa perkara yang paling penting untuk kita bagi perhatian ialah bayaran balik sukuk UJSB ni. Sebab walaupun dah lengkap pada Mei hari tu, tapi sukuk tu, penerbitan sukuk tersebut, dia keluar, maknanya dia keluarkan sukuk baru pula. Dia bukannya hasil pemulihan daripada aset secara tunai lah.
0: Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri. Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia menggunakan kapal. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan berkata, persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini.
2: Itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini, jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap. Ya? Apakah menghantar mereka itu balik? Apakah mereka selamat ataupun apa akan terjadi kepada mereka? Itu perlu juga dipikirkan.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media sambutan Hari ASEAN ke-59 di Wisma Putra. Mengenai perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25%, Datuk Sri Muhammad menegaskan ia perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Menurut beliau, usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030 selain memperkukuh hubungan ekonomi antara negara anggota.
2: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas. Kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Datuk Sri Muhammad menjelaskan antara mekanisme yang diberi tumpuan ialah memudah cara perdagangan melalui konsep pergerakan bebas barangan bagi meningkatkan aliran barangan antara negara ASEAN. Kementerian Ekonomi kini berada pada peringkat akhir proses saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi Belanjawan 2027 sebelum dapatan, dan cadangan itu dikemukakan kepada Kementerian Keuangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya, Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, proses penyediaan belanjawan melibatkan beberapa peringkat termasuk pengumpulan cadangan daripada agensi di bawahnya sebelum cadangan itu diserahkan kepada kementerian untuk diselaraskan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan projek rintis bakat STEM di Tech Dome Penang, Georgetown hari ini. Pada masa sama, Akmal Nasrullah memberitahu sebanyak 12.3 juta ringgit diperuntukkan bagi memperkukuh pendidikan serta pembangunan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di Pulau Pinang dalam usaha melahirkan lebih ramai tenaga mahir berkemahiran tinggi. Menurut beliau, inisiatif berkenaan mensasarkan latihan kepada 100,000 pelajar dalam tempoh 5 tahun bagi memenuhi keperluan industri berteknologi tinggi.
3: Kita bersetuju untuk berkolaborasi supaya sasarannya menjelang tahun 2030 kita dapat melatih 100,000 orang pelajar dalam usaha kita mengetengahkan minat terhadap STEM ini. Pada masa yang sama, kita juga melihat dari segi nilaiannya itu kepada ekonomi negara dan juga Pulau Pinang. Kita tahu bahawa Pulau Pinang ada kelebihan dari segi ekosistemnya dari segi semiconductor, dari segi elektrik dan elektronik.
0: Akmal Nasrullah, Muhammad Nasir. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI terus memperkukuh usaha membudayakan sains, teknologi dan inovasi SDI menerusi Karnival Minggu Sains Negara MSN 2026 Zon Selatan di Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM. Menterinya Datuk Chang Lee Kang berkata, program itu turut meningkatkan minat pelajar terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. MOSTI menyasarkan 15,000 penyertaan dari seluruh negara menerusi pelbagai program dan aktiviti sebenar MSN 2026. Sektor ekonomi kreatif terus diperkasa dengan menggabungkan kraf tradisional dengan penyelesaian digital terkini bagi membuka pasaran baru buat artisan serta usahawan tempatan di rantau ASEAN dan China. Demikian ditegaskan Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC Datuk Muhammad Yusri Muhammad Yusof pada majlis pembukaan program ASEAN China Heritage Dimension of National Art 2.0 di Ibu Negara. Menurut beliau, integrasi itu bukan sahaja memberi nilai tambah kepada produk seni warisan, malah turut memperkukuh rantaian bekalan di peringkat serantau. Berita seterusnya. Luar negara. Polis Thailand bercadang mendakwa pemilik sebuah bar di Bangkok atas 6 pertuduhan, termasuk kecuaian susulan kebakaran bulan lalu yang mengorbankan 37 orang. Menurut Ketua Penyiasat Isara Natapatung, pemilik bar dan restoran terkemuka, antara berpuluh-puluh orang yang digegaskan ke hospital selepas kebakaran berlaku di premis itu pada 12 Julai lalu. Bagi pertuduhan kecuaian sahaja, jika sabit kesalahan, pemilik bar akan berdepan hukuman penjara maksimum 10 tahun. Dilaporkan kebanyakan mangsa meninggal dunia akibat terhidu asap ketika kebakaran berlaku. Dikatakan berpunca daripada litar pintas elektrik di bahagian siling. Di China, taufan dolphin yang membadai dengan membawa hujan lebat ke kawasan timur negara itu menyebabkan ratusan penerbangan dibatalkan. Meskipun ia semakin melemah dan beberapa bandar kembali menyambung operasi pengangkutan awam, stesen penyiaran CCTV melaporkan taufan itu hilang kekuatan selepas dua kali membadai pesisir wilayah Zhejiang pada Ahad. Dengan Pusat Meteorologi Kebangsaan China NMC mengeluarkan amaran taufan tahap paling rendah pada pagi Isnin. Bagaimanapun, agensi tersebut memberi amaran bahawa beberapa kawasan di timur dan tengah China masih akan menerima hujan lebat dalam tempoh sehari berikutnya. Runtuhan tanah yang berlaku dalam lombong emas terbesar di Mesir meragut satu nyawa pekerja, 5 lagi cedera. Operasi pelombongan di kawasan terjejas juga dihentikan sementara bagi membolehkan siasatan dilakukan. Kementerian Petroleum dalam kenyataan memaklumkan, insiden terbabit berlaku dalam satu seksyen terowong bawah tanah lombong emas Sukari di timur Mesir. Pekerja yang cedera digegaskan ke hospital di Bandar Marsa Alam dekat Laut Merah. Penilaian awal perubatan mendapati keadaan mereka stabil. Rusia kini berada dalam kelompok 20 bidang kuasa terbaik dunia dari segi iklim pelaburan berdasarkan penanda aras antarabangsa. Perkara itu dinyatakan Ketua Agensi Inisiatif Strategik Svetlana Chubsheva. Menurut beliau, beliau turut menekankan kepentingan memantau usaha negara lain bagi mewujudkan persekitaran yang kompetitif serta menjadikan Rusia sebagai bidang kuasa terbaik di dunia. Langkah itu dapat membantu menarik projek teknologi terbaik serta kepakaran ke Rusia. Penilaian berkenaan mengambil kira penerapan antarabangsa termasuk Business Ready terbaharu oleh Bank Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Ya betul tu, radio nombor 1 orang Selangor. Hai, kembali bersama saya Cempaka di jam ketiga dalam PM Lokal. Okey, kita nak teruskanlah untuk segmen Biz On Air petang ini. Setiap hari kita bawakan untuk anda 5.15 minit petang. Dan petang ini kita bersama dengan Rin. Hai Rin, Assalamualaikum.
1: Hai, Waalaikumsalam.
0: Nama Rin penuh apa?
1: Nama penuh saya panjang sangat.
0: Nak dengarlah panjang tu.
1: Harap tak tersasul lah. Nama penuh saya Intan Safari Nazlin binti Omar.
0: Okey.
1: Saya berusia 34 tahun.
0: 34 tahun dari Sarawak lah.
1: Ya, saya.
0: Okey, apa khabar? Awak sihat?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Okey, jadi mungkin Rin boleh mulakan dulu boleh cerita sikit tentang kepada apa dengan Selangor FM tentang bisnes yang Rin buat sekarang ini.
1: Sekarang saya mengusahakan bisnes makanan, iaitu 77 Crazy Takoyaki. Jadi kami fokus kepada takoyaki yang dibuat fresh and sesuai untuk pelbagai golongan daripada kanak-kanak, yang dewasa. Jadi saya mulakan bisnes ni daripada kecil-kecilan lah. Dan Alhamdulillah semakin lama semakin ramai yang kenal and cuba produk kami.
0: Sebelum ni kerja apa Rin?
1: Saya sebelum ni banyak kerja, tapi banyak dalam bidang F&B lah.
0: Makanan. Jadi macam mana boleh terjebak dengan bisnes ni Rin? Boleh cerita sikit tak?
1: Macam mana boleh terjebak ya? Dia sebab kalau ikutkan saya suka makanan Jepun. Tapi idea untuk berniaga takoyaki ni lebih kepada macam saya nampak potensi dalam makanan ni. Takoyaki ni pula dia senang nak dimakan, harga pun berpatutan. Sesuailah untuk semua peringkat umur. Dari situ saya fikir kenapa tak cuba kan buat sendiri, lepas tu jadikan satu bisnes lah.
0: Okey, jadi berapa lama dah Rin buat bisnes takoyaki ni?
1: Berapa lama tu boleh dikatakan baru lagi. Masih dalam fasa membina and nak kembangkan lagi bisnes ni.
0: Yelah, baru 2-3 bulan ke, 5 bulan ke.
1: Kalau ikutkan dah lama, cumanya lebih serius tu baru-baru lagi. Banyak benda lah yang saya belajar sepanjang berniaga tu. Daripada nak sediakan makanan, cara kita handle customer, marketing semualah sampai pengurusan dalam bisnes.
0: Awak di lokasi mana Rin?
1: Saya dekat Kajang 2.
0: Dengannya awak start pukul 4 petang berniaga?
1: Ya betul.
0: Ini sekarang ni siapa yang jaga gerai?
1: Hari ni kebetulan saya cuti.
0: Awak tak cakap pun dengan saya awak cuti hari ni.
1: Saya cuti last minute sebenarnya sebab ada barang yang nak kena restock lah.
0: Baik, faham. Jadinya masa mula-mula berniaga dulu kan Rin, terus jual takoyaki ke ataupun nak mencuba je dulu?
1: Tak juga. Sebenarnya saya dulu mula, saya banyak produk sebenarnya saya jual. Saya bermula dengan nasi bajet. Lepas tu bersambung lah macam-macam saya jual. Sampai saya buat kek. Saya pernah juga viral sebenarnya buat kek dulu dekat TikTok.
0: Kek apa tu?
1: Dulu saya pernah buat kek marble lah. Masa tu lepas PKP tu, kebetulan saya macam comeback sebab saya kena kena quarantine kan. So lepas dah quarantine, dah sihat tu, saya kembali buat bisnes. So masa tu kek saya tu tak jadi.
0: Yang tak jadi tu lah yang viral.
1: Kek saya first time lukis gambar customer dekat kek tu, customer request kan.
0: Apa jadi dengan muka customer?
1: Kek tu masuk-masuk, kek tu cantik. Saya dah lukis cantik dah semua.
0: Bila bakal jadi lain.
1: Tapi keluar kek tu jadi kemek mukanya. Macam ada batu jatuh kat muka dia tu kan. Jadi viral lah masa tu.
0: Baik. Jadi sekarangnya awak dah stop baking? Awak terus kepada takoyaki.
1: And sekarang saya jual takoyaki lah.
0: Jadi sekarang ni kan macam-macam pilihan kan takoyaki ni. Yang mana paling ramai customer suka?
1: Takoyaki ni dia ada peminat tersendiri kan.
0: Betul.
1: Macam saya, kalau ikutkan dia banyaklah pilihan inti dia tu. Macam ayam, ketam, udang, sotong. Bergantung pada menu lah. Lepas tu untuk topping tu kita ada letak sos. Lepas tu adalah juga dia punya hiasan bagi lengkapkan rasa takoyaki ni lah. So setakat ni pilihan yang paling dapat sambutan tu yang flavor yang campur-campur tu. Lepas tu banyak yang minta extra sauce. Macam tu lah.
0: Jadi kalau macam saya ni first time nak makan takoyaki kononnya kan, Rin biasanya nak recommend yang mana satu, Rin, untuk saya?
1: Kalau first time datang, saya biasanya kalau first time saya memang recommend ambil yang menu yang mix. Sebab boleh rasa
0: semua
1: jenis inti dalam satu order kan. Jadi senang kalau nak tahu mana satu yang kita paling suka tu. So try semua dulu.
0: Okay, baik. Rin, kita nak berhenti rehat sekejap. Okay, ini lagu permintaan dari Rin. Bahagia lagi. Okay, Rin?
1: Ya, saya. Okay. Terima kasih.
0: Sama.

0: sekarang 5.25 minit petang. Kita masih lagi dalam Biz On Air petang ini Perniaga Takoyaki bersama dengan Rina di talian. Okey Rina, nak tanya ni, sambutan setakat ini macam mana?
1: Sambutan pelanggan. Alhamdulillah sambutan dia sangat baik. Antara perkara yang paling buat saya happy kalau pelanggan tu datang semula repeat order.
0: Iyalah, siapa yang tak suka?
1: Kan, repeat customer tu sangat bermakna lah sebab dia menunjukkan diorang bukan cuba sekali tapi diorang suka
0: berkali-kali. Okey, buka dari jam 4 petang sampai pukul berapa?
1: Sekarang ni pukul 4 petang sampai pukul 7 malam
0: tak? 7 malam sekejap je lah. Jadi tutup hari apa? Dari Isnin sampai Ahad tutup hari apa?
1: Hari Khamis.
0: Hari Khamis, setiap hari Khamis tutup. Dan nak tanya ni, apa yang buat Takoyaki ni orang datang beli lagi dan beli lagi?
1: Bagi saya yang penting tu bukan sekadar rasa tapi konsistensi tu yang penting. Jadinya saya cuba pastikan takoyaki ni dia buat fresh. Lepas tu macam takoyaki saya bahagian luar dia rangup tapi dalam dia lembut. Dengan sos, topping seimbang. Lepas tu saya ambil berat juga tentang feedback customer lah. Sebab dari situ saya boleh perbaiki produk saya.
0: Buat takoyaki ni nampak macam senang kan Rin? Tapi sebenarnya mesti ada teknik dia kan Rin? Jadi apa yang paling susah tu nak pastikan takoyaki ni jadi elok?
1: Yang paling mencabarlah. Nak pastikan setiap batch tu dia dapat rasa dengan tekstur yang konsisten. So sukatan bahan, suhu, tempoh masa memasak tu dia semua tu mainkan peranan lah. Jadi kita kena betul-betul jaga proses supaya pelanggan yang datang hari ni tu lain kali dia datang pun dia tetap dapat rasa yang sama.
0: Ya, jadi sepanjang berniaga ni Rin, ada tak customer yang pernah bagi feedback yang sampai sekarang ni Rin masih ingat?
1: Yang feedback masih ingat satu tu paling ingat tu kalau macam customer tu dia datang balik lepas tu dia orang bagi tahu dia suka dekat takoyaki kita tu. Lepas tu dia ajak pula kawan, family, jiran untuk cuba juga.
0: Wah, so benda seronoknya
1: tu macam nampak kecil lah. Tapi bagi peniaga kecil macam saya ni feedback dengan support daripada customer tu memang sangat bermakna lah. And then jadikan semangat juga untuk saya teruskan bisnes ni.
0: Ya, pernah tak berlaku situasi habis awal sebab sambutan terlalu ramai?
1: Pernah juga.
0: Jadi cabaran paling besar sepanjang buat bisnes ni apa? Mungkin Rin ada nak kongsikan?
1: Cabaran paling besar tu macam kalau saya yang uruskan semuanya sendiri. So terutama dari segi modal, bahan mentah, operation dengan pemasaran lah. So dalam bisnes makanan ni juga kita kena jaga kualiti kan. Walaupun kos bahan tu boleh berubah. Tapi saya anggap semua cabaran tu sebagai proses belajar lah and pengalaman saya untuk jadi lebih baik dalam berniaga.
0: Ya, insyaAllah. Lepas ni ada apa-apa perancangan untuk kembangkan lagi bisnes ini?
1: InsyaAllah saya nak terus kembangkan lagi 77 Crazy Takoyaki ni. So buat masa ni saya nak kukuhkan dulu produk dengan pelanggan. Sebab insyaAllah in future akan keluar juga produk terbaru. Ini juga takoyaki. Cuma variasi yang baru. Kemudian tu ada rezeki saya cadang untuk tambah buka lokasi atau cawangan lain lah dalam masa akan datang.
0: Sekarang ni ada satu lah
1: perkembangan tu dibuat secara berperingkat lah supaya kualiti pun tetap terjaga kan.
0: Sekarang ni ada satu saja.
1: Apa tu? Sekarang ni saya ada dua.
0: Dua okey, kalau pelanggan kita nak beli, nak order, nak dapatkan dekat mana ni Rin? Macam mana nak order?
1: Boleh datang dekat lokasi saya sekarang dekat Tasik Tropicana Heights, Kajang 2. Bermula pukul 4 sampai pukul 7 malam. Lokasi yang lain ada dekat Bukit Belacan, Ampang. Masa 5 sampai 11 malam.
0: Itu 5 sampai 11 malam eh?
1: Lepas tu boleh juga follow kita punya media sosial, TikTok, Instagram dengan thread 77 Crazy Takoyaki. Ataupun boleh terus direct WhatsApp saya dekat 011-4369-6777.
0: Okey, baik, terima kasih Rin.
1: Alright,
0: terima kasih. Sama-sama. Terima kasih luangkan masa untuk Biz On Air petang ini.
1: Sama-sama.
0: Ya, moga awak sukses tau dalam perniagaan dan menjadi inspirasi kepada mereka yang mendengarkan kita sekarang ini.
1: Cuma jangan lupa cuba bulat-bulat buat ketagih.
0: Ya, oh ada lagi satu menu baru.
1: Slogan untuk takoyaki saya.
0: Oh, okey, baik. Lagi sekali slogannya apa?
1: Jangan lupa cuba bulat-bulat buat ketagih.
0: Oh, okey. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, baiklah, jom kita layan dahulu lagu Warna Kehidupanku Yusis. Lepas ini kita ada apa orang Selangor buat petang ini.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Ya, Radio No. 1 Orang Selangor. Walau di mana pun anda berada ketika ini, kami tetap bersama-sama dengan anda. Sama ada anda berada di luar Selangor sedang bercuti ke, kami sentiasa temani anda dengan pelbagai informasi, hiburan dan juga lagu-lagu yang terbaik. Tengah buat apa tu? Okay? Mungkin masih ramai yang dalam kereta lagi kan, on the way nak balik ke rumah ataupun nak ke tempat lain kan. Apa pun, jom kongsikan aktiviti anda petang ini. Tengah buat apa? Dah sampai mana dah? Okay? Boleh WhatsApp 019-330-4425, nak call konti pun boleh 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Ini dah temberang abang kata abang bujang Serangai FM.

Bandar Serenia, susulan berlakunya kemalangan di kilometer 41.2 arah utara, lorong kecemasan dan lorong kiri terhalang. Dari arah selatan, Shah Alam ke Sifil,

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
3: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
4: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Sepanjang persidangan Dewan Negeri Selangor dan Sukma Selangor 2026, program Semangat Pagi yang kebiasaannya menemui anda pada setiap hari Selasa pukul 9.15 hingga 10 pagi, kini akan bersiaran pada pukul 10.30 pagi. Jangan risau, Dato' Dr. Budiman akan tetap berkongsi dengan kita ulasan buku-buku terpilih. Cuma waktunya sahaja berubah buat sementara waktu. Jadi jangan lupa Semangat Pagi akan bersiaran pada 11 dan 18 Ogos 2026 pukul 10.30 pagi dalam segmen Hello Selangor hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Okey, sekarang 6 minit petang. Itu dia lagu dari Dato' Sheila Majid baru saja berlalu legenda. Okey, kita nak teruskan untuk
1: Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
0: Ya, Ibrah Merdeka segmen baru sepenuh hari merdeka. Tak lama lagi kita akan raikan dan kita bawakan Ibrah Merdeka. Dan hari ini merupakan perkongsian yang pertama. Kita bersama dengan yang berbahagia, Dato' Haji Nasaruddin Osman. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam DJ Cempaka. Ya, apa khabar?
0: Alhamdulillah saya sihat. Nah, Dato' sihat?
2: Sihat, alhamdulillah.
0: Okey Dato', untuk hari ini kita nak teruskanlah untuk episod yang pertama. Okey, perkongsian hari ini topiknya apa erti merdeka menurut Islam, Dato'? Silakan.
2: Ya, terima kasih DJ Cempaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada seluruh keluarga Selangor FM di mana pun berada. Apa khabar semua? Ya, terlebih dahulu saya nak menyapa sahabat kita lah DJ Cempaka yang saya kira dah berbulan-bulan kita tak ini kan.
0: Dengar suara.
2: Terakhir di musim haji ya di dalam Teluk Rehlah Baitullah. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT kerana petang ini saya diberikan kesempatan sekali lagi untuk kembali bersama keluarga besar Radio Selangor FM, pilihan nombor satu orang Selangor. Terima kasih saya nak ucapkan kepada Tuan Pengarah, Pengurusan, Penerbit, DJ dan seluruh warga Selangor FM kerana memberi ruang kepada saya berkongsi sesuatu yang saya kira sangat dekat dengan hati kita sebagai rakyat Malaysia. Hari ini kita mulakan sebuah perjalanan baru. Namanya Ibrah Merdeka. Dan selama insya-Allah ya 38 episod kita bukan sekadar mau bercakap tentang sejarah. Kita mau mengambil ibrah, pengajaran daripada sejarah untuk membina jiwa bangsa dan negara. Saudara pendengar sekalian, ini 10 Ogos 2026. Maknanya 21 hari lagi kita akan sampai ke tanggal keramat 31 Ogos. Ulang tahun kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu yang ke-69. Dan tema kebangsaan yang kita hayati pada tahun ini ditetapkan ialah Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tetapi saya nak tanya satu soalan. Ini jawab dalam hati je lah. Apa sebenarnya yang kita raikan setiap 31 Ogos? Adakah kita nak menantikan hari cuti umum ataupun nak tengok perarakan dalam TV ataupun nak tengok bunga api, nak pasang jalur gemilang dekat kereta lawa-lawa atau nak tunggu sel merdeka? Semua itu boleh menjadi sebahagian daripada sambutan. Tetapi kalau kita hanya tahu menyambut kemerdekaan, tidak memahami harga sebuah kemerdekaan, kita mungkin mewarisi negara yang merdeka tetapi kehilangan jiwa kemerdekaan. Dan sebab itu tajuk pertama kita pada petang hari ini, apa erti merdeka menurut Islam? Dalam perspektif Islam, kemerdekaan bukan semata-mata apabila penjajah meninggalkan bumi kita. Kemerdekaan yang lebih besar ialah apabila manusia tidak lagi diperhambakan oleh manusia, tidak diperhambakan oleh hawa nafsu, ketakutan, kejahilan dan kezaliman. Sebaliknya tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi satu peringatan yang cukup keras. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Aita manifati hawa. Yaitu maksudnya, maka apakah engkau melihat orang yang menjadi hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Kita perhatikan, seseorang boleh tinggal dalam negara merdeka tetapi masih menjadi hamba kepada nafsunya. Negara merdeka tetapi tangan masih mengambil rasuah. Negara merdeka tetapi lidah masih memfitnah. Negara merdeka tetapi fikiran mudah dipengaruhi kebencian. Negara merdeka tetapi kerana berbeza politik, jiran sebelah rumah pun kita tak mau tegur. Itu merdeka ke belum namanya? Yang ini kita kena jawab, ya. Sebab itu saya rumuskan begini. Merdeka negara ialah bebasnya tanah air daripada penjajahan. Merdeka menurut Islam ialah bebasnya jiwa daripada segala bentuk perhambaan selain kepada Allah. Anak-anak muda yang mendengar petang ini khususnya, ya, golongan Gen Z, ya, Gen Z. Jadi kita hari ini lahir dalam sebuah Malaysia yang sudah membangun. Bangun pagi dah ada elektrik, air paip ada, internet laju. Kalau slow sikit pun dah mula nak marah. Nak makan, tekan telefon aja order. Nak pergi mana-mana, tekan telefon, order, kereta sampai. Nak bercakap dengan orang di luar negara pun, tekan telefon, tak ada masalah. Tetapi, jangan kerana kita hidup senang hari ini, kita lupa bahawa kemudahan yang kita nikmati mempunyai sejarah yang panjang. Kita pernah jatuh kepada Portugis, kepada 1511. Kemudian datang Belanda. Kemudian British menjadi kuasa utama di tanah Melayu. Kemudian datang zaman penduduk Jepun. Dijajah oleh banyak bangsa dan bertahun-tahun lamanya. Ada yang kata 446 tahun. Ada yang itu macam-macam. Tapi bukanlah satu jangka masa yang pendek kita dijajah. Nenek moyang kita diperkotak-katik, dihina dan dipersenda. Saya pernah dalam sebuah pantun orang lama, ya. Pantun tu saya rakamkan di sini. Dalam pantun tu dia berbunyi demikian. Dengar semua, saya nak cerita Jepun memerintah kita. Jepun sampai di Pekan Changlun, badannya gempal tambun-tambun. Semuanya pakai seluar mentelun, di bomnya kita asap beralun, dia kata. Mulanya jadi haru biru, yang jumpa ditembak, yang lari diburu. Disepak, ditendang, tidaklah tentu, mampus terkangkang tinggal di situ. Ini nukilan pantun orang dulu-dulu yang memberi maksud yang sangat mendalam. Bahawa betapa sengsaranya nenek moyang kita dijajah ketika zaman penjajahan. Sebelum merdeka, sebelum 31 Ogos 1957. Yakni laungan merdeka, merdeka, merdeka bergema. Kita yang lahir kemudian hanya mendengar rakamannya. Tetapi generasi ketika itu merasai. Bayangkan dalam nukilan pantun tersebut. Yang jumpa ditembak, yang lari diburu. Disepak, ditendang, tidaklah tentu mampu terkangkang tinggal di situ. Dengar ni generasi Gen Z, ya, Gen Z. Termasuk anak saya yang berusia 20 tahun sekarang ni, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang saya kasih sekalian, sidang pendengar radio nombor 1 orang Selangor. Orang tua-tua dulu mempunyai pelbagai pantun, ya, dan cerita lisan mengenai kesusahan yang dirakamkan. Jadi kita dapat pelajari daripada kisah tersebut. Hari ini orang menggunakan apa saja yang ada untuk waktu itu orang menggunakan apa saja yang ada untuk meneruskan kehidupan. Jadi apabila kita hari ini boleh duduk, minum teh tarik dengan aman, boleh pergi masjid, boleh menghantar anak sekolah, boleh berniaga, boleh bersuara, jangan anggap keamanan itu perkara biasa. Aman itu nikmat. Dan nikmat yang terlalu lama kita nikmati kadang-kadang menjadi nikmat yang paling mudah kita lupai. Saya khusus nak bercakap kepada anak-anak muda yang mendengar. Tak kira pun di mana berada dalam siaran radio Selangor FM maupun di seluruh dunia menggunakan klik website ataupun apa saja, khususnya Gen Z Y, jangan terasa saya sayang semua. Anda tidak perlu mengalami perang untuk menghargai keamanan. Anda tidak

mengetahui sejarah. Kerana generasi yang tidak mengenali sejarahnya mudah kehilangan arah masa depannya. Allah berfirman dan maksudnya la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur nescaya aku akan menambah nikmat kepada kamu. Namun jika kamu kufur, ingatlah azab aku amat pedih. Jadi kalau kita bersyukur pada ini, syukur itu bukan sekadar menyebut alhamdulillah. Syukur mesti menjadi tindakan. Belajar bersungguh-sungguh. Jangan rosakkan hati awam. Hormati undang-undang. Jangan sebarkan fitnah. Hormati orang berlainan kaum dan agama. Bekerjalah dengan amanah. Tolak rasuah. Bantu orang susah. Itulah patriotisme yang hidup. Jadi untuk hari ini saya kira cukup dulu DJ Cempaka ya. Cuma saya bila tajuknya apa erti kemerdekaan ni, saya teringatlah sebuah lagu. Dalam DK Barat, lagu yang dinyanyikan oleh Cikgu Naim kalau tak salah dah arwah ya. Bunyi dia macam ni. Apa erti kemerdekaan bagi rakyat negara kita tak setima perubahan. Anak cucu berputih mata, orang lain pergi ke bulan, sanggupkah

0: Okey, sekian dulu. Dan saya diminta oleh ramai rakan-rakan untuk kita tutup apa ni Ibrah Merdeka pada hari ini dengan bacaan doa. A'udzubillahi samiul alim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh. Wahai Allah, kami bersyukur atas bumi Malaysia yang engkau pinjamkan kepada kami. Di bumi inilah kami dilahirkan. Di bumi inilah ibu bapa kami membesarkan kami. Di bumi inilah anak-anak kami membina impian. Dan suatu hari nanti, di bumi inilah sebahagian daripada kami akan kembali kepadamu. Wahai Allah, peliharalah Malaysia. Jangan kau gantikan keamanan kami dengan ketakutan. Jangan kau gantikan persaudaraan kami dengan pemusuhan. Jangan kau biarkan perbezaan menjadi api yang membakar negara ini. Kurniakanlah kepada para pemimpin kami amanah dan kebijaksanaan. Kurniakan kepada rakyat kami akhlak dan tanggungjawab. Peliharalah anggota keselamatan yang menjaga kami. Berkatilah negara kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saya Datuk Dr. Haji Nasiruddin Uthman bersama anda dalam Ibrah Merdeka membina jiwa bangsa dan negara. Terima kasih Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. InsyaAllah kita jumpa esok petang dengan tajuk Merdekakan Jiwa Sebelum Membina Negara. Ya, terima kasih.
1: Baik, sama-sama Datuk. Terima kasih. Okey, kita jumpa esok.
0: InsyaAllah, kita jumpa lagi.
1: Okey, Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, kita jumpa esok jam 6 petang dalam Ibrah Merdeka. Moga bermanfaatlah untuk anda yang mendengarkan. Okey, jom kita layan dulu lagu dari Kai Bahar dan Fatin Husna, Rahsia Kita. Selangor FM.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ni ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Okey, baiklah, yang masih berada dalam kereta lagi tu kan. Macam mana perjalanan anda petang ini? Dah nak sampai rumah ke atau masih lagi tersangkut dalam jam, okey? Kalau dah sampai rumah tu, tengah buat apa kan? Macam Kak Yati di Kuala Selangor ni, katanya baru nak tutup gerai. Alhamdulillah, kata Kak Yati ni, rezeki hari ini ada. Tinggal kemas barang sikit saja lagi. Alhamdulillah, Kak Yati. Dan Aina di Klang, katanya tengah bawa anak jalan-jalan dekat taman ni. Nak bagi dia main sekejap sebelum maghrib. Okey Aina, Kak Zaini di Pucung, kata Kak Zaini, orang Selangor petang ini baru siap siram pokok dan bagi anak-anak bulus makan. Lepas tu layan cempaka konti. Terima kasih Kak Zaini. Dan okey, terima kasih yang menghantarkan kiriman. Nanti cempaka akan raikan lagi sahabat-sahabat kita yang menghantarkan di WhatsApp kami untuk apa orang Selangor buat petang ini. Okey, sekarang 6.25 minit petang. Okey, selepas ini kita ada apa? Kita ada rancang mawar dah, okey, dan tajuk hari ini Ombak Kasih bahagian 3. Okey, kita layan dahulu. Layan dahulu lagu dari Berhenti Berharap, Sheila on 7 Selangor FM.

0: Mawaddah.
1: Katalah kita balik kerja petang sekarang pukul 5 sampai di rumah. Katakanlah suami kita kerja benda, kerja cikgu, guru sekolah menengah. Katakanlah suami kita guru sekolah menengah. Dia balik sekolah, dia pun minta air kita. Yang teh se contoh. Okey, kita pergi ke dapur. Tengen buat teh. Bila teh dah siap, panggil. Biasa kita panggil, bang, teh dah siap, marilah minum. Biasa gitu tak. Kita ubah sekali-sekala, panggil jawatan. Suami tadi cikgu sekolah menengah kan? Sebut jawatan. Wahai pegawai perkhidmatan siswa Zah, grade DG 44 mangku. Teh siap, sekolah siap. Sebab grade 44, kalau 41 terajang aja. Tok naik. Sekali-sekala jangan buat somok orang pelik. Wah, apa panggil suami dia panjang nama? Orang kampung bukannya faham gerik-gerik ni. Kau ada hak kerja polis, panggil jawatan suami. Wahai pegawai tanpa tauliah PTT rendah Lans Kopra, contoh. Panggil saja. Kalau askar, wahai pegawai medan, meja sekian-sekian, sebut saja dia punya nama jawatan itu. Sekali-sekala. Kalau penceng ustaz, aku mana? Tak ada jawatan, tak ada benda NGO tak jangan. Dia ada pingat, sebut pingat. Kalau ada AMZ, sebut dia punya AMZ. Dia apa-apa hak patut, PJK, apa saja. Tapi sekali-sekala, jangan buat semua-semua orang pelik, ya. Jadi ni hak pertama, penuh dengan kasih sayang. Hak kedua, kita boleh ambil pelajaran rumah tangga Nabi. Nabi ni paling banyak sabar dengan kerenoh isteri. Sebab isterinya ada 12. Kerenoh itu memang banyak. Sebab kita barang perlu diingat dalam satu hadis daripada Bukhari Muslim, hadis daripada Aisyah. Nabi ni isteri dia ada geng-geng juga. Isteri dia ada geng. Aisyah cerita dalam kalangan isteri Nabi ni dia ada dua puak. Satu puak Aisyah, Hafsah, Sofiah, Saudah. 4 orang. Yang ni semua yang 30-an, 40-an. Gang yang satu lagi, Ummu Salamah and the gang. Hak jenis 6 series ni. Jadi dia ada Ummu Salamah pun handal juga. Jadi dia jadi kapla pada yang tua-tua ini. Aisyah pun jadi kapla juga. Jadi dia ada dua puak. Puak Aisyah, Hafsah, Sofiah dengan Saudah. Dan satu puak lagi, puak Ummu Salamah and the gang. Itu dalam hadis sahih Muslim. Muslim dan Bukhari. Bukhari Muslim. Dalam puak Aisyah, Hafsah, Sofiah, Saudah pun ada komplit juga. Tapi hok ni dua puak hok terbesar. Jadi kerenoh itu memang banyak. Memang banyak. Kalau tuan-tuan di sini rasa isteri kita banyak kerenoh, Nabi pun pening kerenoh isteri. Kita isteri baru seorang, baru dua lah paling banyak. Nabi 12. Bayangkan kita tak yang ada 12 isteri lah, kita ada 4 handphone pun pening dah. Hok ni pelopak nak habis, hok ni prepaid nak habis, hok ni nak bil nak kena potong, hok ni 3G rosak, hok ni charger tak boleh masuk. Bayang 4 telefon pun kita pening. Ini pula 12 isteri. Dan isteri-isteri Nabi ni pula sebab dia hidup bermadu, dia punya tahap cemburunya tinggi, tinggi. Dan itu normal, bukan kita merendahkan isteri-isteri Nabi tak, normal. Ada satu hadis. Hadis ni riwayat Imam At-Tabrani. Nabi pernah sebut, innallaha kataba ghairata 'alan nisa wal jihadu 'alal rijal faman sabara minhunna imanan wahtisaban kana lahu mithlu ajri syahid. Allah, kata Nabi, dia telah letakkan dalam hati orang perempuan cemburu buta. Memang orang perempuan begitu. Sebab itu tuan-tuan jangan pelik kalau isteri lebih cantik daripada suami. Sebab isteri dia tak suka suami dia handsome-handsome sangat.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah. Suami kadang malam-malam balik masjid, sayang-sayang ajak minum air di luar, tengok bola, kedai kopi tiang. Balik rumah kita pun tukar kain pelekat, balik masjid tukar pakai seluar. Abang nak gimana? Minum air luar. Rumah tak boleh minum air. Oh, member ajak tengok bola. Dah rumah tak boleh tengok bola. Buka balik. Tak jadi, buka seluar balik. Pakailah kain pelekat gini, tengok bola rumah. Tidur begitu. Dan itu normal. Dan Nabi bersebut, Allah letakkan dalam hati wanita itu memang rasa cemburu. Dan itu normal. Tuan-tuan, kalau isteri dah tak cemburu, oh, itu masalah tu. Lagi dia cemburu, lagi itu tanda dia sehat dan normal. Biarkan dia cemburu. Wal jihadu ala rijal. Bagi orang lelaki pula, Nabi letakkan dia tak pernah duduk diam. Ada benda dia nak buat. Kadang dia dah outstation 3 hari. Pergi setiu, pergi besuk, pergi mana. Tak jumpa keluarga. Balik ke rumah, duduk sekejap, keluar pula. Gengai, pergi mancing, pergi candak sotong. Dia sentiasa ada kerjaan luar dia nak buat. Dia ada benda dia nak buat. Baik tu kalau hadis ni, orang perempuan fahamkan, dan orang laki-laki fahamkan, kan selesai banyak masalah. Tapi Nabi sebut, faman sabara min huna imana wahtisabah, kana lahu mislu ajri syahid. Tapi siapa yang bersabar dengan kerenah orang perempuan, dia dapat pahala seperti orang mati syahid. Imam Al-Baihaqi ada riwayatkan satu kisah tentang hadis ini. Ada satu kisah Aisyah, dia cemburu dengan Nabi. Satu hari Nabi balik ke rumah, ini Imam Baihaqi catatkan. Nabi balik ke rumah, Nabi balik pada program lah, program tengah malam sampai di rumah. Aisyah dah tidur. Nabi masuk ke dalam bilik, Nabi tengok Aisyah dah tidur. Rupa Aisyah bukannya tidur, pura-pura tidur. Nabi pun tukar pakaian nak tidur lah. Tiba kata Aisyah, saya nampak Nabi tengah tukar pakaian nak tidur. Tiba Nabi macam termenung. Lama termenung. Aisyah senyap je. Nabi termenung lama. Tiba-tiba Nabi bangun, tukar semula pakaian yang dia pakai tadi, keluar pula dari rumah. Aisyah marahnya lah. Baru sampai, tak dan panas duduk, keluar semula. Kalau kita jadi isteri pun kita marah, duduklah dulu. Tak dan panas, keluar semula. Aisyah tak puas hati, dia ikut Nabi. I follow lah, lebih kurang. I follow katanya. Dia follow Nabi. Aisyah nak tahu Nabi ni pergi mana. Follow punya follow, rupanya Nabi pergi ke makam Baqi', perkuburan Baqi'. Dekat sajalah dengan rumah Nabi. Aisyah kita ku nangis balik. Sampai rumah nangis. Nangis. Berapa selama masa kemudian Nabi pun balik. Nabi tengok Aisyah sedang menangis. Nabi bertanya, buat apa awak menangis ni? Aisyah berkata, balik pada keluar outstation, bukannya nak... Macam ayat kita lah sebagai isteri, suami isteri. Bukannya nak keluar balik, tak payah balik lah, duduk lah luar tu. Agakkan kita lah ayat-ayat suami isteri. Apa jawab Nabi? Ya Aisyah, akunti takhafina an yakhifallahu alaika wa rasuluh. Hadis panjang, Nabi nasihatkan Aisyah panjang. Nabi kata, wahai Aisyah, takkan awak tak percaya saya? Saya ni Allah percaya saya, beri wahyu untuk saya sebarkan. Allah percaya dengan saya, takkan awak tak boleh percaya dengan saya? Saya ni tadi balik rumah, saya terkenangkan arwah kawan-kawan sahabat yang dah meninggal. Saya mengenal umur saya sekarang, kalau sahabat ada yang masih hidup, manggali dia suka tengok Islam hari ni. Saya pergi sekejap ke makam Baqi', saya doakan mereka itu. Ambil masalahnya awak nak nangis-nangis begini. Maknanya saya kira konflik tu sama je macam konflik rumah tangga kita. Tapi bagaimana perbezaannya adalah Nabi cukup sabar. Dan kita bertemu pada lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Sepanjang persidangan Dewan Negeri Selangor dan Sukma Selangor 2026, program Semangat Pagi yang kebiasaannya menemui anda pada setiap hari Selasa pukul 9.15 hingga 10 pagi, kini akan bersiaran pada pukul 10.30 pagi. Jangan risau, Dato' Dr. Budiman akan tetap berkongsi dengan kita ulasan buku-buku terpilih. Cuma waktunya sahaja berubah buat sementara waktu. Jadi jangan lupa, Semangat Pagi akan bersiaran pada 11 dan 18 Ogos 2026 pukul 10.30 pagi dalam segmen Hello Selangor, hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 728. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 730. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 728.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap

0: Jadi Selangor FM pilihan tepat. Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga. DM Lokal di Selangor FM, pilihan

Okey, baik, itu aku Juraku Bersatu, lagu dari Search baru saja berlalu. Okey, sekarang 7.05 minit malam, kembali bertemankan saya Cempaka di jam terakhir dalam PM Local sampai pukul 8 malam nanti. Okey, dan ini ada info untuk anda sejak 2-3 hari kebelakangan ini. Okey, ada kawasan yang bacaan IPU dia agak kurang baik. Antara kawasan yang turut mencatatkan bacaan IPU kurang baik ialah di Johan Setia di Klang. Jadi Kerajaan Negeri Selangor berkata keadaan ini akan terus dipantau dari semasa ke semasa. Katanya kalau bacaan IPU dah masuk tahap tidak sihat, iaitu melebihi 100, tindakan seterusnya akan dibuat berdasarkan nasihat Jabatan Meteorologi dan Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Okey, Datuk Menteri Besar iaitu Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, okey, keadaan di Johan Setia agak membimbangkan. Katanya mungkin ada faktor pembakaran dan juga kedudukan kawasan tersebut. Tapi bukan Johan Setia sahaja, kawasan-kawasan lain pun Kerajaan Negeri sedang pantau. Dan kita tahulah sekarang ini SUKMA 2026 akan bakal berlangsungkan. Jadi Datuk Seri Amiruddin katanya, kita tengok dulu katanya bacaan IPU. Kalau memang dah sampai tahap tak sihat, barulah ikut nasihat kementerian dan pihak kesihatan. Jadi buat masa ini belum ada keputusan apa-apa berkaitan SUKMA. Kita tengok dululah keadaan dan bacaan IPU untuk beberapa hari akan datang. Layan dahulu lagu dari Wings, Enigma, Selangor FM.

0: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan, mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang, hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
2: Madani ini adalah gagasan Perdana Menteri kita yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau menggagaskan berdasarkan suatu buku tulisan beliau yang bertajuk Membangun Negara Madani, Visi dan Kerangka Dasar Reformasi. Ini adalah satu versi buku baru dengan membawa konsep madani yang saya fikir ia jauh lebih mampat lagi apabila dia menghuraikan secara lebih terperinci tentang bagaimana nak membawa Malaysia ini ke arah dengan lebih baik. Perspektif madani ini adalah membina masyarakat. Kita semua tahu pada masyarakat Madinah, the Madinian Society itu yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW pernah diiktiraf oleh sosiologis dan juga negarawan. Kerana masyarakat itu bukan semata-mata membina komponen materialistik, contohnya kewangan, sistem, tetapi dia membina komponen yang jauh lebih mendalam, iaitu komponen manusiawi itu sendiri. Jadi yang ini satu perkara cukup unik yang nak dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, iaitu fundamental asas, iaitu masyarakat itu sendiri. Selari dengan apa yang disebut apabila kita nak membina sesuatu itu, perubahan itu dia perlu bermula daripada diri sendiri.
3: Yang berbahagia Encik Khairul Arifin Muhammad Munir selaku pengurus

0: pilihan tepat.
1: Ya, muat turun sekarang. Walau di mana saja anda berada, kami tetap bersama-sama dengan anda. Okey, mudah saja layari RTM Klik, kemudian type saja Selangor FM 100.9. Okey, cepat-cepat juga untuk follow kami di media sosial rasmi kami Selangor FM. Okey, di Facebook, TikTok dan juga YouTube Selangor FM. Dan untuk makluman anda, maksudnya waktu azan maghrib pada jam 7.28 minit malam bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Okay? Kita berada di jam terakhir sekarang ini, sekarang 7.16 minit malam. Layan dulu lagu dari Arman.

0: Jam.
1: Refleksi.
0: Kita penat tapi jarang mengaku. Tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Ada satu keletihan yang sukar dijelaskan. Bukan kerana kurang tidur, tetapi kerana terlalu lama menjadi kuat. Kita bangun setiap hari, memakai senyuman, menyambung peranan dan meneruskan hidup seperti biasa. Sedangkan di dalam, ada bahagian diri yang sudah lama tidak disapa. Kita jarang bertanya, apa yang sebenarnya kita rasakan? Kita lebih pandai menjaga orang lain daripada menjaga diri sendiri. Dan dalam diam, kita belajar memendam. Ada waktunya, jiwa tidak meminta apa-apa selain difahami. Bukan dinasihati, bukan dibandingkan, hanya diterima. Berhenti sekejap, tarik nafas perlahan, biarkan dada mengembang dan lepaskan tanpa perlu tergesa. Kadang-kadang, bernafas itu sendiri sudah cukup untuk mengembalikan kita kepada saat ini. Hidup tidak meminta kita menjadi kuat sepanjang masa. Ada hari, cukup sekadar jujur. Jujur bahawa kita letih. Jujur bahawa kita perlukan ruang. Jujur bahawa kita juga manusia. Dan dalam kejujuran itu, ada ketenangan yang mula tumbuh perlahan. Hari ini, jika tiada siapa bertanya kabar diri kita, bertanyalah pada diri sendiri. Dan jika tiada siapa mendengar, percayalah, kita tidak pernah benar-benar bersendirian. Saya Dr. Azli Arifin. Kita bertemu lagi. Tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: kena akui, walaupun dia tidak beriman, mungkin dia ada kebaikan yang dia buat masa dekat dunia. Kita mungkin ada kawan-kawan kita yang non-Muslim yang baik. Mungkin ada kawan-kawan kita yang bukan Islam, yang non-Muslim, yang lagi baik daripada kita. Lagi banyak tolong orang, lagi banyak sedekah, tak mengumpat orang. Jadi orang tidak beriman ini, kalau dia buat kebaikan, Allah akan balas semua siap-siap dekat dunia. Supaya yang tinggal hanya azab saja bila ada di hari akhirat. Berbeza dengan orang yang beriman ni, mungkin boleh jadi ada dosa-dosa dia, baki-baki silap salah dia yang dia belum minta ampun, belum taubat, belum bersih. Maka Allah bersihkan melalui kelaparan dia. Allah bersihkan melalui ketidakselesaan dia. Allah bersihkan melalui kehausan dia, supaya bila dia mati, dia tidak lagi diazab sampai ke akhirat, nikmat selama-lamanya, masuk syurga je. Kerana kita kena akui, walaupun dia tidak beriman, mungkin dia ada kebaikan yang dia buat masa dekat dunia. Kita mungkin ada kawan-kawan kita yang non-Muslim yang baik. Mungkin ada kawan-kawan kita yang bukan Islam, yang non-Muslim, yang lagi baik daripada kita. Lagi banyak tolong orang, lagi banyak sedekah, tak mengumpat orang. Jadi orang tidak beriman ini, kalau dia buat kebaikan, Allah akan balas semua siap-siap dekat dunia.
1: Supaya ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang

nama lagu ini. Okey, jadi setakat ini saja untuk PM Lokal untuk hari ini. Kita jumpa esok, okey, dalam waktu dan segmen yang sama. Jadi terima kasih temankan saya dari jam 3 petang tadi sampailah sekarang. Terima kasih diucapkan untuk anda, okey. Selepas ini macam biasa kita akan ikuti buletin Selangor FM 8 malam, dan selepas itu juga anda akan bertemankan N sampailah pukul 12 tengah malam nanti, okey. Dalam segmen MS 812. Okey, cepat kembali dulu. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.

kami salurkan juga berita bersama penyampai kami yang happening selama 18 jam sehari. Isnin hingga Ahad, Isnin hingga

MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat.

0: sebuah eksklusif teh tarik kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor. Sukan Malaysia terus melangkah, rentak kita,
1: aksi kita yang terbilang. Radio Malaysia Selangor FM, hello, hai, assalamualaikum dan selamat malam semuanya. Kembali bersama dengan saya and temankan anda untuk malam ini. Okey, apapun untuk anda, terima kasih kalau tadi bersama dengan Cempaka. Kini giliran saya untuk terus bersama dengan anda. Tapi seketika kita nak bersama untuk sama-sama kita ikuti rakaman mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor kelima belas bagi tahun 2026. Okey, bersama dengan yang berhormat Datuk Haji Rizam bin Haji Ismail, Esko Kemajuan Desa dan Perpaduan dan Pengguna Negeri Selangor. Jom kita ikuti dahulu berkenaan dengan mesyuarat kedua penggal keempat.
2: Assalamualaikum, selamat sejahtera, salam kita Selangor maju bersama. Kembali dari Dewan Negeri Selangor sempena mesyuarat kedua persidangan penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 bagi tahun 2026. Bagi hari yang ke-6 hari ini, Isnin 10 Ogos tahun 2026, kita masih lagi di sini siaran luar TTKO ataupun siaran luar Teh Tarik Kopi O. Kami bawakan secara langsung kepada anda. Anda boleh menonton kami di Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9 MHz, ataupun anda juga boleh mendengarkan kami di frekuensi 100.9 MHz. Bersama dengan saya Apis Rizwan, ingin melaporkan dan ingin bersama dengan tetamu-tetamu istimewa kita. Seperti kita sedia maklum, dalam siaran TTKO ni kita bawakan untuk anda Kita Selangor, rancangan bersama dengan Barisan Kepimpinan di Negeri Selangor ini. Tapi disebabkan berlangsungnya mesyuarat kedua persidangan penggal keempat ini, pemimpin kita tak boleh nak berada di konti. Tapi tak apa, kami hadirkan diri bersama dengan pasukan untuk membawakan perkembangan dari Dewan Negeri Selangor. Baik, hari ini kita nak bersama dengan tetamu istimewa yang dah lama saya tak berjumpa sebenarnya. Sejauh mana perpaduan mampu menjadi kekuatan dalam pembangunan Selangor? Jadi, jom kita bersama dengan Yang Berhormat Datuk Haji Rizam bin Haji Ismail selaku Esko Kemajuan Desa, Perpaduan dan Pengguna Negeri Selangor. Assalamualaikum Datuk.
3: Assalamualaikum, apa khabar Hafiz?
2: Alhamdulillah
3: ya, lama tak jumpa ya, lama. Walaupun kita berkongsi hobi yang sama.
2: Hobi apa tu, nanti kita cerita lebih lanjut lah. Baik Datuk, macam mana perkembangan terbarunya? Saya dengar dah keluar album terbaru, betul ke?
3: Tapi banyak lagi tapisan yang belum selesai. Jadi dia tergantung.
2: Tergantung lagi kan. Okey, tapi tak apa. Selangor FM berjanji untuk kalau Datuk keluarkan album lagu terbaru, kami akan jadi orang pertama yang kesia kan Datuk. Okey, Datuk. Ya. Yeah. Hari Jumaat lepas Dewan Negeri pagi hari yang kelima, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Selangor telah membentangkan rancangan Selangor 2.
3: Ya, rancangan Selangor 2.
2: Baik, kat situ ada 6 misi kesemuanya kalau saya tengok infografiknya. Jadi mungkin Datuk nak kongsikan pandangan Datuk berkenaan dengan rancangan Selangor 2 sebagai pembuka kita punya temubual ni. Silakan Datuk.
3: Ya, salam kita Selangor maju bersama. Kita dah mendengar rancangan Selangor kedua pada hari Jumaat petang lepas yang telah pun disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar. Saya menyambut baik dasar ini memandangkan Selangor kekal menerajui sebagai kuasa ekonomi terbesar dan juga penyumbang kepada KDNK negara. Jadi memang perlu ada satu dasar ekonomi jangka sederhana dan juga panjang untuk memastikan agenda pembangunan yang yang terus mampan lah. Dalam masa yang sama juga, rancangan Selangor ini juga saya nampak ianya digubal mengikut acuan doktrin rancangan Malaysia di bawah RMK peringkat persekutuan bagi menyediakan satu rancangan ekonomi dalam tempoh 5 tahun, serta RS2 ni juga akan menjadi kesinambungan kepada RS1 dan dengan pelan tindakan saya nampak ianya boleh menjadi satu mekanisme pemantauan supaya akan ada satu pemantauan yang rapi dan saya juga berharap agar ianya menjadi inisiatif utama yang dapat diterjemahkan ke dalam pelaksanaan yang dapat dirasai oleh rakyat di peringkat akar umbi habis.
2: Okey, sedikit perkongsian kita rumuskan berkenaan dengan rancangan Selangor 2 ini. Matlamatnya adalah Selangor sebagai negeri model model ASEAN bagi pertumbuhan sama dan kualiti hidup untuk semua menjelang tahun 2030. 6 misi ekonomi, daerah, kesejahteraan, modal insan, kelestarian dan juga tadbir urus. Mungkin Datuk boleh kongsikan berdasarkan RS2 ni, apa perkara utama yang paling mendapat perhatian daripada Yang Berhormat Datuk sendiri dalam konteks yang berkaitan dengan portfolio utama YB selaku Esko Kemajuan Desa, Perpaduan dan Pengguna Negeri Selangor sendiri?
3: Ya, Hafiz. Saya selaku Esko Luar Bandar dan juga merupakan pengerusi SABDA iaitu Pembangunan Ekonomi Sabah Pendam. Saya tertarik dengan misi kedua RS2 iaitu berkenaan dengan pembangunan seimbang dan juga peluang saksama merentasi daerah. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Menteri Besar kerana telah mengumumkan SABDA sebagai salah satu daripada 5 pemacu perubahan ataupun game changer ke arah terus memperkukuhkan pertumbuhan ekonomi di negeri Selangor.

0: 6 dirangka secara lestari dan mengangkat kekuatan ekonomi tempatan yang berpotensi apa nama potensi tinggi ke arah produktiviti yang yang lebih tinggi. Justru saya nampak lebih banyak sokongan yang perlu diberikan kepada sektor agro makanan, kepada eko pelancongan di Sabah Bernam untuk dipertingkatkan sebagai salah satu produk ekonomi yang bernilai tinggi di negeri ini. Selain itu juga di bawah misi keempat iaitu ada pemerkasaan ekosistem koperasi Selangor turut disentuh dalam inisiatif utama keusahawanan. Hal ini saya kira sangat penting untuk terus menyokong gerakan koperasi di negeri ini dan membangun satu sistem rantaian koperasi yang berdaya saing untuk terus mengangkat tahap ekonomi rakyat, memandangkan ekonomi koperasi ini berteraskan model perniagaan milikan melalui keanggotaan koperasi habis.
1: Baik. Okey, saya tertarik kalau saya jumpa dengan Yang Berhormat Dato' Haji Rizam ni. Sabda tu memang sentiasa ada di mulut, akan disebut-sebut. Selepas ni mungkin saya ada satu soalan yang lebih rigid berkenaan dengan sabda ni, pemajuan di Sabah Bernam. Tapi kita berehat seketika, kita bersambung selepas ini untuk siaran luar Tetarik Kopio. Siaran luar Tetarik KPO kembali lagi bersama dengan saya Apis Rizwan dari Dewan Negeri Selangor bersama dengan tetamu istimewa kita hari ini. Masih lagi berbincangkan tentang spot-spot ikan yang ada di Sabah Bernam, iaitu Yang Berhormat Dato' Haji Rizam bin Haji Ismail, Esko Kemajuan Desa Perpaduan Pengguna Negeri Selangor. Baik Dato', tadi kita dah kongsikan berkenaan dengan RS2, Rancangan Selangor 2 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Selangor pada Jumaat lepas. Tadi pun dalam cerita RS2 ini juga Dato' ada menyentuh sabda. Tentang sabda ni Dato', pembangunan wilayah ekonomi dekat luar bandar seperti yang kita sedia faham lah. Jadi mungkin boleh Dato' kongsikan mengenai status kemajuan projek ataupun inisiatif di wilayah sabda setakat hari ini. Sebab sabda ni dia tercetus Rancangan Selangor 1. Dan untuk Rancangan Selangor 2 masih akan diteruskan ataupun macam mana Dato'?
0: Ya, pertama alhamdulillah di mana Yang Mahumat Dato' Menteri Besar sebenarnya cukup memberi penekanan di Anjung Utara ini di bawah pembangunan ekonomi Sabah Bernam iaitu Sabda yang sudah pun bermula dengan lebih realistik dan juga tersusun, lebih-lebih lagi dengan suntikan dana perbadanan sebanyak RM5 juta untuk projek pemangkin yang diumumkan dalam belanjawan tahun ini. Antara tiga projek pemangkin yang menjadi tumpuan adalah kerja-kerja permulaan membaik pulih rumah rehat Sabah Bernam, iaitu RRSB, dan juga pembinaan pusat pengumpulan hasil tani Koperasi Negeri Selangor di Air Manis, dan juga pembangunan kawasan eko pelancongan Pantai Bumi Hijau. Untuk RRSB iaitu Rumah Rehat Sabah Bernam, pada fasa awal ini Koperasi Kohijrah telah menjalankan kerja-kerja awalan dengan mengubah suai dewan sedia ada di sebelah hadapan bangunan, dan juga kepada supaya ini menjadi kepada pusat inkubator latihan dan pembukusan dan juga pencetakan, serta kerja-kerja pengubah suaian ruang dalaman dan luaran telah pun siap, manakala kerja-kerja menaik taraf landscape serta kawasan persekitaran yang sedang giat juga dilaksanakan. Di samping itu juga bagi Pantai Bumi Hijau, beberapa fasiliti awam telah pun dibangunkan seperti pembinaan surau, penambahan tandas awam, penyediaan tapak karavan dan camping, serta ada pembinaan flying fox dan juga kerja-kerja pengindahan landscape yang sedang dilaksanakan secara berfasa untuk menarik lebih ramai lagi pelancong. Dan situ juga ada juga pembinaan apa nama floating market yang sedang dibina. Manakala pembinaan pusat pengumpulan hasil Koperasi Negeri Selangor juga telah bermula daripada April tahun ini, dan ianya dijangka akan siap sepenuhnya dan beroperasi menjelang pertengahan tahun depan. Sebagai tambahan di dalam sabda juga, kerajaan juga sedang melancarkan satu projek jangka panjang, iaitu

0: pusat iaitu ada pusat R&R. Nah, minta maaf, ada pusat R&R di ladang air manis.
1: Okay.
0: Dan juga projek jangka panjang lain yang sedang dirangka seperti fasa pertama pembangunan projek pelabuhan pendaratan bersepadu Selangor, iaitu SILP di Sekincan, dan juga pembangunan fasa pertama zon industri perikanan ataupun kita panggil ZIP. Serta cadangan penaik tarafan pantai Batu 23 Sungai Nibung dan juga cadangan penaik tarafan pantai BNO. InsyaAllah melalui Majlis Perundingan Sabak Bernam SBCC yang diselia bersama dengan UPEN serta MBI, saya yakin projek-projek ini dapat dipantau secara rapi dan ini juga kita harap menjadi satu potensi yang baik dalam pelancongan di Sabah 6.
1: Baik, itu dia apa yang menariknya berkenaan dengan Sabda ini ataupun Sabah Bernam Development Area ni, pemajuan di Sabah Bernam, semua sentuh ekonominya, pelancongannya, pertaniannya, fasilitinya. Baik, Datuk. Tapi antara cabaran utamanya adalah connectivity. Wah, saya cakap orang putih sikit tu kalau yang tak faham, yang menonton tu boleh tengok subtitle ada kat bawah ni. Jalan dan akses pengangkutan, itu antara cabaran utamanya untuk menjayakan Sabda ni tu Mungkin dia agak ke utara negeri Selangor. Mungkin Datuk ada pandangan macam mana cabaran ini dapat diatasi untuk memastikan Sabda menjadi wilayah ekonomi yang betul-betul berpotensi dan kondusif.
0: Ya, Pisa, saya sangat setujulah. Sememangnya kalau tiada akses jalan yang baik, memang susahlah untuk menarik pelabu dan juga pelancong untuk datang dan juga ekosistem ekonomi juga tidak dapat dibangunkan secara sepenuhnya. Jadi dalam menyediakan persekitaran ekonomi yang kondusif kepada aktiviti ekonomi dan juga pelaburan, kerajaan negeri bersama-sama dengan persekutuan dan anak syarikat turut mendukung pembangunan di Sabda melalui projek infrastruktur awam dan juga penaik tarafan jalan raya utama, antaranya adalah pembinaan jambatan kedua Sungai Etawa Hutan Melintang yang dijangka siap pada September 2027 dengan kos pembinaan sebanyak RM222 juta, serta pembinaan Lebuh Raya WCE yang menjadi gerbang gateway ke daerah Sabah Bernam, dan juga ada cadangan projek pembinaan jambatan ketiga Sungai Panjang ke Sungai Samak. Sebagai tambahan, ketika menghadiri mesyuarat penyelarasan antara Yang Amat Berhormat Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah bersama dengan esko-esko luar bandar, iaitu Max Club di dalam mesyuarat bilangan 1 pada tahun 2026 ini, iaitu pada 23 Julai yang lepas, pihak kerajaan negeri telah menawarkan supaya Sabda ini menjadi kawasan rintis ataupun hub pelaburan desa di bawah pelan strategi KKDW 2026-2030. Meskipun cadangan ini masih di dalam pertimbangan kementerian, di dalam pertimbangan kementerian KKDW, secara sebenarnya telah bersetuju agar pihak berkuasa pelaksanaan koridor utara telah bersetuju untuk menjadikan ianya sebagai pelaksanaan koridor utara, iaitu NCIA, untuk turut dimasukkan sebagai Sabah Bernam dalam program pembangunan wilayah ekonomi koridor utara. InsyaAllah apabila perkara ini direalisasikan kelak, sudah pasti keterlibatan Sabah Bernam dalam NCER akan dapat terus merancangkan pembangunan Sabda. Saya kira melalui perancangan pembangunan bersepadu antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan.
1: Okey, so maknanya tidaklah orang cakap cabaran itu telah pun diatasi sebenarnya.
0: Ya, telah pun diatasi.
1: Konektiviti dari dari bandar nak pergi ke sana pun dah senang dengan adanya seperti yang Datuk cakap tadi, ada WCE, lepas tu nanti ada pula jabatan daripada Sabah Berdah ke Hutan Melintang.
0: Hutan Melintang.
1: Ah, kan, nak balik kampung ke utara tu lalu Sabah Bernam dulu. Okey. Selepas ni mungkin saya nak tanyalah, dalam ucapan Datuk tadi banyak menyentuh tentang koperasi tu. Mungkin kita nak tanya Datuk, kenapa Datuk committed untuk memperjuangkan gerakan koperasi di negeri Selangor ni, Datuk, sebenarnya?
0: Saya sangat committed kerana sebenarnya kalau kita lihat model ekonomi yang berteraskan kepenggunaan di luar negara seperti Jepun, Jerman, negara Baltik dan juga Scandinavian, koperasi ini mempunyai peranan besar di dalam pasaran, khususnya dalam sektor pertanian. Kita dapat melihat kepada model terbaik. Sebab ini saya memang benar-benar berharap agar kita dapat membangunkan satu ekosistem rantaian bekalan produk koperasi di negeri ini agar dapat membangunkan terus produk koperasi kepada peringkat akar umbi dan juga kepada pengguna tanpa manipulasi orang tengah. Bukan sahaja usahawan koperasi dalam menjana pendapatan yang lebih baik, bahkan harga barangan juga dapat dijual pada harga yang lebih rendah lah kepada pengguna. Hal ini penting dan sudah pasti ianya ada potensi besar kerana Selangor kekal mengungguli kedudukan sebagai negeri dengan jumlah tertinggi, iaitu sebanyak 2,217 buah koperasi dengan keanggotaan seramai 654,645 ribu anggota. Jadi besarlah sebenarnya harapan saya agar lebih banyak segmen komuniti dapat mengambil bahagian dalam gerakan koperasi bagi meningkatkan ekosistem pendapatan komuniti masing-masing. Setakat ini juga di peringkat akar umbi terdapat lebih 400 buah koperasi komuniti di Selangor, iaitu ada 76 koperasi kampung, ada 81 koperasi masjid dan ada 153 koperasi penduduk pangsapuri serta 70 koperasi penduduk taman dan 45 koperasi perladangan dan petani. Ada lebih kurang lagi 36 koperasi belia dan juga 27 koperasi wanita dan ibu tunggal. InsyaAllah saya kira kerajaan negeri dan juga Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM Cawangan Negeri Selangor sentiasa berganding bahu di dalam membimbing gerakan koperasi ini agar terus ke arah meningkatkan ekonomi dan juga pendapatan rakyat melalui model ekonomi koperasi itu sendiri.
1: Baik,
0: senang
1: itu
0: cerita,
1: dia
0: koperasi ini dia perniagaan milikan rakyat, milikan ahli.
1: Ya, disebabkan itu Datuk memang committed dalam memperjuangkan koperasi ini untuk membantu sebenarnya.
0: Dia penting, dia memang penting.
1: Kadang-kadang orang ada idea tapi tak ada modal.
0: Tak ada, tak ada, betul. Dia kadang-kadang ada idea, tak ada modal, dan dia sebenarnya yang paling penting koperasi ini dia rantaian sistem ke arah perniagaan, keterjaminan makanan tu boleh kita wujudkan.
1: Itu dialah asbabnya.
0: Asbab dia.
1: Kerangian dari hati Datuk sendiri.
0: Tidaklah hanya di negara kita ni dia dimonopoli oleh kartel semata-mata. Ataupun orang tengah semata-mata.
1: Okey. Baik, Datuk. Tadi kita dah cerita tentang kemajuan, tentang apa yang diusahakan untuk kita membawa negeri Selangor ini 5 tahun yang akan datang. Tapi segala itu tidak akan berjaya jika perpaduan di negeri Selangor, khususnya dekat negara Malaysia ini, tidak dipelihara dengan sebaik mungkin. Di bawah portfolio Datuk juga selaku Esko Perpaduan, selepas ini kita nak tanya apa yang sedang diusahakan untuk kita ada misi penyatuan di antara kaum-kaum yang berada di negara Malaysia dan khususnya di negeri Selangor. Kita berehat seketika untuk siaran luar Tertarik KPO. Selepas ini kita kembali semula. Siaran luar teh tarik kopi Oh kembali bersama dengan anda. Terima kasih kepada anda yang sedi menonton di Facebook Selangor FM. Terima kasih juga kepada anda yang meminjamkan perhatian anda untuk kita beri tumpuan atau membual bersama dengan Yang Berhormat Dato' Haji Rizam bin Haji Ismail selaku Esko Kemajuan Desa, Perpaduan dan Pengguna Negeri Selangor sempena mesyuarat kedua persidangan penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Hari yang ke-6. Wah, banyak nombor 6 hari ni. Baik Dato', hari yang ke-6 bersama dengan orang kuat Sabak Bernam. Nampak pantun dah dapat satu. Baik Dato', tadi kita dah cerita tentang kemajuan desa, apa yang telah di dipulihkan daripada fasilitinya, ada kreativitinya, lebuh raya yang
0: ada
1: telah
0: operasinya.
1: Tapi sempena bulan kemerdekaan ni Dato', kita nak cerita tentang perpaduan, cerita tentang semangat kesatuan, kekitaan. Dan di bawah portfolio Dato' juga selaku Esko Perpaduan, mungkin Dato' nak kongsikan faktor utama yang menjadikan perpaduan sebagai aset paling penting dalam pembangunan negeri. Dia ada kena-mengena?
0: Ada.
1: Dato'? Ada Dato',
0: silakan Dato'. Ya, please. Kita sedia maklum lah. Tiada pembangunan yang dapat dikecapi tanpa keamanan.
1: Baik.
0: Asas kepada sebuah pembinaan negara dan negeri adalah kuncinya adalah keamanan.
1: Uh-huh.
0: Ya, keamanan menuntut kesatu paduan hati.
1: Baik.
0: Rakyat dan juga perpaduan kaum yang kukuh. Jadi atas sebab inilah pada Februari 2024 Kerajaan Negeri telah melancarkan gagasan Rumpun Selangor sebagai inisiatif untuk memupuk semangat kebersamaan dan juga perkongsian.
1: Baik.
0: Rasa kepertanggungjawaban dalam kalangan masyarakat melalui prinsip.
1: Okay.
0: Di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung.
1: Okay.
0: Falsafah ini menjadi satu ikatan kebersamaan masyarakat yang pelbagai di negeri ini.
1: Uh-huh.
0: dan ia juga merentasi perbezaan ideologi politik, kaum, agama dan bangsa. Kita semua bernaung di bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor.
1: Uh-huh.
0: Sebagai payung perpaduan bagi seluruh warga Selangor yang terbilang ini.
1: Betul. Baik, jadi itu dia. Mungkin tadi Dato' ada cerita tentang inisiatif. Inisiatifnya adalah gagasan Rumpun Selangor. Mungkin di bawah portfolio perpaduan ini ada inisiatif-inisiatif yang lain yang Dato' and team wujudkan untuk memastikan keharmonian masyarakat di negeri ini terus terpelihara, ataupun inisiatif yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Negeri Selangor sendiri.
0: Ya, pertama, isu perpaduan ini bukanlah semata-mata tanggungjawab negeri. Okay. Tetapi yang juga menuntut kebersamaan.
1: Okay.
0: Dengan Kerajaan Persekutuan. Dan atas sebab itulah Kerajaan Negeri menjalinkan kerjasama erat. Okay. Dengan Kementerian Perpaduan Negara, khususnya Jabatan Perpaduan Negara dan juga Integrasi Nasional, iaitu JPNIN Negeri Selangor, dalam melaksanakan program yang dapat memupuk semangat perpaduan di samping memantau isu-isu yang dapat menggugat keharmonian masyarakat di negeri ini. Daripada struktur komuniti di Negeri Selangor ini juga, selain daripada perwujudan 1091 kawasan tetangga, iaitu KRT yang merupakan tertinggi di dalam negara ini.
1: Uh-huh.
0: Di peringkat negeri kita juga ada jentera penama pentadbiran seperti JPKK.
1: Okay.
0: Pusat Wanita Berdaya. Okay. Iaitu PWB dan juga penggerak Belia Selangor, iaitu PEBS, yang sentiasa digalakkan untuk menganjurkan pelbagai program yang mengukuhkan ikatan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang merentasi pelbagai lapisan masyarakat.
1: Uh-huh.
0: Bahkan Kerajaan Negeri turut bekerjasama dengan JPNIN antara pada tahun ini dalam menganjurkan khusus asas mediator komuniti kepada 373 orang pengungsi JPKK.
1: Okay. Sekejap Dato', kita bagi laluan kepada loceng pertama sebelum persidangan bermula pagi ini. Maknanya kita sambung semula yang tadi.
0: Okay,
1: berapa jumlah tu tadi?
0: Ada seramai
1: 373
0: orang pengungsi. Okay. JPKK ataupun Ketua Kampung Tradisi, yang mana ketua kampung yang berminat dan berpotensi.
1: Okay.
0: Bolehlah memohon untuk mengikuti lanjutan kursus.
1: Mm-hmm.
0: pentauliahan sebagai mediator komuniti ini. Mediator komuniti ini ataupun kita panggil ringkasannya MK, akan dilatih sebagai peranan, iaitu berperanan sebagai ejen yang pendamai dalam menyelesaikan konflik dan juga isu di kalangan masyarakat, serta menjadi orang tengah yang dapat membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan bersama. Jadi kerjasama strategi ini bukan saja menjadikan ketua kampung sebagai ejen pentadbiran kepada pihak kerajaan negeri di peringkat akar umbi, tetapi ini juga dapat memperkasa peranan mereka sebagai ejen pendamaian, pertikaian dalam kalangan masyarakat, tanpa perlu memanjangkan isu ini dan masalah kecil kepada pihak berkuasa.
1: Okey, jadi itu dia inisiatif-inisiatif yang telah dilakukan oleh kerajaan negeri Selangor untuk terus memastikan harmoni masyarakat di negeri Selangor ini terperihara. Okey, Datuk, tadi kita loceng pun dah berbunyi. Ya, Datuk ada satu lagi tanggungjawab yang penting untuk hari yang ke-6 ini bagi mesyuarat kedua persidangan penggal ke-4 Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Tapi Datuk, kita nak dengar sedikit pesanan Datuk, harapan Datuk sempena bulan kemerdekaan ini selaku Esko Perpaduan di negeri Selangor ini juga untuk masyarakat di negeri Selangor sempena sambutan bulan kebangsaan tahun ini, ada yang istimewa ke untuk orang di Sungai Tawar sendiri ke yang mungkin Datuk nak kongsikan secara eksklusif dalam siaran luar Teh Tarik Kopi O ni? Silakan.
0: Pertama, harapan saya di dalam suasana ketidaktentuan geopolitik dan ekonomi dunia ini, Malaysia sebagai negara kecil sudah pasti terkesan dengan krisis ini, menuntut kebersamaan kita semua sebagai rakyat Malaysia amnya, dan rakyat Selangor khususnya, untuk terus bersatu padu mendepani cabaran ini. Sejarah telah banyak menunjukkan bahawa masyarakat yang berpecah belah bukan hanya memberi kesan kepada kestabilan, tetapi juga memudaratkan pembangunan ekonomi negeri itu dan juga negara. Justru sempena bulan kebangsaan ini, saya menyeru seluruh warga Rumpun Selangor untuk bersama-sama kembali menghayati sejarah, nilai dan aspirasi kemerdekaan itu sendiri, supaya kita menjadi generasi yang bersyukur dan juga dapat mempertahankan nikmat dan warisan kemerdekaan yang sudah pun berusia 69 tahun ini. Betul. Jadi untuk akhir kata, selamat kita berjumpa dengan program-program di bulan kemerdekaan yang akan disusun di bulan ini, dan selamat menyambut hari kebangsaan pada semua.
1: Ya, itu dia kata-katanya. Saya tertarik, masih lagi terkesan dengan satu kata-kata yang ditinggalkan oleh Dato' Rizam tadi, di mana bumi dipijak, di situ langit yang dijunjung. Kita hendaklah sentiasa patuh, taat dan menghormati adat resam, supaya keharmonian di negeri Selangor ini terus terjalin, terus terjaga. Sebab tadi awal-awal tadi kita dah cerita dah tentang kemajuan di negeri Selangor ni, bukan saja di pusat bandar, mahu pun di Sabak Benam, yang kita rasa ada apa Sabak Benam, pergi dulu baru boleh sembang kan. Okey, jadi terima kasih Datuk untuk perbincangan kita pada hari ini, temu bual. Sebab terima kasih juga sudi menjawab segala persoalan yang terbuku di hati ini. Hari ini dah jelas, dan terima kasih juga kepada anda yang menonton secara live dan mendengarkan kami di Selangor FM. Sekian dulu, itu sahaja untuk siaran luar Teh Tarik Kopi O dari Dewan Negeri Selangor bersama dengan Yang Berhormat Datuk Haji Rizam bin Haji Ismail selaku Esko Kemajuan Desa Perpaduan dan Pengguna Negeri Selangor. Kami minta di dulu. Assalamualaikum. Bye-bye. Salam kita Selangor.
2: Itu dia baru sekitar tadi kita ikuti mesyuarat kedua penggal ke-4 Dewan Negeri Selangor ke-15 bagi tahun 2026. Bersama dengan Yang Berhormat Datuk Haji Rizam bin Haji Ismail dan juga bersama dengan Api sekitar tadi. Teruskan kesetiaan anda dengan Selangor FM. Saudari, ini juga saya kongsikan masuknya solat fardu isyak untuk hari ini, iaitu pada pukul 8.40 minit malam bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat, manakala Sabak Bernam dan Kuala Selangor 8.42 minit malam.
3: Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

eksklusif teh tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan, segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat. Okey, 8.53 minit malam, selamat malam untuk anda. Terima kasih dengarkan Selangor FM bersama dengan saya waktu ini hingga pukul 12 tengah malam. Macam biasa, hari ni hari Isnin. Kalau hari Isnin mulalah mandi blues lah, apalah, tak ada mood lah, tak bersemangat lah, hilang lah, orang kata tak tahulah, rasa masih mood cuti lah, rasa macam tak cukup rehat lah, macam-macam lah rasa-rasa yang datang tu kan, bila hari Isnin tu kan. Jadi jangan macam tu, tu kan bersemangat. Dan sampai-sampai tu juga saya nak kongsikan juga dengan anda, mungkin kalau orang Kajang mungkin ada yang dah tahu, dah maklum, tapi orang luar Kajang maklum lah, sebab kita tahu juga di Stadium Kajang ni ada pelbagai juga aktiviti kan, di mana penutupan dataran MPKJ Stadium Kajang pada 10 hingga 26 Ogos bagi pelaksanaan kerja-kerja pembaikan dan persediaan sambutan Ambang Merdeka peringkat Negeri Selangor bagi tahun 2026, okey. Dan dataran Majlis Pemandangan Kajang, Stadium Kajang ditutup sementara bermula hari ini 10 bulan hingga 26 Ogos lah. Dan MPKJ melalui Facebook kata penutupan sementara itu bagi pelaksanaan kerja pembaikan dan persediaan penganjuran sambutan Ambang Merdeka. Okey, ada siapa yang biasa pergi ke Stadium Kajang tu kan? Sebelah tu ada, kita panggil macam food court macam tu eh. Oh, bestnya lah. Dulu kita pernah tau, adakan konsert Ambang Merdeka tahun 2004. Bukan 2004, lama sangat tu ya. Macam membongak sangat. 2024, maafkan saya ya. Terlalu jauh ke belakang je. Okey, 22 tahun yang lalu. Amboi, kemain lagi awak tu umur berapa waktu tu? Boleh nampak kalau bercerita tu, nampak wow, pengalaman dia lamanya. Gitu lamanya dia kan. Padahal bukan salah, 2024 tak silap saya. Okey, apapun nanti anda terus kekal setia dengarkan Selangor FM pukul 9 malam utama, 9 malam menanti anda. Sebab tu kembali lagi bersama dengan saya untuk jam yang kedua bersama dengan anda. Okey, layan dahulu lagu ini daripada Amir Masti, ini The Nur Cinta. Untuk yang bernama Nur tu, kalau orang biasa nama kan suka letak Nur. Nur tu maksud dia cahaya tu. Itu yang awak sentiasa, orang kata awak ni sentiasa menerangi hidup saya. Mesti nama dia ada Nur tu. Selangor FM.

Seandainya masih ada cinta, masih ada lagi ke orang kata sisa? Walaupun sisa yang penting ada tau, dari tak ada langsung. Tapi itulah boleh sebut berkenaan cinta, perasaan kan. Kadang-kadang ianya kadang-kadang di luar kendali kita. Kita tak boleh pilih dengan siapa, kadang-kadang hati kita ini terpaut. Sudahlah kan. Kan macam-macam pula di malam-malam ni. Okey, nak bacakan juga untuk anda, nak kongsikan juga sebenarnya. Okey, berkenaan dengan siapa yang duduk rawang yang dengarkan Selangor FM. Okey, bukannya apa, sebab dikatakan pekan lama rawang bakal berwajah baru. Kekal nilai sejarah 100 tahun. Wah, seronok eh. Rawang ada satu kedai makan tau, saya suka. Tapi itulah, kedai itu pun sekarang dah ramai. Dah beratur dah kedai itu. Risau pula, beritahu nanti kan tak dapat makan. Pula dah. Okey, di mana nak cerita berkenaan dengan rawang ni, di mana pekan lama rawang bakal melalui proses rejuvenasi bagi mewujudkan persekitaran lebih selesa dan teratur tanpa menghilangkan identiti serta nilai sejarah kawasan berusia lebih daripada 100 tahun tu lah. Dan ahli Dewan Negeri Rawang Chua Wee Kiat berkata, Majlis Pembandaran Selayang MPS memperuntukkan RM200,000 bagi kajian dan reka bentuk menyeluruh pekan lama Rawang berbanding RM100,000 sebelum ini. Dan katanya lagi, kita bukan mahu menghilangkan wajah lama Rawang, sebaliknya kita mahu menjaga nilai sejarah yang ada sambil memberikan nafas baru kepada pekan inilah. Siapa yang biasa pergi ke Rawang tu kan? Kalau Rawang biasa pergi ke mana agaknya kan? Kalau di Rawang tu mungkin adalah dia bukanlah satu pekan yang besar kan, namun pekan kan, tapi cukuplah untuk rakyat yang duduk di sana kan, orang rakyat, untuk masyarakat yang duduk di sana. Okey, untuk anda yang nak dengarkan lagu Anak Udara, boleh je hantarkan kiriman melalui nombor WhatsApp kami 019-330-4425. Saya akan temankan anda hingga pukul 12 malam macam biasalah eh, MH812. Anda akan dengarkan suara ini setiap Isnin hingga Jumaat bermula 8 malam hingga 12 malam. Suka tak? Happy tak? Teruja tak? Harap teruja lah ya. Okeylah, yang dahulu lagu ini, ini dia lagu daripada Afgan, katanya ku dengannya, kau dengan dia. Macam mana tu? Cuba kita rungkaikan di sebalik tajuk lagu ni. Macam sesuatu kan? Macam tak kena je. Terus dengar Selangor FM.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tempat. Terima kasih untuk anda yang sedang bersama dengan kami, walau di mana saja anda berada saat ini kan. Apapun, untuk yang nak dengarkan lagu ke udara, boleh saja. Mungkin ada lagu-lagu yang ingin anda dengarkan, lagu-lagu yang mengimbau kenangan, lagu-lagu yang bila dengar tu teringat si dia kan. Bila dengar tu rasa macam nak marah, bila dengar rasa baran pula. Pernah dia juga kadang-kadang kan, sebab tu ingat dia dulu menyanyi beria-ria kan. Lala dia mihan nanti amboi. Okay, siapa ni tak tahulah. Okay, sekarang dah pun pukul 9.45 minit malam. Selamat malam untuk anda. Terima kasih bersama dengan Selangor FM seawal 6 pagi hinggalah ke saat ini. Okay, untuk makluman anda, kami ke udara 18 jam sehari bermula 6 pagi hingga pukul 12.30 malam. Dan untuk segmen malam, di segmen yang keempat, anda akan berteman bersama dengan saya. Salam kenal, saya ucapkan nama saya Anne, temankan anda. Okay, nak panggil Anne boleh, nak panggil apa lagi? Nak panggil sayang pun boleh. Okey, terima kasih untuk yang hantarkan kiriman juga. Ada rakan kita ni, dia kata, salam Selangor FM, saya nak minta putarkan lagu Yang Kalut Difikirkan kumpulan Scan, dia kata. Apapun, daripada M. Nazri, KKB Selangor. Terima kasih. Ulang Kuala, Kuala Kubu Baru, betul tak? Kan KKB kan? Takkan tak tahu awak, mestilah kita tahu kan. Layan dahulu, ini dia hasil untuk anda. Untuk yang menyambut hari lahir, apa pun, saya nak ucapkan terima kasih juga. Saya banyak terima juga ucapan sampai lahir. Tapi hari ni lah yang nak ucap hari ni, saya dah tak terima dah. Semalam. Okay, layan dahulu, ini dia. Selamat ulang tahun sayang.

Ikuti perkongsian terperinci sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026 pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat. Itu dia, kau tetap kau hajati. Biar apa pun berlaku, tetap ingin kamu. Ah, itu saya tambah-tambah lah . Okey, ini pastinya di bulan ke-8. Kita berada di bulan penuh semangat patriotik, bulan kemerdekaan. Dan kita nak kongsi juga dengan anda, di mana bermula hari ini sehingga 15 September nanti, setiap hari 6 petang, kita ada satu program yang kita panggil sebagai Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara. Okey, jadi kita nak semarakkan lagi semangat patriotik dan diri kita ni, kan, kalau boleh tak nak lah pada bulan kebangsaan saja, kan, kalau boleh ianya memang ada setiap hari, rasa sayangkan, cintakan, kasihkan negara kita ni, okay, bersama dengan yang berbahagia, Datuk Haji Nasaruddin Othman, melalui Ibrah Merdeka, pasti melalui saluran Selangor FM lah, bila tu setiap hari 6 petang, kita nak hayati kisah, nilai dan pengajaran di sebalik perjuangan membina jiwa bangsa dan juga negara. Bersama-sama kita nak suburkan semangat cintakan tanah air, perpaduan dan jati diri di Malaysia. Okey? Janji 6 petang setiap hari tau, sampai 15 September nanti. Okey, untuk anda yang nak dengarkan lagu, bila lagu tadi ramai yang call . Nak simbang apa tu? Tolong, saya tengah bercakap ni, tak nak call ke? Yang kan dia suka off record, tak tahu apa. Nak ajak kita datang ke rumah dia agaknya. Okay, layan dahulu, ini dia Haiz untuk anda. Dengarkan dahulu lagu nyanyian semula oleh Usop bersama dengan Apex Tajuddin. Bukan ku tak sudi, terus dengar Selangor FM. Itulah, bukan tak nak tapi tak apalah, tak sambung layak tu.

Itu dia Azlan and the typewriter, jangan hianati aku. Okey, dan ini nak kongsikan juga dengan anda. Esok jangan lupa ya, 9.15 minit pagi, di mana menjelang Sukma bagi tahun ini. Selangor bukan sajalah orang kata bersedia sebagai tuan rumah, tetapi kita turut akan membawa inspirasi di mana untuk melahirkan bakat sukan terbaik. Dan esok kita akan bersama dengan YB Tuan Najwan bin Halimi, Esko Belia Sukan dan Keusahawanan. Kita nak kupas sebab sedikit lah persiapan dan juga harapan pasti negeri Selangor untuk Sukma yang bakal berlangsung. Dan kita juga untuk Sukma nanti ada macam-macam sebenarnya program kita telah susun khas. Okay, di mana kita akan ada macam-macam lah sebenarnya. Sebab banyak sangat tu yang kena cakap macam-macam tu. Nanti saya huraikan, sabar, buat bertenang. Dan malam-malam ni jangan menekan-nekan sangat. Teruskan kesedihan anda dengan Selangor FM. Lagu ini dari Shima dengan Sedar. Okay, sedar tak sedar, dah 2 jam lebih saya temankan anda. Okay, tapi itulah masa saya semua sampai pukul 12 je. Kalau boleh memang nak teman sampai pukul 6 pagi. Hadiah percaya ke? Saya bergurau je, awak tak boleh bergurau.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat itu dia dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga apa yang perlu ada? Macam-macam, kan? Bukan kata perlu ada beras, kan? Jangan ingat bila jadi ketua isi rumah ni, keluarlah statement-statement seperti beras kita beli. Biarkan je beras dia. Jangan dimasak beras dia tu. Biarkan beras dia di situ. Okey, sebab rumah tangga ni saya tahu dia melibatkan banyak aspek lah, kan? Dari segi nak menjaga emosinya, lepas tu dari segi isi rumahnya, kan? Tanggungjawabnya dan sebagainya, amanah juga. Okey, jadi untuk yang mempunyai rumah tangga tu, semoga terjagalah rumah tangga kalian. Okey, terima kasih untuk yang hantarkan kiriman. Dia kata apa tajuk lagu ni? Yang dalam rumah tangga tu? Oh, tajuk dia dalam rumah tangga. Awak boleh cari tahu lagu ni nyanyian daripada suami Miu Hassan, Era Fazira dan juga Dani Hasbullah. Okey, lengkap tu saya beritahu tu. Okey, juga ada kiriman yang seterusnya ni. Dia kata jauh disayangi oleh The Mercy. Lagu ni untuk semua dan juga hiburan saya lah, daripada Wan Salman Naim, Batu 37. Macam biasa sekali lagi, kan, bila lagu tu memang panggilan berkelip-kelip. Saya tak tahulah kenapa. Apa yang cuba Kak Lian lakukan? Okey, tak risau juga, takut ada yang menakut-nakutkan kita, kan. Okey, layan dahulu. Ini dia Haz untuk anda, JJ bersama dengan Mirwarna. Okey, malam maklum lah. Dah lewat malam ni awak. Aku Tanpa Cintamu, Selangor FM.

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Eh, dari UK, dengan siapa yang rampas cintamu? Kalau boleh, saya nak merampasnya. Semoga cinta anda tetap kekal bersama dengan Selangor FM. Okay? Kita kuda ada 18 jam sehari tau. 6 pagi sampai 12 tengah malam. Saya kira itu rata-rata lah waktu kita berjaga daripada kita bangun dari tidur dan juga sebelum kita lelapkan mata. Cukup kalau anda temankan Selangor FM, maknanya kami dah cukup menemani hari anda. Anda ibarat orang kata macam sedang, kita macam sedang bercinta lah. Gitu. Sebelum 48 minit malam, selamat malam untuk anda. Terima kasih dengarkan Selangor FM. Dan apa sih juga yang nak dengarkan lagu, boleh hantarkan 0193304425. Itu nombor WhatsApp kami. Layan dahulu lagu ini dari Mila, Jika Kau Ubah Fikiran. Ada orang macam tu, dia berubah-ubah tau. Dia bergantung pada keadaan, situasi, tempat, suasana. Semua tu mempengaruhi.

0: Isu pelarian Myanmar harus ditangani bersama negara anggota ASEAN. Jendela Fasa 2 Sabah lokasi percubaan internet satelit terus ke telefon. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam. Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia menggunakan kapal. Menurut Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan, persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini.
1: Itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap. Ya? Apakah menghantar mereka itu balik? Apakah mereka selamat ataupun apa akan terjadi kepada mereka? Itu perlu juga dipikirkannya.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media sambutan Hari ASEAN ke-59 di Wisma Putra. Dalam masa sama, Dato' Sri Muhammad menegaskan ASEAN perlu menangani isu pelarian secara bersama dengan terus memberi tekanan kepada Myanmar melaksanakan konsensus 5 perkara bagi memulihkan keamanan negara itu. Mengenai perdagangan intra-ASEAN yang kini masih bawah 25%, Dato' Sri Muhammad memberitahu ia perlu dipertingkat bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Usaha itu penting bagi memanfaatkan potensi ASEAN menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030.
1: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas. Kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Dato' Sri Muhammad berkata antara mekanisme yang diberi tumpuan ialah memudah cara perdagangan menerusi pergerakan bebas barangan bagi meningkatkan aliran perdagangan antara negara anggota. Agensi bawah Kementerian Komunikasi perlu memastikan makluman yang disampaikan kepada rakyat adalah benar, tepat dan mudah difahami. Ia bagi mengelakkan kekeliruan serta salah tafsir. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata peranan itu penting khususnya membabitkan sesuatu dasar, program atau perkara berkepentingan awam termasuk laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan lembaga tabung haji yang akan dibentangkan esok. Beliau berkata Jabatan Penerangan Jabatan Komunikasi Komuniti RTM dan Bernama perlu berperanan sebagai saluran utama menyampaikan maklumat kepada rakyat. Menurutnya agensi berkenaan juga perlu bertindak pantas menangani kekeliruan termasuk menyediakan kandungan lebih mudah difahami. Sementara itu, Dato' Sri Fahmi memaklumkan pelaksanaan teknologi internet satelit terus ke peranti akan diuji di beberapa lokasi di Sabah. Beliau berkata ia menerusi jalinan digital negara jendela Fasa 2. Beberapa lokasi di Sabah, Sarawak dan Semenanjung akan dikenal pasti bagi menguji teknologi yang membolehkan internet dipancarkan terus ke telefon bimbit melalui satelit. Katanya jendela Fasa 2 akan bermula tidak lama lagi melibatkan lebih 300 lokasi di setiap negeri berkenaan. Sebahagiannya menggunakan menara telekomunikasi dan teknologi satelit bagi kawasan lebih terpencil. Kementerian Ekonomi kini di peringkat akhir saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi belanjawan 2027 sebelum dikemukakan kepada Kementerian Kewangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata proses itu melibatkan penelitian cadangan baru serta projek sambungan dengan mengambil kira keutamaan pembangunan bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK-13.
2: Infrastrukturnya dan juga dari segi bagaimana pembangunan kerajaan ini dapat meningkatkan ataupun mempercepatkan ke arah high growth, high value industri yang kita cadangkan. Maka sebab itu penumpuan untuk RP2 ini juga selain memastikan keperluan-keperluan semasa dari segi sama ada infrastrukturnya, dari segi kemudahan mahupun kesiapsiagaan barisan-barisan agensi kita ini sentiasa kita ambil kira lah.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam perkembangan berkaitan keperluan asas dan peningkatan kualiti hidup penduduk di wilayah Persekutuan wajar diberi tumpuan dalam Belanjawan 2027 yang dijadualkan dibentang Oktober ini. Perkara itu ditegaskan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yu, tumpuan khusus kepada menaik taraf projek perumahan rakyat PPR dan perumahan awam, penyelenggaraan dan penerapan jalan serta usaha mitigasi banjir.
3: Untuk kita selalunya, kita fokus back to basic, bermaksud keperluan asas rakyat dijaga di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Itu adalah harapan kita, dan harapan kita untuk tahun depan untuk kita terus perkasakan idea mewatakan kawasan lapang, kerana kita nak gaya hidup yang sihat, kita nak kualiti hidup yang bagus untuk golongan yang bekerja dan yang sudah bersara. It's very simple, back to basic kind of budget.
0: Menurut Hina, usaha memperkasa ruang awam penting bagi mewujudkan persekitaran yang lebih selesa, selamat dan menyokong gaya hidup sihat untuk semua golongan. Berita seterusnya, bekas Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Abdul Rahman Hamid meninggal dunia akibat jangkitan paru-paru di Pusat Perubatan Universiti Melaya petang tadi. Anak Alairham Muhammad Riza memaklumkan bapanya yang berusia 73 tahun menghembuskan nafas terakhir pada 5.51 petang selepas kira-kira sebulan menerima rawatan di hospital berkenaan. Jenazah dijangka dikebumikan di Bandar Nusa Putra Puchong pagi esok. Alairham Dato' Abdul Rahman berkhidmat sebagai Ketua Pengarah Penyiaran selama 6 tahun dari 2003. Luar negara, Oman sedang berusaha menangani tumpahan minyak mentah di perairan selatan negara itu selepas sebuah kapal tangki terkandas di kawasan marin dilindungi. Pihak berkuasa dalam sekitar Oman memaklumkan tumpahan itu menjejaskan kira-kira 390 km persegi kawasan laut sekitar Kepulauan Halinian. Pihak berkuasa menjalankan pemantauan udara dan mengerahkan penyelam selain merangka pelan untuk memindahkan muatan minyak kapal berkenaan bagi mengurangkan risiko terhadap alam sekitar dan memastikan keselamatan pelayaran. Susulan hujan lebat selama 9 hari di utara Filipina, sekurang-kurangnya 13 orang maut akibat banjir, tanah runtuh dan kemalangan. Hujan akibat ribut tropika itu juga menyebabkan sekolah dan pejabat kerajaan ditutup di seluruh Luzon selain banjir melanda di beberapa kawasan di Manila. Operasi mencari dan menyelamat diteruskan bagi mencari mangsa yang hilang. Beralih ke sukan, Presiden FIFA Gianni Infantino terus berdepan kritikan dalam pertemuan bersama UEFA CONCACAF dan EFC menegaskan bola sepak bukan milik mana-mana individu sebaliknya hasil usaha bersama seluruh komuniti bola sepak. Kita itu susulan kontroversi rancangan Infantino bahawa pelaburan swasta ke dalam pertandingan FIFA termasuk Piala Dunia sebelum menarik balik cadangan berkenaan beberapa hari kemudian. Ketiga-tiga konfederasi menyifatkan isu itu sebagai kegagalan pertimbangan dan kepimpinan selain menuntut accountability serta ketelusan dalam FIFA. Bintang bola sepak Argentina Lionel Messi memberi penghormatan terakhir kepada bapanya Jorge Messi dalam satu upacara tertutup. Orang 68 tahun yang juga ejen Messi sejak awal kerjaya profesionalnya meninggal dunia pada Jumaat lepas akibat kanser. Upacara pengebumian yang dihadiri keluarga terdekat dan beberapa rakan sepasukan dari Argentina berlangsung di sebuah tanah perkuburan di Perez berhampiran Rosario. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Myanmar harus ditangani bersama negara anggota ASEAN. Jendela Fasa 2, Sabah lokasi percubaan internet satelit terus ke telefon. sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

saya perlukan anda untuk terus bersama dengan saya. Kalau anda dah dengarkan dari 6 pagi, apa kah salahnya jika anda terus bersama dengan Selangor FM hingga 12 malam? Tinggal kurang lebih 40 minit je lagi. Sikit je masa saya perlukan untuk anda menemani saya. Amboi. Mulut manis ni, mulut manis kan. Apa ni memujuk, amboi. Okey, terima kasih untuk yang hantarkan kiriman. Dia kata, saya Syam dari Kelanang Banting. Hendak minta lagu Sepi Sekuntum Mawar Merah, penyanyi Ella. Dia kata, ketenangan hati bukan terletak pada seberapa ramai yang ada di sekeliling kita, tapi pada seberapa dalam kita belajar reda, melepaskan dan tak lagi milik kita lah. Kan, belajar menerima kan, bila sesuatu tu bukan lagi untuk kita. Amboi. Itu saya tambah yang tadi tu. Dan menerima bahawa tak semua perkara perlu dijelaskan untuk difahami. Bila hati ikhlas, walau sepi pun terasa damai. Kan, ada orang pada cakap dengan saya, dia kata apa tau? Dia kata, tenang itu mahal. Dan kata-kata itu buatkan saya cuma berharap yang tenang itu dia tak akan dapat. Boleh pula itu kan. Maksudnya kadang dia keluarkan ayat menyakitkan hati kita, kita mesti nak kena menyakitkan hati dia balik. Kita pula kuat melawan, orang kata kan. Aduh, tapi semoga anda tenang-tenang sajalah dan keadaan baik-baik saja. Kalau yang kurang sihat, cepat-cepat dapatkan rawatan tau. Okey, ada kiriman yang seterusnya ni. Kifli dari Kelang. Dia kata nak minta lagu lah, Berdendang Dalam Tangisan, lagu daripada Datuk Jamal Abdullah. Boleh kan, anda minta saya tunaikan. Itulah saya punya orang kata tanggungjawab saya di sini untuk menghiburkan anda, menjadikan Selangor FM radio yang anda dengar sebelum anda lelapkan mata. Bersama dengan saya, nama saya Anne, temankan anda tahu. Layan dahulu, ini dia Aldra Risma. Katanya aku tak biasa. Macam saya lah, saya pun tak biasa. Biasalah orang kata budak-budak baru nak up gitu. Aduh, saya terus dengar Selangor FM tau. Selamat malam awak. Awak tak ngantuk lagi ke?

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tempat itu dia sepi sekuntum mawar merah. Untuk anda, terima kasih dengarkan walau di mana saja anda berada. Kalau jauh, boleh dengarkan melalui RTM klik tau. Yang penting awak je. Ada daya ke tak ada daya? Kalau dalih je banyak, memang tak dapatlah dengar kan. Tapi apapun, saya mengharapkan anda teman-bertemanlah kita di ruang udara ini, 100.9. Anda sedang dengarkan radio nombor satu orang Selangor, pasti nombor satu. Janji. Okey. Terima kasih untuk yang hantarkan kiriman. Dia kata terima kasih lah lagu saya ditunaikan. Seronok lah tu kan. Okey, harap tidur lena lah eh. Yang lagu tertunai tu. Juga ada kiriman seterusnya ni nak minta lagu Dia Fadila, Aku Masih Setia. Betul ke ni? Betul ke ni? Ke dusta? Okey, ataupun lagu Dayana Faizah dia. Tapi rasa saya main lagu Dia Fadila eh. Sebab lagu Dayana Faizah tadi saya dah siar dah. Lagu Seandainya Masih Dicinta tak siap saya tadi. Okey, apapun selamat malam dari Faizah Saad, Sabak Bernam Selangor. Lagi ada kiriman seterusnya ni. Dia kata, Isyrat dari Taman Raja Musa, Kuala Selangor, nak dengarkan lagu daripada Meli Goslo, Jika. Tak apalah, saya kalau boleh saya nak menyanyi. Kalau boleh lah, kalau boleh ha. Tapi itulah, saya pun tak nak orang kata mendera pendengaran anda kan. Ataukah anda orang kata tersiksa katanya. Radio apa pula ni, dah DJ dia pula menyanyi dia kata kan. Tak pernah dibuat orang ha. Kadang-kadang yang orang tak buat je kita buat biar nampak pelik di situ ya. Biar kita mendapat kecaman netizen. Kalau suara sedap tak apa juga. Suara dia dalam menyakitkan hati kan. Lepas tu menyanyi beria-ia pula tu. Ingatkan satu lagu lah, satu album pula dia menyanyi. Oh, dah kenapa pula yang tu. Okey lah, yang dahulu ini dia lagu dari Meli bersama dengan Ari Lasso, Jika. Jom kita nyanyi bersama. Suara saya dengar, suara anda ada dengar.

Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tepat. Itu dia lukisan katanya kan, macam itulah eh. Kadang-kadang kehidupan kita ni ada yang kata kalau kehidupan seorang bayi yang baru dilahirkan ibarat satu lukisan putih gitu yang mewarnainya. Okey, tapi bayangkan kalau kehidupan kita ni pada usia kita sekarang, adakah dah terlambat untuk kita perbetulkan kalau mungkin lukisan itu tak secantik apa yang kita harapkan, mungkin perjalanan kita tak seindah apa yang kita impikan. Sebenarnya takkan pernah terlambat kan. Yang penting kita ada harapan yang positif lah untuk sesuatu yang lebih baik insya-Allah ke depan kan. Okay. Sebab saya tahu dalam kehidupan kita ni, kita dilahirkan dengan jalur takdir kita yang berbeza-beza. Setiap orang diuji dengan perkara yang tidak sama. Okay. Ada orang mungkin diuji daripada segi kewangan, ada orang mungkin diuji dengan kesihatan, ada yang diuji daripada keluarga, ada yang diuji dengan hubungan kan. Tapi percayalah, apa saja yang kita lalui itu menjadikan kita lebih kuat. Okay, sedikit lah untuk anda diamlah dia kata, tak nak dengar, dah sihat. Awak jangan begitu. Awak tak baik tau, kecil hati kita. Okay, terima kasih juga yang hantarkan kiriman tadi. Tadi ada yang nak dengarkan lagu. Dia nak dengarkan lagu dia Fadila dan juga lagu Dayana Faiza. Dia, lepas tu dia sempat lagi request saya. Dia kata kalau boleh nak tukar lagu di pintu syurga please. Tapi macam apa yang CB tahu, sebab saya dah ada siarkan lagu Dayana Faiza. So untuk hari ini saya dah dapat siar kan, sebab kita dah main tadi lagu Seandainya Masih Ada Cinta. So saya akan tetap dengan pendirian saya. Okay, nanti saya main untuk awak Tapi saya tetap akan main tau, sebab saya tak nak awak kecewa kan. Sebab saya cuba untuk menjaga hati semua kesayangan yang sedang dengarkan Selangor FM. Okay, terima kasih semua. Selamat malam. Semoga mimpi indah. Esok saya kembali lagi temankan anda. Dan esok hari Selasa kita ada curahan hati yang kita bawakan untuk anda. Ada lagi topik menarik ingin kita kupas bersama. Dan jangan lupa juga untuk anda, di mana untuk sepanjang Sidang Dun ini, kami akan bawakan juga kepada anda perkongsian demi perkongsian. Dan untuk esok 9.15 minit pagi, kita akan ikuti berkenaan dengan Sukma. Kita akan, orang kata Selangor akan menjadi tuan rumah kan untuk Sukma bagi tahun ini. Dan apapun, tinggalkan anda dahulu dengan lagu ini, lagu yang diminta oleh rakan kita. Dan dengarkan lagu Aku Masih Setia. Tapi saya nak minta awak bersabar sekejap, bagi dahulu lagu ni ke udara. Okay, Sabi Sadi, Vina, Seperti Dulu Lagi. Jumpa lagi esok malam. Bye bye. Semoga mimpi indah awak. Jangan lupa tau, esok kena bangkit tau. Awak kerja kan, kan? Awak kejap bangun tau awak. Saya memang bangun lewat. Malu nak tidur pelewat kan. Teruslah yang Selangor FM. Bye-bye.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Tanah Rio dengan sebelum dan sesudah memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Banyak lagu-lagu pilihan bersama 2.0 telah pun ditunaikan oleh AJ. 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam hingga 6 pagi. Di ruang udara Nasional FM, kembalinya lagi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Puruh Hantu, untuk pertemuan hari Selasa 11 Ogos 2026, 27 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat ya. Jaga makan, jaga kesihatan. Itu yang kita mahukan dalam hidup kita. Anda sihat, anda boleh pergi bekerja. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Anda sihat, anda boleh lakukan ibadah-ibadah yang dituntut oleh Allah SWT dengan lebih sempurna. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alip Zai Alip, di semua frekuensi yang ada. Termasuklah RTM Click di seantero dunia, MyTV 701, Astro 869 dan juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, di manakah anda? Sudah bersiap sedia untuk kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Di samping itu, informasi-informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja yang saya berikan untuk anda, yang saya akan kongsikan kepada anda. Semoga informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Ada yang tengah termenung waktu ini. Termenung sebab apa? Saya sedang mencari kebahagiaan, bang. Yalah, bahagia itu sebenarnya sederhana kalau kita lihatkan ya. Kebahagiaan kita itu tak terletak kepada harta benda tau. Tidak pada penampilan diri kita. Tidak juga pada gemerlap perhiasan dan juga keindahan dunia. Tetapi ukuran kebahagiaan itu adalah terkait erat pada hati kita sebenarnya. Hati dan roh manusia yang sering mendambakan redha Tuhannya, yang sering bersyukur kepada Allah SWT. Itu kebahagiaan sebenarnya. Jadi terus bersyukur dengan apa yang ada. Jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Setiap perjalanan hidup kita ini berbeza-beza. Walaupun tujuan kita sama, iaitu syurganya Allah. Yang kita mahukan di pengakhirannya adalah syurganya Allah. Namun perjalanan hidup kita berbeza-beza. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak yang agak rancak yang saya akan berikan kepada anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Nun Alif Zai Alif, luncur sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Crystal dengan Zunika. Siapa nama Zunika dekat sini? Ramai yang nama Zunika. Tengah buat apa Zunika? Ada yang tengah nak tidur. Ada juga Zunika yang tengah menjahit baju. Ada juga Zunika yang tengah basuh baju, lipat kain, gosok baju sekolah anak. Macam-macam lagi. Baik, 12.27 minit tengah malam. Malam masih muda. Relax-relax, tenang-tenang. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini sampai pukul 6 pagi nanti. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan di negeri Terengganu. Terutamanya di daerah hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang, di Lipis, Jerantut dan juga Kuantan sehingga 3 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada kawasan yang dilanda hujan, ada kawasan yang dilanda panas pada waktu ini. Kita telah pun mula memasuki El Nino. Jadi kalau kawasan anda dilanda panas yang melampau, jangan pula lupa untuk minum air banyak-banyak. Badan kita perlukan air secukupnya. Kalau boleh, elakkan daripada terkena matahari lah. Yang terlalu lama. Kerana sinaran UV sekarang ini sangat-sangat berbahaya. Kadang-kadang bacaannya terlalu tinggi, tidak baik untuk kesihatan anda. Awasi anak-anak kita terutamanya. Biasa budak-budak ni dia bukan peduli pun kan, hujan ke panas ke, dia tetap nak bermain dengan kawan-kawan. Kalau boleh nak bermain tu boleh, tapi di kawasan yang berbumbung. Kita takut anak kita, biasanya kanak-kanak ni ataupun orang yang lebih berusia ni mudah terkena strok haba tau. Mudah sangat terkena strok haba. Jadi kita nasihatkan anak-anak kita ya. Pantau anak-anak kita sekali. Okey, geng-geng berhantu, mana anda semua? Lampurkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga ada yang sedang bekerja pada waktu ini. Ada, saya nampak tu. Ada yang katanya tak semangat nak kerja hari ini. Allah, kenapa? Kenapa jadi begitu? Niatkanlah kita bekerja itu sebagai satu ibadah. Sebagaimana kita menjalankan ibadah yang lain kan. Jadi bekerjalah secara tekun. Apa lagi? Bersungguh-sungguh. Ikut peraturan, disiplin, profesional. Dan kita kena sayang akan kerja kita. Barulah kita semangat je nak buat kerja. Jangan hilang semangat. Saya mahu anda terus kuat semangat. Kerana semangat itu tak datang daripada fizikal kita. Semangat itu datang daripada jiwa kita, diri kita, dalaman kita. UPS dari Kuala Terengganu melaporkan diri. Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Jali, Johar, Faiz, Ajib, Limbong, Izo dari Kelapa Sawit, Johor. Kita ada Abdul Jalil Tahir dari Endau, Johor juga. Elbiana, Rosiliana, hadir dari Saratok, Sarawak, Abang JJ Gemas. Tantari Mas Merah, Anak Anton, Kudat Sabah, Lin, Roslinda, luncur sampai pagi katanya. Dene Ani, Muhammad Yusof Terengganu, Zai Zuraini, salam dari Temerloh. Afif Nushazah, Vita Chor, Nida Wahida dari Senai, JB, Muhammad Jasni, Mon dari Sarawak. Intan Hamid juga turut bersama-sama. Daniel Abdul Jalil Tahir, kita ada Syah Putra Mesin Johor, Warung Mak Adli. Bersama dengan Encik Yusuf Taib katanya, Encik Ujang Air Tanah, Encik Mokta Sungai Petai. Layan sampai pagi, mantap. Virginia Vanessa, Rus Merah, Pasir Putih Kelantan baru lepas hujan lebat. Hamdan Arifin, Nizam Pinang, Zainab Husin, Jasmi Zee Abdullah hadir dari Puchong, Dayang Heda. Kita ada Hasna Hasrani dari Jerantut. Syaz juga hadir. Terima kasih untuk anda yang hadir melalui Facebook rasmi Nasional FM. Jom terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik bersama dengan Ella Putri Kota. Terus dengarkan Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

0: Tuan, puan, abang, kakak.
1: Ya,
0: tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Search dengan Pelesit Kota. 12.44 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional FM, pastinya anda bertemankan dengan pembilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi. Di bulan kebangsaan, kita sedang menuju detik bersejarah untuk negara kita. 31 Ogos 2026 merupakan hari kemerdekaan negara yang ke-69 tahun. Jadi di bulan kebangsaan ini, terus kibarkan jalur gemilang. Walau di mana jua anda berada, dekat rumah, dekat premis perniagaan, dekat kenderaan, kenderaan dekat kereta, dekat teksi, dekat lori, dekat bas, walau di mana jua lah, semangat patriotik perlu ada dalam negara, dalam diri kita. Kita cinta dan juga sayangkan Malaysia. Malaysia bumi yang berdaulat. Tapi dalam masa yang sama, orang ramai juga diingatkan supaya sentiasa merujuk kepada panduan rasmi dalam memasang dan juga mengibarkan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan sekaligus memelihara kedaulatan lambang tertinggi negara kita. Ya. Timbalan Pengarah Bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan juga Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia Japan Azwarni Herni Cik Noh menyatakan panduan tepat mengenai pemasangan bendera boleh dimuat turun menerusi portal Merdeka 360 serta platform e-book Japan. Jadi langkah kecil ini sebenarnya bagi mengelakkan kesilapan seperti kita pasang jalur gemilang secara terbalik ataupun kita menggunakan bendera yang telah pun lusuh. Adalah lusuh, rosak ataupun kita paparkan dengan cara yang tidak wajar. Jadi kita fokus kempen satu rumah, satu jalur gemilang. Jom kita semarakkan satu rumah, satu jalur gemilang. Saya ingin melihat di seluruh Malaysia memasang bendera, memasang jalur gemilang kita. Tanda kita menghargai perjuangan-perjuangan mereka yang terdahulu yang telah pun memperjuangkan tanah air sehingga mendapat kemerdekaan. Jadi pasang jalur gemilang sampai hari Malaysia nanti ya. Tapi kalau boleh jangan sampai hari Malaysia, sepanjang tahun. Saya sendiri pun pasang sepanjang tahun dekat rumah tau. Bila dah lusuh kita ganti. Bendera beberapa ringgit. Jimmy Steady katanya tengah layan, layan Nasional FM, tengah kerja ni bang. Okey, selamat bekerja, selamat bertugas. Nadira Nasti, Nistalio dari Pulau Pinang, dalam kereta dari Sungai Petani nak balik Pulau Pinang. Kejap lagi nak buat nasi lemak. Okey. Muhammad on GBH, Astani Patola, Haji Jasabli, Nordiana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Kita ada Princess Sue, Bidadari Salju, Iskandar Puteri Johor, Amirul Abadi. Dia kata kepada semua geng-geng berhantu, selamat mendengar dan juga layan terus sampai pagi. Cik Ma dari Perlis, Pak Su Omar pun hadir. Cik Zamani, Cik Awang, salam GBH, hadir dari Setiu, Fazi Haji, Raj Zarina dari Seberang Perai, Nur Isa juga terus bersama-sama. Itu yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok, mana geng-geng TikTok saya, mana geng-geng TikTok Nasional FM, mana geng-geng burung hantu yang sering bersama-sama dengan saya di live TikTok. Jom bersama-sama dengan saya di TikTok sekarang ini. Mungkin ada juga akaun TikTok tapi tak pernah masuk ke live Nasional FM. Sila masuk, sila masuk. Ada yang tak kenal wajah saya, macam mana rupa abang manis ya. Boleh tahanlah manisnya. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu ini. Kumpulan Mei dengan Pelayaran. Di mana kita nak berlayar dalam kehidupan kita? Sudah tentu kita nak berlayar kepada sesuatu yang lebih baik. Kalau hari ini baik, esok kita nak bertambah baik. Jadi terus dengarkan Nasional Kemburu Hantu di Nasional FM.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Membawa kita ke 1.05 minit pagi. Negara kita sudah pun merdeka selama 69 tahun. InsyaAllah tahun ini ya. Tapi bagaimana dengan diri anda? Diri kita betul-betul merdeka ataupun tidak? Cuba tanya, cuba tengok diri kita. Betul-betul merdeka ataupun tidak? Merdeka dari segi jiwanya, kehidupannya. Kalau belum merdeka lagi, sama-sama kita cari kemerdekaan untuk diri kita pula, ya. Roda tayar 14, mantap katanya. Ramai yang sedang bertugas, sedang bekerja. Mereka juga yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua. Hati-hati memandu. Terus luncur sampai ke lokasi. Ikut peraturan jalan raya. Kita kena ingat bahawa kita memandu untuk mencari rezeki, bukan untuk mencari maut di atas jalan raya, ya. Saya doakan semua pemandu-pemandu se-Malaysia selamat sampai ke destinasinya. Jadi pilot-pilot darat se-Malaysia, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Kasih horn. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 1.06 minit pagi waktu ini. Sudah pun kita memasuki jam yang kedua untuk pertemuan hari Selasa 11 Ogos 2026. 27 Safar 1448 Hijrah. Kita terus pelihara alam sekitar kita. Jaga kebersihan. Sebab baru-baru ini saya pergi ke kawasan peranginan lah, dalam negara kita. Saya tak nak cakap di mana. Tapi tempatnya cantik, pemandangannya indah. Cuma yang tak cantiknya, saya tengok sampah sarap banyak ditinggalkan. Masya Allah, kenapa perlu jadi begitu? Wahai pengunjung-pengunjung di pusat-pusat peranginan, tolonglah jaga kebersihan negara kita. Kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga? Kalau kita tak nak jaga kebersihan, itu menunjukkan sikap kita, disiplin kita macam mana. Begitu teruknya disiplin kita. Jadi kepada mereka yang pergi ke pusat peranginan, tolong jaga kebersihan. Makan bersama dengan keluarga itu bagus. Tapi yang tak bagusnya, anda tinggalkan sampah sarap tu. Itu yang tak bagusnya. Tolonglah ya. Sebab kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Ramai pengunjung-pengunjung dari luar negara yang datang. Mereka mahu melihat keindahan negara kita yang sebagaimana digembar-gemburkan selama ini oleh kawan-kawan mereka. Dia kata Malaysia cantik, rakyatnya bagus, aman, damai. Sekali mereka datang, rupanya banyak sampah sarap. Apa nak jadi? Saya bukan marah tau. Saya tak marah. Saya sering mengingatkan diri saya dan juga mengingatkan anda semua. Rozilah Rabli, selamat pagi. Ita Chot juga. Jumain Kromok Nizam, ada Zaketin, kasut dah buruk. Adnan Yusof, 1E1, Pak In Burger, 7E Baling, Mawar Jingga, Atira. Kita juga ada Asmadi dari Alu Gajah, Bang Ri, Mesara, Aci Anis, Halima Ahmad, Hazliza Bahar, Liana Cik Putih, Abdul Razak Ramli. Kita ada Wanta Senyum, Azifika, Black Ant, The 79, Chill Bro, Nur Cahaya, Lavender Girl, Muhammad Fikri, Restoran Syafiq, Ainun Putih, Suzana Ahmad, Joe Teknisi. Ini pendengar kita di Riau, Indonesia. Terima kasih pendengar di Riau. Anwar Rafi, Pilot Darat, mantap. Ramlan Amy, Wawani, Zawati, Syam Ramsi, Ismi Pal, Suhaimi Mi. Aku pendosa, guard sekolah hadir, mantap. Selamat bersengkang mata ya, menjaga keselamatan setempat. Tapi jangan lupa terus dengarkan Nasional Gabur Hantu, sebab saya akan terus menemani anda sampai pukul 6 pagi. Intan Abdul Kadir, Kampung Gajah Perak juga turut bersama-sama. Okey, terima kasihlah banyak-banyak untuk anda yang melaporkan diri. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu ini. Hiburan berbagai rentak sehingga jam 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ramlah Ram dengan Apa Kabarmu di sana. Jadi apa kabar pendengar-pendengar Nasional FM? Semua okey? Saya doakan semuanya terus berada dalam keadaan sihat selalu.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

Paduan suara Kavita Alkayanik Amir Kumar, Udit Narayan dan juga Sonu Niga menerusi lagunya Boleh Cudian. Lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gem ya. Lagu itu membawa kita ke 1.29 minit pagi waktu ini. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir. Semoga panjang usia ditambah rezekinya hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga nak ucapkan selamat hari lahir. Belum terlambat lagi kita nak ucap selamat hari lahir kepada Perdana Menteri Malaysia kita semalam ya. Selamat ulang tahun kelahiran kepada Perdana Menteri kita yang ke-79 tahun, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita doakanlah semoga Perdana Menteri kita dikurniakan kesihatan, kekuatan, kebijaksanaan dalam menerajui pentadbiran negara. Dan kita akan terus menyokong aspirasi dan juga agenda reformasi demi rakyat dan juga negara. Ikhtiar diteruskan, amanah ditunaikan. Dan kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah akan menunaikan segala perancangan-perancangan yang baik demi kesejahteraan negara. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Zira Fira melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Alan Burger, Gani Drive Penang, Hati J, Abang Haji Sofian dari Brunei. Ini dua-dua geng dari Brunei. Terima kasih mendengar kita di Brunei. Alicia Lia dalam perjalanan ke California katanya. Karamel Latif, kita ada Kamal, Zu'umi, Abdul Rahim, Nurul Huda, kita ada Fauzi Lazim, The Carbon, Nur Safa Marwah. Kita ada Shang, saya juga hadir, Muhammad Asyari, Rohani, Manja 0914, Merpati Putih. Kadangnya saya tengah MC sebulan ni bang, jatuh patah tangan. Oh, okey, semoga diberi kesihatan, sembuh cepat-cepat. Zulza Gulai Panas Langkawi, Abe Farhan, Ki Wajan, Rebel Lori TPC, Pampapan, Lizek, Zajafah, Kuala Terengganu, Faika, Puan Siti, Diamond 85, Maisara, Anissa Muhammad, Nur Pika katanya kepada suaminya yang sedang memandu menghala ke selatan. Ini Abang Lori katanya, berhati-hati di jalan raya. Pesanan daripada isteri anda, Nur Pika. Muhammad Hafiz, kita ada siapa lagi? Cik As, Chief Zack, Pok Kerry, Nuras, Niza, Virginia Vanessa, Tiger Aini, Umi Syam, salam dari Melbourne, mantap, Aiz Zamani, Haziq Handiro. Yang tengok GBH mendonia tau. Dekat Australia pun ramai yang mendengarkan. Dekat London, kedutaan London pun hadir mendengarkan. Dekat Norway, di Oman pada ketika ini. The E Official 3 Ainul Sirih memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu katanya dah lama tak nampak Abang Manis ada. Abang Manis sentiasa ada, insyaAllah. Jajah 83 sehari, pemburu pos logistik hadir. Adi Puntian, tak boleh dengar, tak boleh tidur dengar Abang Manis. Mantap Ki Wajah, jangan tidur sebab banyak lagi lagu-lagu terbaik sampai pagi eh. Madam Fiza dari Labuan. Baik, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan. Dan kini tibalah masanya apabila muzik latar ini saya berdengarkan kepada anda. Ini bermakna kita bertukar mood kita. Kita bukan bertukar menjadi Ultraman, bukan bertukar jadi Spiderman, Superman, tidak. Kita bertukar jiwa kita, kita bertukar halua telinga kita dari lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang saya boleh panggilkan sebagai lagu-lagu kenangan anda semua. Kenangan yang pernah bersama-sama dengan anda, kenangan yang menjadikan satu pengalaman dalam hidup anda, pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, mendewasakan kita, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Ya betul, kita tak nafikan masa lalu memang menyimpan banyak kenangan. Namun itu bukan alasan untuk kita untuk tidak terus melangkah ke depan. Semoga hari ini lebih baik dari semalam dan hari esok juga bertambah-bertambah baik dalam kehidupan kita. Hashtagnya seharum mawar dahulu. Saya mulakan lagu-lagu menangis tepi bujukat yang menerusi lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Daddy Dores, persembahan dari lontaran suara Daddy Dores dan juga Ella. Mendung tak bererti hujan. Terus dengar Nasional Kiam Berhantu sehingga jam 6 pagi nanti.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zone

0: ini tiba masanya Zone Lagu-Lagu 80-an dan 90-an. Zonal FM, sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

UG14 bersama dengan lagunya Bunga Larangan. Saya dah selalu cakap dengan anda, jangan dipuja bunga larangan. Nanti sakitnya dapat, malu pun dapat, sedih pun dapat. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Itu yang sering diperkatakan oleh orang lama-lama kan. Apa nak dirisaukan, dia katanya. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Ya betul, bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Tapi adakah bunga yang baru itu sama seperti bunga yang lama? Aha, itu je cerita dia kan. Saya percaya anda sudah pun terimbau dengan banyak kenangan-kenangan menerusi lagu-lagu yang saya putarkan. Sudah tentu tidak akan kita tidak akan pernah melupakan masa yang lalu lah. Sepahit apapun, segetir apapun, sesulit apapun, sesukar apapun, dari masa lalulah yang sebenarnya kita belajar. Kita belajar agar semua perkara dilakukan dengan lebih baik pada hari ini. Kalau sebelum ini kita pernah tergelincir, kita pastikan tidak tergelincir lagi pada saat ini dan juga di masa akan datang. 2.28 minit pagi. Ada juga yang baru bertemankan Nasional Geng Berhantu. Terima kasih untuk anda kerana terus teman berteman. Kita nanti nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Katanya ribut berhenti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu, di Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Jeranter dan juga Kuantan, Selangor di Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling dan juga Sepang termasuk sehinggalah jam 7 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa. Baik, ada kawasan yang dilanda hujan. Tapi sebenarnya kalau diikutkan, di kebanyakan tempat di dalam negara kita, kita mengalami cuaca ataupun dilanda cuaca yang panas sebenarnya. Kesan El Nino yang berterusan dijangka sehingga hujung tahun ini di kebanyakan tempat. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Jangan buatlah pembakaran terbuka lah. Kalau semalam banyak kawasan dilaporkan bacaan IPU-nya tidak sihat, banyak kawasan yang dilaporkan tidak sihat. Jadi kita mengharapkan anda tidak lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar, jangan cemar, jangan bagi orang lain derita dengan perbuatan kita. Kadang-kadang perbuatan kita tu nampak macam kecil je, tapi sebenarnya perbuatan yang kecil itulah yang membawa derita kepada orang ramai. Deritanya bacaan IPU tidak sihat mula berlaku. Jadi tolonglah siapa-siapa yang melakukan pembakaran terbuka adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 ataupun Akta 1277 ataupun 127. Denda minimum boleh RM25,000, denda maksimum RM1 juta ataupun penjara 5 tahun. Jangan main-main. Jadi tolonglah ya, jangan lakukan pembakaran terbuka di kala kawasan kita banyak kawasan yang dilanda cuaca panas pada ketika ini. Anak Anton, terima kasih hadir. Suana Angah, Moiti Cek dari Sabah, Mizi 85, Muhammad Nur Rahmat, Abang Lori, pam-pam-pam, kasih horn satu kali Abang Lori. Mai Raihan Creation, Zaini Omar, Cikgu Ati, Puteri Lilin, Sang Ruminan Empire, Ira Shahniza, Airil, Papa Rock pun hadir. Papa Rock. Kita ada Faizul Muhammad, Persi Indah, Arah 77, Japlin, Asri Abdullah, Izan, Suria 71, Habibah Azman, Ina, Syazila, Ila. Kita ada Fatimah Man juga, Bunga Kebangsaan, Amrazak, Syazirul, Siti Khalijah, Din Taiping, Nur Adila, Mama Mira, Wan Laila, Planters juga turut bersama-sama. Nak sambung lagi? Nak menangis lagi? Juriana, Mrs. Vario, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan. Ada yang resah sepanjang malam, ada je resah je hati dia, tak tahu kenapa, merindukan seseorang ke ataupun memikirkan sesuatu je sampai menjadikan jiwa tu resah je. Mudah-mudahan lagu yang saya putarkan akan menghilangkan sedikit keresahan anda. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim, Shima dengan Sepanjang Malam Keresahan. Terus dengarkan Nasional Gempur Hantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini Don Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi.

rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

0: kasih.
1: Lagu ciptaan dan lagu lirik oleh Jui. Spring dengan romantis. 2.57 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun. Anda yang baru bangun nak solat tahajud, nak buat lakukan ibadah-ibadah sunat. Selamat beribadah untuk anda. Ada juga yang baru lepas katanya. Ada yang terimbau kenangan pada waktu ini, termenung jauh. Ya betul, masa lalu tu memang banyak kenangan. Mungkin pahit, mungkin manis. Tapi yang paling penting, kita tutup cerita yang lalu. Kita tutup saja cerita lalu. Kita buka lembaran yang baru. Agar kita lebih mantap, agar kita lebih bahagia untuk melangkah ke hadapan. Buat yang sedang memandu pada waktu ini, tenang-tenang memandu ya. Kawal emosi semasa memandu. Ini tak asyik nak bergaduh je dekat jalan raya. Bila berlaku kemalangan, bergaduh. Dia salah dia, dia salah dia. Dia dah berlaku kemalangan, kemalangan tu tak perlu bergaduh. Kita tenang, kita kawal emosi kita, pergi ke balai polis, buat laporan kan. Jadi emosi yang tidak terkawal juga boleh menjadi punca utama sesuatu tragedi. Panas hati, tengok orang potong kita, kita pun panas hati, kita pun kejar balik. Potong balik, jangan begitu. Elakkan daripada mudah terpengaruh dengan provokasi di jalan raya. Tenang, itu pilihan dan pilihan itu memudahkan urusan kita. Ingat, keselamatan bermula dari sikap kita sendiri dan sikap yang baik lahir dari kemampuan mengawal diri. Tenang, utamakan keselamatan semua pengguna jalan raya. Hormati pengguna jalan raya yang lain. Bersama kita jadikan jalan raya lebih selamat dan juga harmoni. Untuk pemandu-pemandu se-Malaysia. Lee Baba Shop, selamat pagi. Abdul Muiz dari Kota Tinggi juga melaporkan diri. Kita juga ada Ajim. Rimba Malam, The Rimba Malam, Bulan Kofi, Yung Iza, Iman Niza, Norma Dayana, Zulaika Azurin, Kak Na, Ainina 67, Introvert. Ramai lagi lah eh. Azman Cik Hassan, GB sentiasa di hati. Mantap, Kela Hasli dari Brunei. Ban SB masuk, pam pam pam. Satu kali, Abang-Abang Lori. Kasut dah buruk juga, katanya nak luncur ke mana? Ke Pantai Timur. Anissa Muhammad Yati dikata assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuri juga selamat hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. One katanya. Asfa Ceras, Abdrin Amin. Siapa lagi? Saya suka ke udarakan nama-nama anda tau. Sebab apa? Sebab saya menghargai semua pendengar Nasional FM. Napi Tuas Jam Abang Manis. Kalau jam, relax-relax, tenang-tenang, saya ada menemani anda. Ada yang kata kalau jam kenapa tak bawa roti? Itu kalau jam lain, jam nenas ke kan? Okey, Kudin juga turut hadir. Jom sambung lagi beribur menerusi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu menangis tepi buju katil dengan hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lontaran suara Allahyarhamah Niki Ardila menerusi lagunya Duri Terlindung. Ini lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Dukman S. Terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi.

Search dengan Isabella. 3.28 minit pagi. Dan semua okey lagi, geng-geng berhantu. Terima kasih kerana terus kekal setia. Saya sangat-sangat kata orang tu, berterima kasihlah kepada semua pendengar Nasional FM, terutamanya geng-geng berhantu dalam segmen yang saya kendalikan. Bertahun-tahun saya kendalikan segmen ini, tau. Maknanya bertahun-tahun sudah anda mendengarkan pemilik suara ini. Dan selama bertahun-tahun itu saya banyak cipta kenangan dengan geng-geng berhantu. Kenangan manis, pahit, macam-macam kenangan yang hadir. Juga untuk mereka yang bersama-sama dengan saya, yang selalunya berada dalam live TikTok ni, sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Anda sangat-sangat supporting, sangat-sangat supportive. Itu geng-geng berhantu. Wei, walau apa pun cabaran dalam dunia sekarang ini, termasuklah cabaran yang berada ataupun yang berlaku di Asia Barat, pergolakan yang kita lihatkan seolah-olah macam tidak ada kesudahannya. Namun begitu, kerajaan persekutuan kita akan terus komited untuk terus menjaga ekonomi rakyat dengan memastikan prestasi ekonomi negara dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan termasuklah dari segi pelaburan, hasil rizab keluaran dalam negara kasa KDNK dan perdagangan, perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian masyarakat. Dan ekonomi rakyat adalah ekonomi yang tuan-tuan dan juga puan-puan sendiri rasai. Sebagai contohnya, pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi madani, kan. Dan kita tahu juga di Sabah serta Sarawak ada yang perlu merentas daerah dan juga melakukan perjalanan yang agak jauh. Ada juga mereka yang bekerja dalam keadaan yang jauh dari tempat tinggal. Dan saya percaya sendiri, saya juga percaya bahawa budi madani, diesel ke petrol ke, memang tak cukup 200 liter. Tapi anda boleh, kata orang tu, mohon untuk pertambahan. Dan kita mengharapkan apa yang berlaku di Asia Barat, antara Iran dan juga Israel serta Amerika Syarikat dapat dihentikan serta-merta. Juga kalau bolehlah, kita mengharapkan dunia ini akan terus aman, tak ada lagi berlaku peperangan. Sebab kalau berlaku peperangan antara negara ini, yang menjadi kesannya tu satu dunia merasai, termasuklah terutamanya kesan ekonomi, tau. Itu yang kita tak mahu, peperangan itu berlaku. Jadi untuk dalam negara kita, Malaysia ni, kita sama-sama jaga, kita sama-sama jaga antara kita, saling hormat menghormati hidup dalam Malaysia ini. Dan 6979 ada pool 1602, Hati Azuriati, Haris Azman, Nurmala Abdul Hamid, ada Syah dari Penang, ada Wani juga, Kiara, Jun Harits, Syarul Nizam, Ita Rozaya, Semandak Sabah, Izzat, Afiza Riza, Iwan 20, Hayati Arifin, Iris Chome, Zam 67, Wak Kapi 50, Jilau, Intan Payung, Suhaila Nizam, ada Shina Tasnim. Bunga Larangan pun hadir. Tadi saya putarkan lagu Bunga Larangan, tau. Betul. Terus Lida Kemas Kedai sambil layan GBH dari Roll Lida Tom Yam. Mantap. Tom Yam campur satu untuk Abang Manis, telur dadar, ya. Nasi putih separuh je. Kopi Ais hadir. Oh ya, kita lupa nak tegur peniaga-peniaga se-Malaysia. Macam mana peniagaan anda hari ini? Peniaga-peniaga warung, peniaga-peniaga kedai-kedai makan, restoran-restoran. Terima kasih kerana terus bersama-sama dengan Nasional FM. Walau di mana jua kedai anda terletak, ya, juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Satu Malaysia punya burger. Harapkan hari ini peniagaan anda bertambah baik, ya. Johan hadir. Kawasan Perak Tengah. Juga ada Bunda Liz juga turut bersama-sama. Bagi peniaga-peniaga, berapa yang kita dapat hari ini, syukur, Alhamdulillah. Dia sikit ataupun banyak, yang penting kita bersyukur dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Dan insyaAllah kalau kita bersyukur, rezeki itu akan bertambah setiap hari. Aiman Chah Pudin Burger Station,
Oh, burger juga. Mantap, abang-abang burger. Jom terus berhibur sehingga jam 4 pagi nanti. Sebuah lagu ataupun koleksi-koleksi lagu 80-an saya putarkan untuk anda, untuk kita sama-sama layan dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Ya, saya nak mulakan dengan lagu inilah. Lagu ini tentunya saya tujukan kepada anak-anak perantau yang sedang merantau ataupun yang pernah merantau. Kita masih ingat lagi mula-mula kita merantau kan. Dan saya percaya anak-anak perantau pada ketika itu 90% kehidupannya anak perantau digunakan untuk mencari rezeki tau. Betul, 10% lagi melihat bahawa adalah untuk waktu senang bersenang-lenang. Tandanya apa dia? Tandanya kita berusaha menutupi kerinduan pada orang tua kita dengan bekerja pada waktu itu. Kisah seorang biduan. Saya mulakan koleksi 80-an melalui lagu ini daripada komposernya Sam Bimbo, Allahyarham Datuk Dahlan Zainuddin. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Hey, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis, 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5

komposernya adalah Fauzi Marzuki. Duen dengan Suatu Waktu Dahulu. 41 minit pagi. Selamat pagi semua. Kita memasuki di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Selasa 11 Ogos 2026, 27 Safar 1448 Hijrah. Ramai yang dah bangun pagi kan? Alhamdulillah ramai. Bangun pagi terus cari Nasional FM. Itu yang kita mahukan. Mantap terus. Baik, bagi penduduk Negeri Sembilan, sebelum ini melahirkan rasa bimbang lah, cukai kediaman tu naik ke tidak kan. Sebab kita dengar sebelum ini, sebelum ini pihak berkuasa tempatan di Negeri Sembilan sedang membuat kajian untuk kenaikan cukai yang sepatutnya dijadualkan Januari ataupun Julai, tetapi memutuskan tidak akan ada kenaikan cukai berkenaan. Perkara itu telah pun diumumkan oleh Kerajaan Negeri Sembilan, memutuskan untuk tidak menaikkan cukai taksiran kediaman bagi tempoh 5 tahun akan datang. Dengar tu baik-baik, wahai penduduk-penduduk Negeri Sembilan. Cukai taksiran kediaman tidak akan dinaikkan untuk tempoh 5 tahun akan datang. Betul, perkara itu dah disahkan oleh Menteri Besar Negeri Sembilan, Dato' Ismail Lassim. Katanya keputusan itu telah pun diputuskan menerusi Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan pada Isnin yang lalu. Dan perkara itu telah pun dipersetujui oleh semua esko kerajaan negeri yang telah pun memutuskan untuk tidak menaikkan cukai pintu kediaman untuk 5 tahun yang akan datang. Alhamdulillah, syukur kan. Lega penduduk-penduduk Negeri Sembilan. Dengar-dengar cerita sebelum ni cukai nak naik, tapi insyaAllah tidak akan dinaikkan untuk tempoh 5 tahun akan datang. Su Bella, selamat pagi. Opa Akif Akil, Cinta Hati, ada Kamal Husin Muhammad Matahari, Ejen White Gluta Horse, Hesh dari Pekan, ada Salina Zaila Rose, Mek Era Mazna 646, Mr. R, kita ada Asma Malik juga, Shikin Yusof, Queen of Smoking, Noria Ismail, ada Planters, Shida Mazna dari Lawa Sarawak, Jenal Kabir, Amshar Gendut, ui, Farina Pineng, Hard Black, Aris Noraini, Purnama Merindu, Ati 80, Jurida, Noria Ismail, ada Bah 89. Mantap semua. Syukur ramai yang hadir. Muhammad Fikri, Pak Su, Tangle Shell, KBDT, hadir layan GB, Syabang Manis, luncur sampai pagi. Okey, sambung lagi menangis tu Ibu Jukatil. Tadi kita dah layan koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Dan kini tibalah masanya untuk kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi lagu-lagu menangis tu Ibu Jukatil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu ini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Kumar Sano, Alka Yanik, lagu ciptaan Himesh Risha Mia, lirik oleh Samir, menerusi lagu ini Terry Chunaria.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Hero dengan 77 Rindu membawa kita ke 4.35 minit pagi. Selamat pagi semua. Pagi ni tengah fikir, terutamanya kepada suri rumah lah, nak buat sarapan apa pagi ni. Pening kepala hari-hari nak masak kan. Betul tau, jadi suri rumah ni pening kepala nak masak. Pagi nak masak apa, sarapan pagi, makan tengah hari ni macam mana, makan malam pula macam mana kan. Pagi ni tengah pening tu, tengah termenung dekat tepi tingkap tu nak buat sarapan apa. Buat jemput-jemput ke, buat lemping ke, ada mihun, boleh goreng mihun goreng. Ada yang kata beli je bang, dekat depan tu ada jual nasi lemak. Okey, kita sokong peniaga tempatan kita kan. Dekat depan rumah tu akak jual nasi lemak tu, jiran kita juga. Yang sedang memasak nasi lemak, yang buat nasi lemak, yang buat mihu goreng, yang buat apa saja juadah sarapan pagi, buat sedap-sedap ya. Oh betul, buat sedap-sedap. Yang tengah buat kuih pun sama juga, buat sedap-sedap. Makan karipap, makan kuih donat, sedap. Akak tu buat kan, lain macam karipap dia. Tapi pastikan karipap tu penuh dengan intinya. Bukan karipap, bukan karipap apa dia, karipap oksigen. Saya selalu terkena dengan karipap oksigen ni. Nampak gebu je karipapnya. Sekali kita makan, oksigen yang ada dalamnya. Itu namanya karipap kesihatan. Baik, ya, sebenarnya dengan bulan kebangsaan, sebenarnya dengan Hari Malaysia, jom sama-sama. Semua orang ada media sosial kan? Semua orang ada, kata orang tu, platform media sekarang ini. Media sosial, ada yang ada Facebook, ada TikTok, Instagram, macam-macam lagi. Jom sama-sama kita, terutamanya kepada generasi muda lah, yang boleh menzahirkan semangat patriotik melalui cara yang lebih dekat dengan kehidupan mereka kan. Kita manfaatkanlah media sosial untuk menghasilkan kandungan kreatif berkait dengan kemerdekaan, keunikan Malaysia. Sebab apa tahu? Sebab kita di rakyat Malaysia, kita mempunyai peluang pekerjaan yang baik, peluang pendidikan yang baik, dapat hidup dalam sebuah negara yang aman, tidak seperti negara-negara yang berkonflik sebelum ini. Jadi kita perlu zahirkan dengan cara betul-betul menyayangi negara kita. Jadi kita muat turunlah apa saja yang melibatkan kemerdekaan, apa saja yang melibatkan positifnya. Sesuatu perkara kita kena muat turun. Kita jadi kreatif lah. Jangan pula muat turun perkara-perkara yang boleh mendatangkan fitnah, mendatangkan pecah belah. Itu kita tak mahu ya. Okey, selamat pagi Cik Andy, Anaki, Black Aqua, Mar Pining, Mak Sunnah, Muhammad Zahrin, Latif, Karo Azli Nizam, Johnny J, Asda, Asna, Harun, Rainbow, Akak Chome, Marina, Raja Udang, Ayah Rohaya, Kamis Bakery, Mariana Zinon, Erin Erina, Alia Sweet juga turut hadir. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Gemburuh tu dengan Teruntuk Cinta Hati pula. Komposernya Jawa Suki Ira Milpan menerusi lagunya Kamar Ilhamo. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh tu di Nasional FM.

lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Spring dengan Bougainvillea. Lagu ini menutup tirai menangis tepi bujuk katil untuk pertemuan hari ini. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pendengar-pendengar Nasional FM, tak kira di mana jauh anda berada. Geng-geng buruhantu juga, selamat pagi untuk anda. Pagi ini sama-sama kita bersyukur. Bersyukur itu nikmat, sabar itu indah. Semoga Allah permudahkan segala urusan kita pagi ini ya. Jadi selamat pagilah untuk anda. Kita berterima kasih. Kita bangun, kita berterima kasih dengan semua anggota badan kita. Kadang-kadang kaki kita sakit, lutut kita sakit, kita letak minyak. Rupa-rupanya lutut kita dah tua pun, tapi tak pernah kita nak berterima kasih pada kaki kita. Tepuk-tepuk kaki kita, ucapkan terima kasih banyak-banyak wahai kaki, membawa saya berjalan sejauh umur saya. Tepuk-tepuk dekat tangan kita, terima kasih wahai tangan, dapat melaksanakan kerja-kerja dengan lebih sempurna. Terima kasih wahai mata, dapat memandang pemandangan yang indah. Telinga dapat mendengar perkara-perkara yang baik. Mulut dapat mengucapkan kata-kata yang baik untuk semua. Jadi terima kasih kepada anggota badan kita. Jangan tidak pernah berterima kasih. Kena berterima kasih. Berterima kasih bukan pada orang saja, berterima kasih kepada diri kita. Jadi saya juga nak ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini ya. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Selasa 11 Ogos 2026, 27 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Begitu juga dengan Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang, Kota Baru Kelantan 5.56. Johor Bahru Johor 5.55. Bandarai Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak 6.3 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang pula 6.4 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangan Perlis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Sama-sama kita doakan seperti biasa, segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT sebagai bekal kita. Kita nak pulang satu masa nanti kan, kerana hidup di dunia ini adalah tempat persinggahan, tempat abadi telah pun disediakan untuk kita. Cuma kita perlu bawa bekal seberapa banyak yang mungkin. Dan setiap hari sebenarnya adalah kesempatan yang terbaik ataupun kesempatan baru untuk kita memperbaiki kesalahan masa lalu. Semalam kita buat silap, hari ini kita pastikan kita betulkan semula. Kerana setiap kesilapan itu ada jalan untuk kita betulkan, ada peluang dan ruang untuk kita perbaiki. Raudah akan menyusul 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Abdul Hadi Bakri, dengan tajuknya Hidup Bersaudara bahagian yang pertama. Dirakamkan di Masjid Riyadhus Solihin, Seksyen 17 Shah Alam. Jadi sama-sama kita dengarkan Hidup Bersaudara. Macam mana hidup bersaudara itu? Kita ni saudara sesama Islam kan. Dalam Islam kita bersaudara, saling membantu antara satu sama lain. Yang paling penting kita hidup dengan aman, damai, makmur, sejahtera. Kerana itu yang dituntut oleh Islam, damai, menenangkan. Okey, jom layan lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir juga dapat menghiburkan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini. Lagu dari lirik ciptaan J.S. Kevin, Ekspedisi dengan Nafisah. Dan maksud Nafisah adalah yang paling berharga ataupun yang paling bernilai. Apa yang paling bernilai dalam hidup anda? Anda je yang tahu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Faya ayuhal muslimun wa ya ayatuhal muslimat, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, para jamaah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala pada malam ini dapat kita bertemu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala tambahan hidayah dan taufiknya, diganjarkan kita dengan ganjaran pahala yang sebanyaknya, mengampunkan dosa-dosa kita, diangkat darjat kita, diangkat mudarat dari menimpa kita, dan Allah Subhanahu wa Taala memberikan kita keafiatan, keselamatan, kesihatan yang berterusan, yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita insya-Allah. Maka temuan kita malam ini insya-Allah kita bincang satu tajuk, iaitu jadilah hamba Allah yang bersaudara. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kita, memerintahkan kita, jadilah kita hamba Allah yang bersaudara. Jangan jadi hamba Allah yang bersengketa. Jangan jadi hamba Allah yang bergaduh, yang berkelahi. Nah, itu adalah seruan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita tengok hadis riwayat

bersabda, "La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu akhu muslim la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yakzibuhu wa la yahqiruhu at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna bihasbi imri'in minasyarri an yahqira aqahul muslim kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu." Maksud dia hadis yang panjang berkaitan dengan hablum minan nas, hubungan sesama manusia, hubungan dengan sesama kita umat Islam. Apa dia Nabi pesan? Yang pertama, larangan yang pertama, Nabi kata kalau kita nak jadi bersaudara, kalau kita nak jadi umat yang bersaudara, nombor satu, jangan kamu berhasad dengki antara satu dengan yang lain. A jangan dengki kat B, B jangan dengki kat A. Maksudnya, jangan saling dengki mendengki. Nombor satu. Nombor dua, wala tanajashu, jangan kecoh mengecoh, jangan tipu menipu. Nak? Jangan kamu saling tipu menipu antara satu dengan yang lain. Kalau nak bersaudara, kalau nak berkawan, kalau nak bersahabat, jangan kecoh, jangan tipu, jangan mungkir janji. Itu dipanggil kecoh tanajashu. Perkataan tanajashu. Yang ketiga, wala tabaghadu, jangan kamu saling benci membenci antara satu dengan yang lain. Kita kena kasih mengasihi antara satu dengan yang lain, bukan benci membenci. Yang ketiga, yang keempat, wala tadabaru, jangan kamu belakang membelakangi antara satu dengan yang lain. A tak mau tengok muka B, B tak mau tengok muka A. Ha, tu dipanggil membelakangi. Bila jumpa, beralih ke lain. Ha, tak mau tengok muka. Tidak mau tengok muka antara satu dengan yang lain. A tak mau tengok muka B, B tak mau tengok muka A. Beralih belakang. Tu dipanggil tadabaru, membelakang. Jangan belakang membelakangi. Yang kelima, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan kamu menjual sesuatu atas jualan orang lain. Artinya, orang tu nak beli, orang tu nak jual kepada seseorang tu, dia pihalang, dia kata tak sah beli kat dia, mai beli kat aku, aku boleh bagi murah lagi. Padahal kawan tu duduk tengah dalam tempoh berdeal, atau duduk tengah tempoh duduk dalam keadaan tempoh negotiate. Mai penjual yang kedua, dia kata, susah duduk beli lah kat dia tu, mai beli kat aku ni. Depan-depan kawan penjual A tu, dia buat macam tu. Memang cari gaduh lah. Memang cari kelahi lah tu, kalau macam tu punya perangai. Nah, Nabi larang, jangan buat perangai tak senonoh macam tu. Kena ada etika, kena ada adab. Kalau orang duduk tengah deal dengan penjual tu, hang sebagai penjual B, jangan pi duduk campur. Jangan duduk pi duduk campur, pi duduk sampuk orang punya urusan. Dia dah tak jadi yang kawan tu, ha, tak apalah, panggil mai kat kedai kita. Tapi kalau dia duduk tengah berurusan lagi, jangan. Nabi kata, kalau buat kerja macam ni, kamu tidak akan jadi bersaudara, kamu akan jadi bersengketa. Sebab apa? Perangai yang tidak bertamadun, tak sabar, tak reti nak ada etika dalam berjual beli.
Ha? Ha, tu.

Yang tu pun Nabi sebut. Kalau hadis yang lain ada lagi lah, jangan pinang atas pinangan orang lain. Hak tu pun cari gaduh juga. Jadi semua itu ada dalam hadis lain, tapi dalam hadis ni Nabi sebut jangan jual barangan atas jualan orang lain. Wala tanajashu, tipu menipu, kecoh mengecoh. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Tentulah tajuk kita. Dia larang lima perkara yang menghalang kepada persaudaraan. Kalau kita tak buat lima ni, jadilah kita hamba yang bersaudara. Tapi kalau lima ni kita buat, penghalang kepada persaudaraan. Nabi sambung lagi. Nabi kata Muslim ke atas Muslim yang lain adalah saudara. Muslim, akhu Muslim. Seorang Muslim itu saudara kepada Muslim yang lain. La yazlimuhu, jangan kamu menzaliminya. La yakhzuluhu, jangan kamu menghinanya, menyindirnya. Wala yakdzibuhu, jangan kamu berbohong kepadanya, berdusta kepadanya. Wala yahqiruhu, jangan kamu menghinanya. Sambung lagi empat perkara Nabi larang. Hak tadi lima, campur empat, sembilan Nabi larang. Lima yang pertama kita sebutlah. Lepas tu Nabi sambung pula. Etika-etika yang perlu ada dalam kita bersaudara. Iaitu tambah lagi empat. Jangan zalim dia. Jangan kamu menghina dia. Jangan kamu menyindirnya. Jangan kamu mendustainya. Jangan kamu menghinanya. Lepas tu Nabi sebut takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini. Nabi letak tangan di atas dada sebelah kiri. Tangan kanan Nabi letak atas dada sebelah kiri. Maksudnya dalam jantung, dalam qalbu. Qalbu tu jantung hati. Takwa ni dalam jantung hati, Nabi kata. Sebanyak tiga kali Nabi tepuk. Ha huna, ha huna, ha huna. Ha, takwa tu duduk di dalam jantung. Bekas dia jantung hati kita. Cukup bagi seorang individu itu dikira sebagai orang yang jahat apabila dia menghina saudara Muslimnya yang lain. Cukup digelar sebagai orang yang jahat dalam agama kita apabila dia menghina Muslim yang lain.

0: Dan Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Hijaz dengan lagunya Sumaya. Membawa kita ke 5.41 minit pagi. Kurang lebih 20 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi seperti biasa untuk hari ini, hari Selasa, 11 Ogos 2026. Anda akan bertemankan dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara pula yang akan bersama-sama dengan anda 6 pagi hingga 10 pagi. Nasional Pagi. Banyak perkongsian yang menarik akan dikongsikan oleh sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya. Berkongsi dengan anda maklumat yang sahih, berkongsi dengan anda serta menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Jadi terus dengarkan Nasional FM ya. Dan seperti biasa juga, 6 pagi kebanyakan RTM negeri akan beroperasi seperti biasa. Sebab siarannya saya pinjam. Jadi pukul 6 pagi saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk ke udara bersama dengan anda di seluruh negara. Membawa berita yang baik, membawa berita yang sahih, membawa berita yang betul, membawa berita yang benar. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kerana hiburannya terbaik itu bermulanya di mana? Bermulanya di RTM. 80 tahun kami bersiaran, 80 tahun kami bertapak di bumi Malaysia dalam bidang penyiaran. Sebab itulah lagu-lagu yang terbaik itu bermulanya di RTM. Dan terima kasih juga untuk geng-geng Borohantu yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya sangat-sangat kata orang tu menghargailah semua pendengar Nasional FM, geng-geng Borohantu yang terus teman berteman, tidak berganjak ke mana saja. Dan walau ke mana saja, frekuensinya tetap sama, tetap Nasional FM. Jadi terima kasih banyak-banyak. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang di bulan kebangsaan sampailah ke hari Malaysia tahun 2026. Kita sama-sama semarakkan dan juga kita sama-sama tunjukkan patriotik dalam diri kita. Kita sama-sama tunjukkan cinta dan sayang kita kepada negara kita, Malaysia, bumi yang berdaulat. Jadi selamat pagi yang baru bangun tidur. Dan sama-sama kita mengharapkan pagi ini, ya Allah, jadikanlah pagi ini pagi yang membuka rezeki buat kita semua. Pagi yang penuh ketenangan dan juga pagi yang memudahkan segala urusan kita. Buat anda yang dalam live TikTok, terima kasih banyak-banyak tepi-tepi like ya. InsyaAllah anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini malam nanti ataupun malam esok. Malam esok 12 Ogos pula saya akan ke udara bersama-sama dengan anda. Dan sebelum kita berpisah, sedikit saya nak kongsikan kata-kata ini. Sesuatu yang datang dengan mudah tidak akan bertahan lama, tetapi sesuatu yang tahan lama tidak datang dengan mudah. Selamat pagi semua. Pemilik suara ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang dah pun 6.5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh, selamat pagi Selasa buat anda semua pendengar Selangor FM 100.9 MHz, pilihan tepat. Terima kasih dan terima kasih banyak-banyak kepada anda yang terus kekal melekat bersama-sama kami dan terus sudi memilih kami Selangor FM sebagai perkhidmat anda. Alhamdulillah. Macam biasa, 4 jam yang pertama untuk hari ini, saya Awan akan temani anda 6 pagi hingga 10 pagi dalam Tek Tarik Kopi O. Edisi hari ini Selasa 11 Ogos 2026 bersamaan dengan 27 Safar 1408 Hijrah. Sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 6.1 minit pagi. Zon 2 Sabak Benar dan Kuala Selangor 6.3 minit pagi. Zon 3 Kelana Kuala Langat 6.2 minit pagi. Jom sama-sama kita selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami Selangor FM.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: refleksi.
1: Dalam diam, tarik nafas perlahan. Tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kita hidup dalam dunia yang sentiasa bising. Bising dengan suara, bising dengan maklumat, bising dengan jangkaan. Setiap masa, ada sesuatu yang mahu kita jawab. Ada sesuatu yang mahu kita kejar. Ada sesuatu yang mahu kita buktikan. Dalam semua itu, kita jarang memberi ruang kepada satu perkara yang sangat sederhana. Diam. Diam bukan bererti kosong. Diam bukan bererti tiada apa-apa. Dalam diam, hati mula bercakap. Ada rasa yang selama ini tidak sempat kita dengar. Ada letih yang lama kita abaikan. Kadang-kadang, yang kita perlukan bukan nasihat, tapi sunyi. Sunyi untuk bernafas tanpa perlu menjelaskan. Sunyi untuk hadir tanpa perlu berperanan. Sunyi untuk menjadi manusia tanpa penilaian. Berhenti sekejap, pejam mata jika perlu, tarik nafas perlahan, biarkan bunyi di sekeliling menjadi latar, bukan tumpuan. Perlahan-lahan, dalam diam itu, ada sesuatu yang mula reda. Bukan kerana masalah selesai, tetapi kerana hati akhirnya diberi ruang. Hidup tidak menuntut kita untuk sentiasa bercakap. Ada masanya diam itu lebih jujur. Kerana dalam diam, kita tidak berpura-pura. Kita tidak bersaing, kita hanya ada. Dan dalam kehadiran itu, banyak perkara mula disembuhkan tanpa kita sedari. Hari ini, jika dunia terasa terlalu kuat, pilihlah untuk diam sekejap. Bukan untuk lari, tetapi untuk saya, Dr. Azli Arifin. Tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris,

Okey, 6.52 minit pagi waktu ini dah pun di penghujung jam yang pertama untuk hari ini. Terima kasih Pak Lang. Waalaikumsalam, selamat pagi. Alhamdulillah. Tajuk membawang pagi ni, kejap lagi saya kongsi untuk jam yang berikutnya. Apapun, silakan sarapan dulu. Terima kasih banyak Pak Lang. Pak Lang Haji Daulah, terima kasih. Okey, kepada anda yang sedang bersarapan, selamat menjamu selera. Yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugasan anda dengan penuh dedikasi dan juga amanah. Yang sedang memandu, walau ke mana jua destinasi anda, termasuklah nak ke tempat kerja, mohon pandu dengan berhati-hati dan juga berhemah. Moga dipermudahkan perjalanan anda dan moga selamat sampai ke destinasi. Amin. Dah ada tempat yang sesak ke? Boleh kongsi-kongsi, okey? Macam biasa di 019-330-4425. 019-330-4425. Okey, hari ini 11 Ogos 2026, 27 Safar 1428 Hijrah. Hari ini hari Selasa. Okey, selepas ini kita akan ikuti utama 7 pagi dan disusuli dengan hari ini dalam sejarah dari Pusat Berita RTM akan sapu di Kuala Lumpur. Dan sekembalinya ke Selangor FM macam biasa, jam yang kedua nanti ada topik membawang sembang tu sen, okey? Akan melekat bersama-sama kami Selangor FM.

Laporan RCI Tabung Haji dibahas di Dewan Rakyat hari ini. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelariannya dari Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tusen. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, IBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.

0: PM ke KTM Serdang, Seri Kembangan ke Plaza Tomais Utara, Selat Selatan ke Pusat Bandar, juga Istana Link ke Jalan Istana. Bersila berhenti di lokasi selamat jika anda mengantuk ketika memandu kerana microslip boleh membunuh.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: sebagai panduan kita bersama waktu sekarang tepat 7.21 minit pagi. Kita pun dah memasuk jam yang kedua segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Okey, untuk jam yang kedua ni macam biasalah, kejap lagi kita ada sembang tu sen. Okey, ada benda nak tanya dengan anda. Jadi harapnya anda boleh, orang kata, sudi-sudi berkongsi-kongsi lah eh. Apapun, terima kasih banyak Tuan Wan Kanya sudi hadir di WhatsApp Konti Selangor FM. Terima kasih, salam pagi Selasa juga. Dan untuk makluman anda, Sukma Malaysia ataupun Sukan Malaysia di Selangor 2026 dah pun bermula hari ini eh. Empat sukan akan membuka tirai untuk pusingan awal, iaitu bola tampar lelaki pusingan awal bertempat di gelanggang bola tampar pantai di Seksyen 19 Shah Alam. Kriket lelaki 50 overs pusingan awal. Pulau Pinang lawan Sabah di STC Oval. Kelantan lawan Sarawak di UKM Oval, manakala Melaka lawan Pahang Bayu Mas Oval. Bola sepak lelaki juga dah bermula untuk peringkat kumpulan. Perlawanan Sabah menentang Terengganu bertempat di Stadium UKM. Manakala Pahang menentang Negeri Sembilan di Stadium Bandar Baru Salak Tinggi. Saingan bola sepak wanita juga bermula hari ini untuk peringkat kumpulan dengan ada tiga perlawanan berlangsung, iaitu Pahang menentang Perak di Stadium MPHS, Majlis Pembandaran Hulu Selangor. Melaka menentang Pulau Pinang dan juga di Stadium Majlis Pembandaran Hulu Selangor, manakala Selangor, tuan rumah, akan menentang Wilayah Persekutuan di Stadium Selayang. Ini ada empat acara yang akan bermula hari ini yang untuk pusingan awal eh. Okey, untuk Sukma ataupun Sukan Malaysia Selangor 2026, hari siaran sebenar ialah 15 Ogos 2026, iaitu bermula Sabtu ini hingga hari Isnin 24 Ogos 2026. Cuma untuk hari ini ni kita ada empat sukan yang akan bermula saingan untuk pusingan awal. Okey, macam yang pernah dikongsikan sebelum ni, ada program-program menarik antara pun disusun untuk halwa telinga pendengar Selangor FM. Dan siaran akan mula pada 15 Ogos hingga 24 Ogos 2026 nanti. Okey, terima kasih banyak yang sudi hadir juga di TikTok Live. Kita ada Z, waalaikumsalam. Terima kasih hadir. Terima kasih juga tap-tap screen. Terima kasih. Okey, selepas ini, macam biasa, jam yang kedua ni kita ada sembang tu sen. Jadi apa benda soalan nak tanya dengan anda tu, kejap lagi saya tanya dengan anda, okey?

simple saja, light-light gitu. Pilih satu antara dua lah eh. Kita bagi clue sikit. Pilih satu antara dua. Bukan orang eh. Kuasa sangat. Okay, selepas ini sembang tu sayang, kita layan lagu dulu. Desi dengan Seribu Impian. Kamu dekat bersama-sama kami Selangor FM.

0: Sebaliknya, kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sangon FM, pilihan tepat.
1: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: 80-an.

0: Bila The Script baru saja berlalu dengan Hall of Fame, membawa kita sekarang ini 7.35 minit pagi. Kita masih lagi dalam jam yang kedua segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Dan biasalah time-time macam ni, kita buka orang kata open topic lah eh, untuk
1: Sembang Tu Set.
0: Okey, Sembang Tu Set hari ni nak ajak anda sembang-sembang santai lah eh. Pilih satu antara dua. Okey, hari-hari kita selalu keluar rumah, masuk dalam kenderaan kita, mula bergerak menuju ke destinasi. Ada yang hidupnya ditemani dengan bunyi enjin motosikal, ada yang lebih selesa di sebalik steering kereta. Bagi setengah orang, kereta tu cuma sebuah kenderaan, motosikal juga mungkin sekadar alat untuk sampai ke tempat kerja. Okey, kereta juga motosikal dari point A ke point B dengan selamat. Tapi kalau kita fikirkan balik kan, berapa banyak cerita yang berlaku ketika kita berada di atas jalan raya. Mungkin dalam kereta itulah mungkin kita pernah menangis sorang-sorang, pernah ketawa dengan orang yang kita sayang, pernah terima satu panggilan telefon yang ubah hidup kita. Atau mungkin juga kita pernah memandu pulang dalam diam selepas menempuh hari yang terlalu berat untuk kita. Dan ada juga di atas motosikal, ada yang boncing setiap pagi demi nak cari rezeki. Ada yang rendah hujan dan panas semata-mata kerana di rumah ada ahli keluarga kita yang sedang menunggu. Jadi nak tanya dengan anda, antara kereta atau motosikal yang mana yang anda suka sebenarnya? Mungkin anda juga boleh kongsikan kenderaan apa yang paling banyak temani perjalanan hidup anda. Apa kenangan yang paling bermakna yang pernah berlaku sepanjang perjalanan? Sebab kadang-kadang yang kita ingat bukanlah kenderaan yang kita pandu, tapi yang lebih melekat di ingatan ialah siapa yang pernah duduk sebelah kita dan siapa yang sedang kita perjuangkan untuk sampai kepada mereka. Jadi nak tanya dengan anda, antara kereta ataupun motosikal yang mana yang anda lebih suka? Ada yang kata saya cuma ada kereta jadi saya suka kereta. Dan mungkin juga ada yang kata kebiasaan pergi kerja naik motor tapi saya lebih suka naik kereta. Mungkin boleh juga kan? DJ Laili Asyik FM, terima kasih hadir. Katanya lebih suka kereta, kalau motor takut mocik buat pacak pula. Tolong eh, jangan buat yang bukan-bukan eh. Risau. Okey, nak tanya dengan anda, antara kereta atau motosikal yang mana yang anda lebih suka? Macam biasa, boleh hantarkan kiriman di WhatsApp 019-330-4425. 019-330-4425. Atau nak hubungi konti pun boleh 0322873203 atau 0322873204. Ada dua talian, pilih satu. Sama juga antara dua kenderaan, kereta atau motor, yang mana anda suka, pilih satu. Abang Din Taiping, waalaikumsalam, terima kasih hadir. Juga saya sudah bersedia secara langsung di TikTok Live, boleh komen berkomen di situ. Jadi DJ Laili Asyik FM dah kongsi, anda pula bagaimana? Mailah sharing-sharing dengan kita. Ini lagu buat DJ Laili Asyik FM, Nur Laili, Nur Lela daripada Haziq Rosbi. Dia tarik kopi O Selangor FM. DJ

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita mulakan dengan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Selangor yang dikeluarkan menerusi laman sesawang rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Waktu pagi dijangkakan

0: dan USJ ke Sheffield. Sila rancang sebaiknya perjalanan anda dan pastikan kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan baik. Simak bagi kad debit, kad tashenggo, e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Okey, itu dia Exist baru saja berlalu dengan Bunga membawa kita sekarang ini sikit lagi. Okey, tepat 7.54 minit pagi, masih lagi kita dalam
1: Sembang tu Set.
0: Okey, Sembang tu Set hari ini nak tanya dengan anda antara kereta atau motosikal yang mana anda suka. Dia tak semestinya anda ada kereta, anda wajib suka kereta, ataupun anda ada motor saja anda wajib suka motor. Ada juga yang ada motor tapi suka kereta. Dan ada juga yang ada kereta tapi jiwa pemotoran. Gitu. Okey, ada komen di TikTok live daripada Tuan Indra Putra, katanya saya dah pencen lama dahulu semasa bertugas pergerakan ke tempat kerja, selamanya naik motor. Terima kasih banyak Tuan Indra Putra. Pak Ngah Yusof Johar dari Pulau Pinang, terima kasih hadir. Juga Kak Ina dari Taman Ara Indah Pulau Pinang juga, terima kasih. Abang Sado, terima kasih. Waalaikumsalam, selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak yang sudi hadir di TikTok Live. Juga ada komen untuk Tuan Seman Tusen hari ini, kereta atau motosikal yang mana anda suka. Aina dari Shah Alam katanya, saya pilih kereta sebab lebih selesa kalau hujan atau panas, duduk dalam kereta dengan pendingin hawa, memang rasa lebih tenang lagi-lagi kalau bawa anak-anak. Terima kasih. Faizal dari Kelang, saya memang tim motosikal, nak pergi kerja senang, celah jam pun boleh, nak parking pun mudah, minyak pun lebih jimat. Bagi saya motor memang praktikal untuk pergi kerja setiap hari. Terima kasih. Siti dari Puchong katanya, saya suka kereta sebab boleh dengar lagu dengan kuat-kuat sambil memandu. Kereta bagi saya macam ruang peribadi. Kalau stres lepas kerja, masuk kereta, pasang lagu dan terus rasa lega. Terima kasih. Juga Rizal dari Gombak katanya, saya pilih motor sebab perjalanan saya ke tempat kerja tak jauh, tak berbaloi nak bawa kereta kalau akhirnya tersangkut dalam kesesakan. Motor lebih cepat dan senang nak parking. Terima kasih. Farah dari Subang Jaya, kalau dengan keluarga, kereta. Kalau pergi seorang, saya lebih suka motor. Jadi saya rasa dua-dua ada kelebihan masing-masing. Terima kasih banyak. Anda pula bagaimana? Anda lebih suka kereta ke suka motor ke? Boleh kongsi dengan saya. WhatsApp 019-330-4425. Juga boleh berkomen di TikTok Live. Juga boleh hubungi konti di jam yang kedua nanti. 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. Juga saya sedang bersiaran secara langsung di TikTok Live. Boleh komen berkomen di situ. Okay. Kalau anda suka kereta, kenapa? Kalau anda suka motor, kenapa? Macam saya kongsi tadi, tak semestinya anda hanya ada kereta, anda mesti suka kereta. Tak juga. Ataupun anda hanya ada motor, mesti suka motor. Tak semestinya. Kadang anda ada dua-dua kan. Kadang-kadang anda ada dua-dua. Tapi lebih, orang kata lebih gemar salah satu. Ataupun mungkin anda ada kereta tapi anda lebih meminati motor. Ataupun anda ada motor tapi mungkin bercita-cita nak ada kereta juga. Mana-mana pun boleh. Boleh je kongsi. Kita tak ada, orang kata, diskriminasi mana-mana pihak. Dua-dua kita layan, kita raikan. Semuanya untuk anda pendengar Selangor FM. Dan nombor satu orang Selangor. Lepas ini, doa duha.